0: tahun 90 sampai sekarang, saya enggak pernah bosan untuk berdoa, ini berdakwah. Saya enggak pernah punya niat untuk menghentikan dakwah. Ya mudah-mudahan jadi jariah di dalam hidup saya nanti di akhirat. Ya. Ya dulu sempat zaman-zaman awal reformasi pernah saya dapat tawaran jadi ketua majelis syura salah satu partai. Udah dapat. Bahkan ada yang nyuruh pulang kampung Lamongan jadi anggota, jadi caleg. Oh, banyak tawaran, tapi saya cukup menjadi marbot masjid. Itu. Apa dakwah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Makanya ikhwah sekalian, biasakan kajian itu di masjid karena lebih barokah. Coba illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffat bihimul malaikah. Lu antum masuk ke masjid aja, fadilahnya apa? Tahiyatul masjid. Ada tahiyatul apa? Lapangan, tahiyatul hotel, tahiyatul masjid. Terus antum masuk masjid berdoa enggak? Allahumma ftah li abwaba rahmatik, dapat lagi masya Allah. Banyak. Makanya di antara fadilah 27, 25 sampai 27 salat jamaah itu di antara dihitung oleh Al-Hafidz Ibn Hajar itu, apalagi menjawab azan. Oke. Saya enggak melarang. Orang kajian di hotel, orang kajian di gedung, orang kajian di lapangan, barangkali juga di antariksa. Nanti kerjasama dengan Elon Musk. Tapi yang afdol, itu kan gitu. Dan seorang muslim itu selalu mencari yang sempurna, yang afdol, masjid. Itu. Barokah. Yang anak katakan kepada antum, tempat paling netral. Mau si kaya, si miskin, si pinter, yang berkurang pinter, siapapun yang laki, perempuan, status apapun yang pegawai negeri swasta, dengan bebas masuk ke masjid. Gak ada sekat dan batas, yang bayar, yang gak bayar, yang infak, yang gak infak, yang kurban kambing, yang kurban sapi, yang kurban perasaan, dapat semua, boleh silakan. Masya Allah. Dan halaqah di masjid itu nikmat, Pak. Berjam-jam itu enggak ada capeknya. Makanya coba bayangkan kita kajian dengan masyayikh di daurah dari mulai jam 8 sampai jam 10. Di masjid rumah Allah, Baitullah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah. Masyaallah. Keempat, orang yang mendakwahkan satu dakwah kebaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kemudian yang kelima, Allah dan para penghuni langit bumi membacakan selawat. Nah ini fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang alim di atas orang ahli ibadah. Ka fadli 'alayya ala adnakum innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wal ard hatta namlatu fi juhriha wa hatta alhut la yusalluna ala muallimin nasal khair. Dikasih salam salawat oleh siapa? Enggak main-main, Pak. Allah, malaikatnya, ahli penduduk langit bumi, sampai semut, sampai ikan, subhanallah. Kurang apa antum malas datang ke masjid? Dan ini untuk orang yang hadir secara offline, dan ini enggak masuk kajian YouTube. YouTube itu bukan mencari ilmu, ya, mencari browsing-browsing nemu ustadz 10, ya Pak. Mas, coba bayangkan antum pergi kajian nemu satu ustadz, ini 2 detik, 5 ustaz. Enggak senang ustaznya dimatikan. Masya Allah, sadis banget loh. Itu, matiin aja ustaz. Ah ini ustaz enggak benar. Masya Allah, yang dinilai, yang dikatain ya. Itu, Masya Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata,
1: Ketika seorang ulama menjadi sebab terakhirnya ilmu yang di dalamnya terdapat keselamatan jiwa dari berbagai kehancuran dan usahanya tertumpu pada hal itu sehingga kesuksesan mereka berada di tangannya, maka Allah memberikan balasan sepadan dengan perbuatannya, yaitu dia meraih selawat penduduk langit dan bumi yang menjadi sumber keselamatan dan kesuksesannya di dalam berbagai dari berbagai kehancuran.
0: Masya Allah. Kajian saya lanjutkan, ada kuis sekarang. Silakan angkat tangan dulu. Silakan. Baru saya kasih pertanyaan. Ayo silakan. Allah. Enggak mungkin sulit. Silakan. Allah. Pertanyaannya mudah, jawabannya aja yang agak sulit. Allah. Gak berani. Baik, sebutkan dua keutamaan dakwah. Silakan. Nyusul lagi, siap-siap. Sebutkan dakwah menurut arti bahasa dan istilah. Antum, silakan. Antum, ya. Oke, silakan. Hah? Apa itu? Mengapa? Maju deh, maju mas. Ini apa? Apa? Ya. Enggak, keutamaan dakwah. Ayo yang lain. Keutamaan. Ya, keutamaan antum bisa sebutkan dari hadis Nabi atau ayat Al-Qur'an. Fadhol. Sat. Ya. Ya. Enggak apa-apa, yang jawab lebih daripada satu dapat semuanya. Ya. Dapat? Dapat apa sih? Solawat, ampunan, ampunan. Ya, udah, anak kasih susu penguat. Allah. Tadi kasih juga yang sebelah tadi, yang pertama kali. Nih, silakan. Yang lain. Ya, sebutkan. Oh, oke. Kak yang bisa menyebutkan dalil keutamaan dakwah satu saja. Ini yang gede nih, antum ambil. Ya. Waman, ya, oke, okay, oke. Okay. Anda dengar. Waman ahsanu qawlam mimman da'a. Asih. Ya. Siapa lagi? Antum.
2: Sampaikan dariku walaupun satu ayat.
0: Iya. Bisa sebutin ayatnya hadisnya? Ayat hadisnya balighu anni walau ayat. Ya, fadhol. Oke. Oh, sekarang ibu-ibu. Nah, ini pertanyaan ibu-ibu. Mana? Aduh, kasihin. Kasihkan aja sebelum ditebak udah dapat. Masyaallah. Sebutkan kenapa istri anak paling sering ditegur untuk diingatkan sholat. Kenapa alasannya? Silakan. Ibu-ibu. Ya, silakan, Bu. Halo? Ada. Ada. Silakan. Mik. Atau berdasarkan laporan yang dengar gitu, benar enggak jawabannya? Enggak ada yang jawab. Ada. Tolong. Oh, Taib. Silakan. Jawab satu dua aja enggak apa-apa. Langsung dap. Silakan. Ya. Ya, karena sholat di rumah potensi untuk tidak mengikutin sholat secara tertib itu tinggi. Beda di masjid, ada azan. Ya, terlambat sedikit lewat. Jawab qomat tahiyatul masjid, datang di masjid tepat waktu. Itu dengan sendirinya. Tapi di rumah bisa aja nyantai. Adhan nyantai, komat nyantai. Bahkan imam sudah pulang makan habis nyantai juga. Oke, okay? Nah kasih itu. Udah? Ada lagi gak? Oke, okay, ibu-ibu lagi, satu lagi, silakan. Apa? Kenapa perempuan paling sering atau istri paling sering untuk diingatkan sholat karena suami sebagai kayaknya itu tahsilul hasil ya sudah wajar, cuman kita ingin kenapa harus sering diingatkan karena tadi nggak apa-apa dikasih juga mudah. Yang paling gede kasih. Oke. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita lanjut. Bismillah. Ikhwah sekalian, dakwah di antara sekian keutamaan dakwah adalah dakwah bisa menyingkirkan bencana dari umat. Bencana, kehancuran, kehancuran akidah, kerusakan moral, ekosistem, ya, berbagai macam ketimpangan-ketimpangan, ya, dari mulai dosa-dosa, syirik, kufur, dosa besar. Itu hanya bisa diselamatkan dengan dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana rabbuk." Antum lihat surat Hud ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin." Jadi Allah itu tidak akan mungkin mengazab kaum, menimpakan bencana, wa ahluha muslihun. Muslih itu berbeda dengan soleh. Makanya negeri untuk supaya damai dan juga makmur, tenang, tidak hanya butuh orang baik, tapi orang yang memperbaiki. Makanya Zainab ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun?" Ya Rasulullah, mungkin enggak kita dihancurkan, diadab oleh Allah sementara masih ada orang yang soleh? Na'am, idza kathural khabas. Iya, kalau kejahatan merajalela. Kenapa? Enggak ada yang muslih memperbaiki, hanya ada orang baik untuk dirinya sendiri. Entah itu di keluarga, di institusi, ya, di kantor, di pabrik, semua. Kejahatan itu berawal dari kecil, diumpamakan oleh Rasulullah seperti kapal bertingkat. Yang di bawah ini naik enggak enak. Kalau wira-wiri ambil air, akhirnya kapalnya itu dibocor, kan cuma dikit untuk ambil air. Akhirnya apa? Lambat laun dibiarkan tenggelam semua yang atas dan yang bawah. Yang sekarang kecil maupun yang besar, yang melakukan dan yang tidak melakukan sama-sama tenggelam. Okay, sekarang kaidah dakwah ini secara singkat. Pertama, antum pegang dengan baik, pahala dakwah itu sudah didapat hanya menyampaikan. Jadi tidak harus antum itu telah melakukan semua yang antum dakwakan, semua yang antum sampaikan. Makanya ketika Al-Hasan Al-Basri mendengar seorang, tidak boleh seorang itu berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali telah mengamalkan semua yang disampaikan, itu akan membuka peluang setan untuk menghancurkan kita. Siapa yang bisa seperti itu? Pak, orang bisa saja menjelaskan tentang haji umroh walaupun dia gak bisa berangkat haji umroh. Ada ustaz, masya Allah, mengajar fikih dari mulai awal sampai mensiun gak haji-haji. Ya kan? Mengajarkan fikih manasik haji. Bahkan masya Allah, bagus visualis, bahkan secara sistematik ngajarnya. Seakan-akan dia berkali-kali haji, padahal belum pernah. Itu. Buktinya gak pernah dipanggil Pak Haji. Dan gitu. Makanya kalau haji dua kali panggilannya haha. Kalau tiga hahaha. Ha. Kalau lima hahaha. Diketawain orang. Makanya enggak usah dipanggil. Yang kedua, kaidah dakwah yang antum harus pegang dengan baik, bahwa pasti mendapatkan ujian, Pak. Pasti. Mana ada orang yang dakwah enggak diuji? Bohong aja. Perhatikan bagaimana nasibnya Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Bahkan disebutkan oleh Imam At-Tabari pengikutnya cuma 4. Siapa, Pak? Istrinya sama 3 anaknya. Dakwah 950 tahun. Ya. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Ujian. Nabi Isa, Pak, itu di dalam pengejaran dari mulai lahir sampai diangkat oleh Allah di dalam persembunyian, cobaan. Antum cek kehidupan para ulama, bagaimana Imam Ahmad ujiannya, di penjara, dicambuk, yang dikatakan andaikan cambukan itu digunakan untuk mencambuk unta, untanya mati. Ibnu Taimiyah, Imam Al-Bukhari, hampir semua ulama mendapatkan cobaan. Gak mungkin mulus medan dakwah itu terjal. Makanya Rasulullah mengatakan huffatin naru bisyahawat, neraka itu dikelilingin dengan yang enak-enak, wa huffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingin dengan enggak menyenangkan. Ya. Yeah. Coba antum, kita alhamdulillah ya, di atas saya itu ada yang lebih senior dari mulai muda sampai ada yang sudah meninggal. Ya. Yeah. Ada yang sudah mulai tua, ada yang sudah mulai sakit-sakitan. Masya Allah, demi dakwah. Gitu. Makanya saya katakan, jadi marbot itu mulia, tapi masjid ramai berbobot. Itu marbot. Ini masjid ramai berbobot. Ramein masjid, Pak, di mana-mana masjid ini sekarang sudah sepi. Bahkan banyak keluhan di kajian ketika saya di Roja itu, banyak orang yang sholat duhur asar gak menemukan imam, gak menemukan makmum, karena gak ada yang sholat. Iya, gak ada, gak sedikit. Dan anak itu kadang cek di kampung-kampung itu gak ada sholat, Pak, duhur asar di sawah. Coba bayangkan. Masa jadi imam juga makmum, giliran waladolin mundur, amin gitu. Kan gak lucu juga. Siapa yang memakmurkan antum? Makanya walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru, telah didustakan. Makna didustakan itu, Pak, dikata-katain, dihina, diledek, diolok-olok, itu maknanya didustakan. Dibantah, diayelin, dikasih berbagai macam gelar julukan, fasabaru sabar. Alama kudzibu wa udzu, coba. Wa udzu disakitin. Hatta atahum nasrullah. Makanya jadi istri da'i itu harus sabar. Sabar miskin. Mana aja da'i yang kaya raya? Enggak ada. Mana ada sekarang da'i itu berkendara Ferrari, Lamborghini, terus apa lagi? Itu paling banter Avan, Avan saja. Itu, iya, itu pun bekas. Itu, sabar. Kondangan nggak digubris orang karena isinya kecil, sabar. Antum di mana-mana diolok-olok, sabar. Ya. Apalagi digelarin macam ada ikhwan, ya baru ngaji mungkin ngadu, Ustaz, Afan, Ustaz gimana solusi? Anak ini baru ngaji, sekarang di kompleks saya dikucilkan, saya dikatain Wahabi. Sabar. Antum Wahabi kelas RT. Anak itu kelas YouTube. Udah gitu diembel-embeli gembong lagi. Kurang apa loh? Sabar. Terus saya itu kemarin kan dibalikin lagi ngaji di Pelindo. Mas, ini udah mantep loh. Manggil gue. Itu, ya Ustaz udah mantep. Enggak bubar lagi. Anak sendiri, anak ngaji di Pelindo ini sudah puluhan tahun. Tapi muncul tenggelam, pindah-pindah. Kayak pedagang kaki lima. Itu, ya enggak apa-apa, ngaji bagi saya di mana aja, di sawah oke, di rel kereta oke, yang penting di syuting. Bagus kan? Background sawah kan mantap tuh kan itu. Udah kita aja. Pokoknya antum hadapi dengan santai, hadapi dengan apa? Relax. Kenapa? Fasa baru pada akhirnya. Wah, panjang nafasnya dakwah. Kalau antum cugetan, antum sekarang gregetan, antum emosi marah, ini dakwah nafasnya itu panjang. Ya. Makanya kemarin saya kumpul-kumpul sama mahasiswa Madinah. Ustaz, antum itu paling banyak dikerjain di YouTube, di sosmed. Antum bisa sabar. Resepnya apa? Resepnya diem. Gitu. Udah. Khalliwalli atau apa? Biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap. Gitu. Sabar. Wong ada kok qad kana man qablakum yukhadur rajul. Ada orang dahulu ditarik, diambil, fayuhfaru lahu khufratan fil ard, dibikinkan liang, kemudian fayuja'alu fiha, dipendem, fayuja'u bil minsyar, kemudian digergaji, dibelah, fayudha'u ala ra'sihi, di tengah sini Pak, fayuja'alu nisfaini, jadi dua terbelah, fayumashatu bi amsyatil hadid, disisir pelan-pelan, kelupas semua daging tulangnya, maduna lahmi wa 'azmihi, fama yasudduhu dhalika 'an dini. Enggak keluar tuh, enggak bergeming. Antum tahu enggak? Orang yang paling terbaik mati syahidnya yang dibunuh Dajjal. Kata Rasulullah, hadza afdhalu syahidin indallahi ta'ala. Ini manusia paling bagus mati syahidnya di hadapan Allah. Dibunuh Dajjal, dibelah, dihidupin lagi. Kamu enggak percaya saya ini Tuhan, makin jelas kamu itu Dajjal kadzab. Dibelah lagi sampai akhirnya mati. Jadi kita enggak ada apa-apanya, jangan cemen loh. Daun sunnah cemen loh. Ya, yang gigih, yang tegar walaupun sendirian. Ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ismail, Nabi Yakub, semua apa? Nabi Syuaib, Nabi Musa, coba bayangkan. Makanya kenapa masya Allah penyebutan nama Nabi Musa lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Banyak. Karena ibrah yang diambil Nabi Muhammad dari Nabi Musa itu terbanyak. Coba bayangkan, ngadepin raja, iya. Semua level manusia dihadapin. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Anu cek. Kurang apa? Makanya Rasulullah ketika mendapatkan cobaan ujian, ketika sambat, Nek jare wong Jawa ngomong apa Pak? Rahimallahu Musa udhi aktsaru minni fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa yang disakiti lebih parah daripada saya tapi tetap sabar. Subhanallah. Dakwah harus dengan ilmu. Nomor kaidah ketiga. Jadi jangan telanjang, jangan sekarang perasaan, jangan sekarang baper, ilmu. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar setelah. Jadi ilmu sebelum, lemah lembut ketika, sabar setelah. Karena pasti mendapatkan ujian. Lalu yang nomor 4, pandai menimbang antara maslahat mafsadah. Oh, ini enggak gampang, Pak. Makanya dibutuhkan ilmu yang mendalam, pengalaman yang banyak, kemudian berbagai macam perbandingan-perbandingan yang cukup komprehensif sehingga antum bisa menimbang maslahat mafsadah. Dan maslahat mafsadah ini pertimbangannya dalil, bukan perasaan. Nanti kalau perasaan namanya maslahah syakhsiyah. Makanya ada masalih asy-syar'iyyah, ada masalih syakhsiyah, ada masalih mursalah. Nah, kadang pertimbangan orang itu masalih syakhsiyah pribadi. Enggak, tapi masalih syar'iyyah. Selanjutnya kaidah kelima, dakwah dengan kelembutan. Enggak bisa, Pak, frontal. Bahkan Ibnu Qudamah mengatakan, siapa yang terbukti masuk Islam dengan dipaksa, maka Islamnya tidak sah sampai ada indikasi kuat bahwa dia masuk Islam penuh dengan kesadaran. Enggak boleh, la ikraha fiddin. Biarkan mereka mendengar, enggak mendengar. Yang penting kita sampaikan. Biarkan mereka itu menyambut atau tidak menyambut, yang penting kita sampaikan. Balighu anni walau aya. Jadi konsentrasi antum ketika dakwah itu bukan kenapa mereka enggak ikut, kenapa mereka enggak mendengar, mereka enggak antusias, mereka menolak, bukan. Aku sudah menyampaikan belum? Itu aja. Antum di mimbar berdiri khutbah, perbaiki cara khutbah antum. Public speaking antum, syarat-syarat rukun khutbah antum penuhi, dan yang tidak kalah pentingnya ilmu antum kuasai. Udah, insyaallah inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. 200 mereka yang hadir, 500 mereka yang hadir, enggak mungkin enggak dengar. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Pasti ada. Yang penting sampaikan balighu anni walau aya. Kelembutan. Lanjut keenam, tidak boleh tergesa-gesa. Ibunya pengin cepat cadaran. Oh, jarit aja belum ganti. Lucu, atas cadar bawah jarit. Biarkan ibu antum memahami kenapa harus pakai pakaian seperti itu. Loh, ibu antum yang di dusun bisa ngelihat antum pak ini antuna pakai cadar aja itu udah paham, nerima, udah bagus. Ya, bapak antum juga seperti itu. Jangan antum tergesa-gesa. Coba aja bayangkan Pak, Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Nabi Ya'qub alaihissalam dengan anak-anaknya. Sampai Allah berikan fasabrun jamil, kesabaran yang paling terindah, terbaiknya yang diberikan oleh Nabi Ya'qub. Semua. Tapi subhanallah Pak, kesabaran yang ditempa oleh Nabi Nuh begitu panjang dan yang begitu berat, akhirnya Allah kasih gelar apa? Innahu kana 'abdan syakura. Menunjukkan semua kesabaran itu nanti hasilnya adalah apa? Syukur kenikmatan. Makanya berproses dengan kesabaran, hasilnya kenikmatan itu. Apa saja? Rumah tangga, prosesnya sabar, hasilnya syukur. Dagang, prosesnya sabar, hasilnya syukur. Dakwah juga begitu, sabar. Yang ketujuh, menyusun strategi skala prioritas. Jadi Apalagi antum melakukan pendekatan-pendekatan kepada keluarga, kira-kira yang saya dekati siapa dulu? Biasanya ada aja di tengah keluarga itu model-model penentang. Itu antum dulukan silaturahmi.

bukan secara baik. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mengirimkan surat kepada Heraklius masih juga memuji ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi. Antum hargai. Terus kemudian strategi yang kedua, ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu ini paling apa? Paling rajin, paling telaten, dan suaranya didengar. Gerilya. Udah, kita deketin bibi kita, bude kita. Ayo kita ngadakan kajian keluarga. Ibu-ibu kerahkan. Kemudian nanti kalau memang enggak ada, antum kumpulkan dengan tetangga, tambah 2-3 tetangga. Kalau memang enggak bisa rutin, pas liburan, mumpung kosong, di RT RW, Mbak, ayo kita ngadakan makan-makanan, sebelumnya ada kajian, strategi. Kalau antum aja ujuk-ujuk ayo ngaji. Apa, Mbak? Enggak ah. Nanti repot, anak kan belum begini. Bahkan, Pak, ada orang pernah ibu-ibu, ibu-ibu muda, saya ngisi kajian di Sentul sana, judulnya Rintangan Setelah Kematian. Balik mereka, aku belum mau mati katanya. Subhanallah, balik. Beberapa anak nanya, Bu, itu kenapa ibu-ibu pada kembali? Ya Ustaz, takut judul. Sampai seperti itu, coba bayangkan. Akhirnya anak evolusi, iya Masya Allah. Judul ini juga, judul aja harus kita perbaiki. Jadi jangan meremehkan tema. Itu. Jadi ada strategi, ada skala prioritas. Contoh, ketika saya mulai mendakwah orang tua, skala prioritas saya petakan. Yang pertama kali saya hilangkan dari orang tua saya adalah rokok. Kalau orang tua saya sampai kanker, repot. Saya duit gak banyak, nah, saya langsung serang itu. Oh, saya dekatin. Saya kan alhamdulillah. Ketika itu sudah ada indikasi. Ada indikasi kanker. Udah langsung saya bawa ke Jakarta, saya karantina di rumah 2 bulan. Enggak ngerokok itu. Sambil saya kasih radio rojak, saya yang ceramah. Itu kan. Karena sindir rokok, kan kena itu pasti. Terus alhamdulillah dengan berbagai macam cara. Karena apa? Saya itu kalau pulang nangis, Pak. Ya walaupun saya dulu merokok, terus terang. Ya, namanya pesantren tradisional enggak ngerokok itu nek jare wong Jawa ibarat eek enggak cebok. Pasti ngerokok. Itu satu almari. Rokok, Pak. Ya Allah. Saya tegur. Ya wong rokok enggak beli aja kok repot. Ya memang benar enggak beli. Karena ini dapat dari seluruh acara tahlilan ini semua. Wah, pokoknya kan rata-rata 2-3 bungkus itu. Masuk salam tempel 1, pulang 1-2. Itu. Pak, berbagai macam merek ya Allah. Alhamdulillah. Mulai 1 persatu. Ada skala prioritas, ada strategi. Alhamdulillah. Allah wafatkan dalam keadaan ala sunnah, insya Allah. Itu semua ditinggalkan. Bahkan, wah, dikata-katai temannya, gurunya, bisa sabar. Skala prioritas. Nah, sekarang kurang ini. Akhlak ya. Saya juga kasih di sini ada akhlak yang paling utama pertama. Sebetulnya semua akhlak itu dibutuhkan, tapi utama pertama yang harus dimiliki seorang dai adalah jujur. Antara ucapan perbuatan, jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada mab'u dakwah, jamaahnya, sama istri anaknya, jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kemudian yang kedua, akhlak kedua sabar, no kan? Sabar itu keluar. Antum cek, Pak, dari awal sampai akhir tadi kalimat yang paling sering keluar apa? Sabar. Menunjukkan dakwah itu bekal utama pertamanya adalah sabar. Sabar nunggui umat yang sedikit, sabar nunggui umat yang banyak, semua. Banyak juga butuh kesabaran, sedikit juga butuh kesabaran.
Coba Nabi Yasin yang Nabi di dalam surat Yasin yang saya baca tadi, nabinya tiga.

0: Gak pengikutnya satu. Coba. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Idh arsalna ilayhim uthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith. Tiga. Faqalu inna ilaykum mursalun. Tapi semua didustakan. Akhirnya waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itu pun dari pinggiran kota. Orang kotanya enggak ada yang ikut. Tapi dia tetap sabar. Coba bayangkan, Pak. Ustaz lebih banyak ustaznya daripada jamaahnya gitu. Gimana itu? Rebutan enggak di sini? Rebutan. Wong jamaahnya banyak aja kadang rebutan. Itu. Ini jamaahnya satu, itu pun Pak, Masya Allah, ketika mengajak membantu Nabi ini, apa yang dia dapatkan? Dia disiksa, diinjek-injek, sampai keluar duburnya, dimasukkan ke dalam sumur. Makanya di antara para ulama mengatakan, ahli sejarah, dialah ashabur rossi yang dimasukkan di dalam sumur dalam keadaan sekarat. Antum ada yang pernah seperti itu? Enggak ada. Bahkan ketika diinjek-injek dia sanggup masih mengatakan inni amantu bi rabbik fasma'un. Dengar ya. Apapun yang kamu lakukan, enggak mungkin saya akan keluar dari keimanan kepada Allah. Dengerin. Itu tegas, tegar. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ila dakhulil jannah. Ini dikatakan bukan kepada nabinya loh Pak, tapi kepada pengikutnya yang gigih tegar. Ila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi waj'alani minal mukramin. Itu siapa? Tadi waja'a min aqsal Madinah yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ashabur rossi. Diinjek-injek sampai pingsan, dimasukin sumur dalam keadaan sekarat. Antum baru dikatain Wahabi jemengkeret. Itu. Aduh. Udah repot, enggak tahu. Penghuni surga apa sampai. Enggak masuk lah, masuk. Wasbir wa ma sabruka illa billah, masyaallah. Ma u'tiya ahadun min ata'in khairan wa usa' min as-sabri, sabar. Ketiga, perasaan kasih sayang. Jadi antum melihat antum dakwai itu, antum jangan perasaan emosi, tapi kasihan. Ya Allah, dia itu harusnya sholat, tapi kasihan belum paham, belum bisa sholat. Antum kejar terus, semangat untuk nyolatkan dia. Apa? Nyolatkan dia apa? Nyolatin dia atau gimana? Terus ya Allah Pak, ayo Pak sholat, Masya Allah. Dengan muka ceria, dengan semangat membara, ngajak dia sholat. Kenapa? Kasian ini orang gak sholat. Kasian ini orang belum berhijab. Kasian ini orang belum berzakat. Kasian ini puasa Ramadan gak puasa. Kasih sayang. Ya. Nomor 4, akhlak rendah hati, tawadhu. Jadi seorang da'i, seorang yang ingin berhasil dalam dakwahnya, gak usah arogan, gak usah songong, gak usah sombong, gak usah sekarang membela diri, tinggi diri, tetapi rendah hati. Gak ingin mendapatkan berbagai macam sanjungan pujian. Yang penting agama Allah sampai, yang penting dakwah sampai, yang penting mereka paham, yang penting mereka berislam, selesai. Terkenal gak terkenal bagi saya sama aja. Yang penting agama Allah dikenal oleh mereka, kan gitu. Yang penting mereka sholat dengan tertib, yang penting mereka masuk masjid, yang penting dia akhirnya masuk surga. Itu da'i. Nah, kelima, ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini antum langkah praktisnya mulai ini ya, bab 4. Ya, kenapa kita itu mendakwai keluarga? Ya semata-mata menuhi perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dakwah itu silaturahmi, Masya Allah. Coba bayangkan kalau antum datang sambil bawa oleh-oleh, antum kasih buku, tapi bukunya jangan gede-gede. Ini orang belum paham apa-apa, antum kasih Riyadhus Shalihin. Itu sampai digepok. Apa mas masih ini? Kewede itu. Judulnya aja sudah sepet, belum lagi enggak bacanya. Antum kasih ringkasan sifat sholat Nabi, tata cara wudhu, adab makan, adab minum. Dia baca itu pun 3 lembar aja untung. Sambil antum kasih nasihat, besarnya balasan dakwah, ya, menunaikan tugas akhirat. Yang penting kita berlepas diri di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu sudah saya sampaikan ke paman saya, pakde saya, bapak saya, ibu saya, orang kanan kiri keluarga saya, itu aja berlepas diri di hadapan Allah. Memperbaiki masyarakat muslim, karena dari pondasi keluarga, kemudian RT, RW, lurah, itu dari mulai yang kecil, siapa? Keluarga. Yang keenam, rumah tempat berteduh. Kalau antum rumah itu nyaman, masya Allah, masuk itu sesuai dengan sunnah, apa saja itu dihiasi dengan sunnah, makmur dengan berbagai macam ibadah, tenang rumah itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, mengenali kedudukan orang tua, ya, tolong sama orang tua, ya. Apapun keadaannya, faqul lahuma qawlan karima. Apa karima? Memuliakan. Laisa minna man lam yuqir kabirana. Itu Rasulullah tidak mematok yang sudah mengenal sunnah, enggak. Laisa minna man lam yuqir kabirana, bahkan yang dia dalam keadaan musyrik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Coba pergauli dengan cara baik, akhlak, kasih senyum, ceria, tolong sopan santun, senyum, sapa salam, perlakukan. Makanya Pak, tidak ada tata cara berbicara public speaking yang lebih lengkap daripada Islam. Coba, qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan ma'rufa. Terus apa lagi? Qaulan? Qaulan? Apa lagi? Masya Allah, qaulan. Ayo pas. Qaulan? Udah, sadida tadi, qaulan sadida. Terus qaulan? Ma'ruf sudah. Terus layyina. Terus qaulan karima, sudah tadi. Terus apa lagi? Ada satu lagi. Qaulan sudah mulai capek jadi ingat-ingatnya. Duh. Qaulan sadida, ngomong itu harus benar. Qaulan ma'rufa, ucapan itu harus bisa diterima. Ma'ruf itu artinya urfan wa syar'a. Qaulan itu karima. Masya Allah Pak, coba bayangkan, sehina-hinanya orang kalau antum sopan santun, ngomongnya itu masya Allah, ya, tata kramanya dijaga, orang itu merasa dihormati kok. Dengar itu, apalagi orang Jawa itu. Qaulan saqila, ucapan itu jangan gampang, tolong, ya, man somatan aja, jangan asplos asbun, qaulan thaqila, ya. Terus, nah, mendekati keluarga terpandang, nah, ini Pak deketi dulu, menjauhi sikap anarkis, saling menghormati dan menyayangi. Kelima, meluangkan waktu untuk keluarga, ini ya. Makanya antum kalau ingin memulai dakwah keluarga, antum luangkan. Antum bikin strategi-strategi perkumpulan. Contoh, ya, ada kumpulan arisan, kumpulan keluarga, ajak piknik keluar, masya Allah. Umpamanya kita bisa dapat 5 keluarga dengan anak istri suaminya. Satu bus sudah. Ajak camping kemana, ajak family gathering. Nah, nanti di situ diselipin. Nah, acara biasa yang dia kenal, family gathering kan biasanya tarik tambang. Itu. Nanti yang menang dapat mushaf. Yang kalah baca juz amma. Ayo baca semua. Baca deh. Yang kalah kena sanksi baca dua ayat. Masya Allah, banyak cara menuju Roma tanpa irama. Lomba lari kan enggak apa-apa, antum pakai kegiatan-kegiatan yang biasa, tapi di situ antum sisipkan, nanti ngumpul diumumkan, semua hadirin sekalian, kita akan masuk ke ruang istirahat makan, mohon nanti dijaga adab-adab makan dakwah kok. Di antaranya satu, cuci tangan. Dua, baca bismillah. Nanti yang tertib antum sampaikan dakwah itu. Wah, seumur-umur gue makan baca bismillah, apaan itu? Kenal dia. Habis makan baca alhamdulillah, dakwah. Oke, habis itu kita akan lanjutkan permainan game. Oh, game. Game-nya juga gitu, main kartu. Gak apa-apa main kartu. Isinya satu, praktekkan sholat. Oh, yang dapatkan sholat antum sekarang. Wah, saya dapat praktek sholat pak. Iya antum sholat. Coba lagi dapat kartu lagi. Wah, baca ro'ita. Oh, masya Allah dibaca. Jadi ada kartu yang khusus antum tulis ya. Kan kalau isinya domino, itu isinya apa? Praktek ibadah, adab-adab sholat dibaca. Masya Allah, banyak cara untuk bagaimana kita itu mendakwai tapi tetap suasananya itu suasana family gathering, piknik dan yang lainnya. Nanti antum yang sebagai penyelenggara kan, kita berangkat semua bismillah membaca doa safar ya, dakwah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diikuti dakwah. Nanti kita anjurkan untuk masing-masing berzikir, berdoa supaya perjalanan kita selamat, tidak ada aral melintang. Dia akan mau itu. Dakwah itu masya Allah, Pak. Jangan anggap ceramah mimbar, yaitu meluangkan waktu. Nah, karena membudayakan musyawarah. Jangan otoriter, ajak kumpul. Sekarang ya, mau mengadakan family gathering yang antum punya target-target tadi. Kumpulkan paman, pak di antum, ayo kita kumpul mengadakan family gathering. Antum jangan jangan didahului nanti ada kajian ini. Jangan, diem aja. Ya. Ya, kita akan ada acara tamasya piknik family gathering ke Tawangmangu. Oh, tuh. Nanti di sana akan ada acara di Randon, acaranya dibikin. Nah, di situ selipan. Nah, memberi gambaran utuh tentang dakwah, terutama adik-adik yang baru ngaji, dicurigai orang tuanya, dipertanyakan, antum kasih gambaran yang jelas gamblang, jangan malah pelintutan, jangan malah ada yang disembunyikan, nanti dicurigai malah antum. Terang-terangan aja, pak, alhamdulillah, bu, alhamdulillah, umi, atau terserah, bapak, saya itu ngaji di masjid apa ini, materi, masjid, itu pak polisi aja datang, loh, keren, kan gitu, aman, kalau bapak mau ikut ngaji, ayo, kasih gambaran, bahkan ustadznya belum sampaikan, terus kemudian materi yang disampaikan tadi, langkah praktis mendakwai keluarga. Memberi gambaran utuh, jangan ada yang disembunyikan. Kedelapan, bersikap baik pada keluarga. Jangan arogan, jangan anarkis. Tunjukkan akhlak mulia. Itu akan menarik mereka. Antum sekarang faham dakwah, paham Islam, paham sunnah, tapi akhlak antum enggak mencerminkan, enggak menyenangkan, enggak menarik mereka, enggak ada faedah. Nah, memprioritaskan kaum wanita tadi ya, sebab-sebabnya kenapa ya. Oke, cukup ya, di sini ada salah paham tentang masalah dakwah. Oke, waduh, saya tadi hanya ngomong jam 8. Nah, ini jam 8:30, gimana ini? Hah? Gimana, Pak? Lanjut. Ya udah kita lanjut tanya jawab. Silakan. Nanti antum baca aja salah paham, biasanya merasa pesimis, minder, merasa masih muda, Ini biasa, ingin keburukan cepat hilang.
1: Waktu rumah dulu bentar.
0: Ya, silakan ibu-ibu yang silakan, mungkin ada yang bertanya, fadhol. Iya, pertanyaannya ini berhadiah, jadi langsung ada hadiahnya. Tanya tok aja dapat hadiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya. Ya. Baik. Cukup ya. Nyusul aja nanti. Ana, gini Pak, Masya Allah, public speaking, pandai berbicara, itu adalah syarat mutlak. Makanya Nabi Musa AS ketika ingin mendakwai Fir'aun, apa yang dia minta? Rabbi syahli sadri, supaya ikhlas, lapang dada, enggak berat hati. Dan ini syarat seorang guru. Di dalam mengajar, utama pertama adalah plong, seneng, mencintai profesinya. Sehingga dia itu masuk kelas, Pak, berangkat sakit, nyampe kelas sembuh. Itu guru yang top. Ada guru berangkat sehat sampai kelas sakit. Guru apa nih? Guru yang hebat, Pak, masuk kelas itu hilang semua. Ya. Makanya ada orang yang ini Ustaz enggak pernah sakit. Emang manusia ada yang enggak sakit. Alhamdulillah, Pak, obat saya itu cuma satu, dakwah. Dakwah itu sehat. Alhamdulillah. Mau antum lihat gimana anak? Sehat enggak? Alhamdulillah, doanya. Sehat antum. Pak, Masya Allah, ketemu dengan berbagai macam wajah, ini aja itu beda. Itu sehat. Ini ada yang senyum, ada setengah senyum, ada yang kecut. Itu, alhamdulillah, sehat. Salaman, Masya Allah, sehat. Kalau antum ingin sehat, ngajar. Kalau antum ingin sehat, dakwah. Udah kuncinya itu, Masya Allah. Rabbi syahli sadri. Nabi Musa ketika mendakwai Fir'aun, Fir'aun, Pak, enggak berat. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri. Jadi Nabi Musa alaihissalam, Rabbi wa yassir li amri. Seorang pengajar, seorang dai itu harus mempermudah, wa yassir li amri. Jadi antum jangan mengesankan, mempersulit. Bikin anak makin belajar makin sulit, enggak. Wa yassir li amri. Makanya proses belajar itu yang paling benar adalah belajar yang memudahkan. Saya itu makanya enggak setuju kalau ada belajar menyenangkan. Mana ada zaman dulu sampai sekarang belajar seneng itu. Enggak ada ceritanya. Semuanya belajar itu enggak ada yang seneng. Makanya ada teori joyful learning itu. Enggak ada kenyataannya. Tetapi yang jelas adalah wayasirli. Anak itu mudah menangkap materi pelajaran, mudah memahami pelajaran, mudah sekarang ini apa berdiskusi untuk membahas pelajaran. Wa yasilli amri wa hlul uqdaliyat. Yang dimintakan Nabi Musa AS apa? Wa hlul uqdatam min lisani. Dan natijahnya, hasil utamanya, outcome utamanya, yafqahu qawli, murid itu faham. Untuk apa ente komlot? Nilai masa IPK-nya 4, tapi anak habis diajar enggak paham. Gimana anak-anak, paham enggak? Enggak. Pulang, ngaploh. Enggak dapat apa-apa. Yang paling utama pertama adalah yafqahu qawli. Dari mana? Qawlan sadida, qawlan layyina, qawlan ma'rufa, qawlan maysura, sama qawlan apa tadi? Karima. Makanya kalau apa ustadz, guru dan yang lainnya ngumpat-ngumpat maki-maki anak itu, saya katakan termasuk 7 dosa besar guru. 7 dosa besar guru. Ini sab'ul mubiqat, menghancurkan masa depan anak. 1, menegur anak di ruang kelas secara terbuka. Tuh, antum anak kasih kisah dampak negatifnya. Pernah ketika saya diundang ke rumah sakit gila, berarti anak waras ya, waras karena diundang untuk, bukan nyeramai orang gila, enggak. Jadi karyawan, ya, ketika itu ada acara apa? Ada acara rumah sakit. Itu ada kisah di mana ada seorang perempuan yang ditemukan melahirkan anak laki-laki ganteng. Ternyata ini adalah orang gila, anak gila lepasan, ya nauzubillah, di apa namanya, digauli orang di dalam proses lepas, akhirnya hamil. Cerita punya cerita, begini ceritanya, ceritanya begini. Anak ini ketika kelas 3 SMP atau 2 SMP, sekelas ini jeblok matematik, Pak. Dan paling jelek itu dia. Tapi jeblok semua. Guru matematiknya ini, ibu gurunya marah. Ketika marah itu melototin dia terus. Oh itu, kan itu. Akhirnya dia drop down. Ya, kelas 3 sudah mulai error. Kelas 1 sudah mulai enggak bisa sekolah. Kelas 2 dipasung lepas. Ini apa? Qawlan sadida, qawlan layyina. Hati-hati. Ada anak yang frustasi, enggak mau sekolah, putus sekolah, mau ujian kelas 6 gara-gara dikatain dasar lu miskin goblok sama gurunya. 2 kalimat yang menghancurkan kehidupan dia. 2 kalimat yang menghancurkan masa depan dia. Gak pernah mau sekolah, didatangin kepala sekolah, sampai pengawas, sampai dinas, gak mau. Makanya hati-hati, dosa besar yang menghancurkan masa depan murid. 2, nanti kita ikuti pelatihan di sekolah apa tadi? Insya Allah. Ya, ada 7 dosa besar, gak di sini, karena antum bukan guru kan? Ya, anak kasih cuplikan aja. Itu ya. Intinya jangan sekali, antum kalau ada anak yang salah, ayo nanti ikut bapak makan di sana, ngopi. Gitu. Wah, senang dia diajak ngopi. Ayo ayo. Nanti makan sama Pak Bapak. Tuh. Lain kali kamu kalau di kelas jangan teriak-teriak gitu. Gaduh, tahu enggak? Wah, anak itu senang ditegur juga ini. Nah, cara negur anak gini, Pak. Kalau teguran itu hanya sekedar teguran teguran mendidik, anak antum panggil, antum duduk, dia berdiri. Ini. Lain kali kamu jangan terlambat ya. Oh, itu ini anak akan jera. Gini. Pokoknya nanti berikutnya kamu lambat lagi, pintu saya kunci. Gimana? Atau kamu tulis di sini perjanjian saya tidak akan terlambat. Kamu dengin yang ngomong. Antum duduk. Tapi kalau antum ingin menghajar, menghajar itu mencoba untuk kasih peringatan. Antum berdiri, dia suruh duduk begini. Itu beda lagi. Kamu ini gimana sih? Sudah berlambat lah, terlambat berapa kali? Coba 1 semester kamu terlambat 10 ini, tahu enggak? Ini beli tahu udah dapat. Tapi di luar kandang, jangan di depan temannya. Kalau antum ingin menasihatin, duduk sama rendah. Duduk.
2: Bersimpu.
0: Ini, nah, pegang pundaknya, elus kepalanya. Itu, jadi ada tekniknya mengajar itu. Itu. Loh, Pak, Monyet aja dilus kepalanya nurut loh Pak. Sampean kalah karo kethek to. Itu dilus. Makanya Rasulullah ketika ingin hati kita itu lembut, imsah ra'sal yatim, elus kepala anak, kepala di bagian belakang. Ini otak belakangnya yang tempat motorik lembut akan bagus. Itu loh. Punggungnya ya. Udahlah, kamu apa enggak sayang sama bapak kamu, biayai sekolah. Kamu terlambat terus masuk seperti ini. Belajar enggak serius. Coba bapak kamu sekarang naik turun gunung, naik pohon kelapa. Biaya kamu nyari susah loh. Yang serius. Tapi tadi di luar kandang. Jangan di kelas. Ditunjuk-tunjuk. Udah kiamat sugro itu Pak. Itu. Udah deh. Udah. Oh, awas loh. Pak guru gue antem nanti pulang. Itu. Didendam. Dendam. Tuh. Paham? Ada lagi?
1: Satu lagi.
0: Apa? Satu lagi silakan Bu. Iya Pak. Silakan. Terus kedua. Apakah orang dakwah itu harus menguasai semua materi? Tidak. Yang paling penting balighu anni walau aya. Antum tahu enggak artinya ini? Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, sampaikan ilmu dari Rasulullah, jangan sampai enggak ada dalilnya walaupun satu ayat. Itu. Ada orang kadang-kadang meremehkan. Oh, yang penting kan tahu satu ayat. Akhirnya apa? Dakwah asal mau hanya kemauan toh, enggak ada ilmu enggak. Balighu anni walau ayat di dalam kitab As-Sahwa Islamiyah, sampaikan Islam ini sesuai dengan dalil-dalil, kan? Jangan sampai tidak pakai ilmu dan dalil walaupun hanya satu ayat. Antum sampaikan sifat sholat Nabi. Walaupun aku belum tahu caranya warisan, enggak menghalangi saya untuk menyampaikan cara sholatnya Nabi kepada si fulan. Nah gitu loh Pak. Jadi antum untuk menyampaikan tentang sifat sholat Nabi, enggak harus menguasai warisan, enggak harus menguasai manasik haji, enggak harus menguasai. Ana yang penting menguasai ilmu yang akan saya sampaikan, ana ajarkan. Titik itu. Itu aja. Fadhal Pak. Ya. Ya. Ini ibu udah dikasih. Baik. Oke. Bang. Oke. Ya, mungkin yang saya tangkap biasanya anak itu lebih percaya sama guru daripada orang tua. Ya, itu hampir semua. Sampai ustaz yang kondang nggak didengar sama anaknya. Kata tempat guru nggak begitu. Coba, baik. Makanya cara yang terbaik adanya buku penghubung, ada komunikasi dengan sekolah. Caranya apa? Titipkan ke ustaz yang paling dipercaya anak antum. Pak ustaz, Pak guru tolong ya. Ini anak kalau dibangunin subuh selalu aja kata ustaz. Enggak apa-apa tuh agak siang-siang. Kata ustaz lagi. Ustaz mana? Iya, coba aja Bu ke sekolah. Ada deh ustaz yang bilang katanya subuh siang-siang dikit enggak apa-apa. Itu. Udah datangin. Pak ustaz, ini anak saya kan ngefan banget sama antum nih. Nih dia bilang ngeyelin saya terus. Katanya kalau subuh boleh deh, terlambat dikit-dikit, siang-siang juga gak apa-apa. Kata antum, ah masa om? Enggak, gak bener. Udah deh nanti anak lulus-lulus. Ya. Dan tanpa ada kesan, ada pesanan. Ah paling juga mama nih, parah. Ini datangi pak guru saya. Apaan ini? Itu nyampe rumah, ma itu Umi tadi ngomong ya sama ustaz saya. Pesan Pak ustaz, ustaznya juga harus lihai memberikan apa masukan itu. Makanya lagi-lagi strategi, lagi-lagi cara ngomong, dijelaskan tentang waktu sholat yang utama itu. Insya Allah nanti lain kali kalau ada yang ditegur oleh bapak ibunya, gak boleh bantah. Karena yang benar itu seperti ini, seperti ini. Alhamdulillah di rumah ada yang negor, di sekolah saya yang negor. Enak tuh anak blong. Itu caranya. Gitu Pak ya. Kerjasama. Antum gak perlu gundah. Wah anak saya kok begini sih. Sekolah makin gak benar. Malah saya sekarang gak dianggap sebagai orang tua, sebagai ayah. Padahal saya sudah ngaji. Saya sudah. Oh jangan. Antum terima kenyataan itu. Jangankan sekarang antum, ada ustadz yang lebih kondang, lebih besar. Dia yaelin sama anaknya. Apaan tuh? Itu kan. Apaan? Itu. Enggak, yang benar itu ustadz yang di sekolah saya. Itu. Apalagi anak SD. Kelas 1, kelas 2, udah. Apa yang dikatakan gurunya, udah selesai. Closing. Enggak ada boleh bantah. Pokoknya guru saya yang paling top. Itu ya. Itu Pak ya, kerjasama. Ada lagi? Agak kenceng. Agak kenceng, Bu. Iya, emang bengkok. Terus? Ya, terus pertanyaannya? Oke, cukup. Ya, kuncinya gampang. Saya tanya sama antum semua. Ini pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah besar. Laki-laki menikah itu tujuannya mencari apa? Perempuan menikah tujuannya mencari apa? Ayo jawab. Antum kan udah nikah. Gimana sih? Bah, parah. Antum nyari apa? Kalau laki-laki menikah tujuannya mencari ketenangan. Kalau perempuan menikah tujuannya untuk mencari perlindungan. Nah, tuh. Kalau ketenangan dan perlindungan ini terwujud, Masya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah, enggak mungkin ada gelombang yang akan bisa memutuskan. Dan itu Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan perlindungannya enggak main-main sampai akhirat, qu anfusakum wa ahdikum nara. Ketenangannya yang dijawamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilai. Ah, masyaallah. Ketika hadirkan ketenangan untuk suaminya dan ketika laki-laki bisa menghadirkan perlindungan untuk istrinya, selesai. Paham? Kok melototin saya, Pak? Paham enggak? Iya, gitu. Subhanallah, makanya Pak, sebetulnya, maaf, ini saya ngomong boleh enggak ya? Boleh enggak ya?
2: Boleh.
0: Enggak enak deh. enggak usah deh, enggak jadi. Pokoknya gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bi ba'dhum 'ala ba'din. Nah, keutamaan itu, keutamaan perlindungan, keutamaan kepemimpinan, dan keutamaan harta. Jangan antum remehkan. Dari ayat ini Allah menghadirkan secara tekstual, laki-laki harus lebih banyak duitnya daripada perempuan. Oh, paham? Paham gak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min. Allah jelaskan secara min amwalihim. Baru fassalihatu qanitatun hafidhat. Dari itulah akhirnya hadir ketenangan. Kenapa? Karena salihat, karena qanitat, karena hafidhat. Tenang. Siapa suami yang enggak tenang memiliki Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Makanya Pak, masya Allah, kenapa Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kata Syekh Masyhur, Allah tidak mengatakan fankihu minan nisa. Kalau Allah mengatakan fankihu minan nisa, wajib ta'adud. Kamu notot zaman? Tapi Allah mengatakan fankihu ma taba. Berarti ada pilihan, ada iya, ada tidak. Kalau baik lanjut, kalau enggak berarti sunnah. Nikailah wanita-wanita yang baik. 2, 3, 4. Artinya apa? Dari tafsir isyari, tanda wanita baik itu mau dipoligami. Paham gak itu? Ini ayat ini. Jangan bantah ya, awas. Nah, paham gak Pak? Ana ini menjelasin ayat. Fankihu ma toba, tanda perempuan baik mau. Astagfirullah. Ya udah, enggak lanjut. Ana tadi udah ragu-ragu, enggak dapat pendukung. Apalagi ana menjelaskan ayat. Makanya fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Berarti nikah satu itu nikah ketakutan. Soalnya enggak? Ayat enggak ini? Ayat. Fa in khif tu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma. Oke. Antum ya yang mau tanya tadi. Ya, silakan. Udah stop ya, jangan tanya yang tadi. Ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik. Ya, paham. Saya enggak apa-apa, Pak. Lanjut ya. Enggak usah pakai mic. Iya, iya. Enggak sedikit itu, Pak. Ya, anak kasih kisah, masya Allah, Pak, ya. Gen Z itu seperti genset. Kalau enggak ada bensinnya enggak nyala. Kalau enggak ada BBM-nya mati. Enggak kasih HP, ngambek. Enggak sholat. Jalan-jalan enggak dikasih, ngambek, enggak mau lagi sekolah. Gen Z. Bahkan masya Allah Pak, pengangguran sekarang didominasi Gen Z. Nomor 2 milenial. Bukan karena enggak ada kerjaan. Ekspektasi dia untuk mengejar kehidupan yang lebih gigih, serius itu rendah. Makanya saya itu masya Allah capek banget di pondok itu, terutama kan ada usaha. Ngerekrut anak-anak SMA itu, didiknya itu masya Allah lama enggak kena-kena. Setelah itu keluar, ngambek, senangannya nongkrong, begadang. Ini problem. Padahal mereka ini paling terbanyak, apalagi di Indonesia, paling terbanyak manusia produktif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi kunci masya Allah Pak, yang diberikan oleh Allah, wa'mur ahlaka bisolati wastabir, jangan jengah, jangan jeleh, jangan patah arang, terus. Ya, enggak ada jeda. Sabar. Deketin terus. Antum sekarang punya anak umur apa? 12, 18 itu. Kan gini, Pak. Anak umur 0 sampai 5 nyenengin. 5 sampai 12 ngeseli. 12 sampai umur 18 nyusai. Kan gitu. Itu siklusnya. Antum lihat aja anak antum umur 2 tahun. Subhanallah, nangis aja seneng, iya enggak? Lucu seneng, masya Allah. Bahkan kadang-kadang kangen nangisnya, dicubit-cubit, menangis. Ini Pak umur 12, ketawa aja ngeseling. Lo ketawa kayak keledai aja lo diem. Tawa lo. Mangkel kita. Kadang-kadang ketawa ngiki, wah, suaranya. Ketawa aja ngeseling, coba bayangkan. Apalagi nangis dia. Itu anak. Umur 5 sampai 8 perlakukan seperti tawanan. Mulai ajari aturan, adab, ini boleh, ini enggak boleh. 8 sampai 12 perlakukan seperti sahabat. Apa sahabat? Sahabat yang membimbing, sahabat yang dekat, sahabat yang sekarang ini tahu apa yang diinginkan. Makanya Pak, tidak sedikit anak-anak di pesantren saya milih jurusan last minute. Orang tuanya bimbing dari kelas 10 pengen jurusan kedokteran. Kelas ke-12 hanya hitungan hari pindah jurusan, pindah kampus karena temannya.
2: Itu.
0: Makanya di sini anak-anak orang tua ngadepin anak SMP SMA otoriter, enggak laku, enggak laku. Orang tua yang akan bisa masuk ke dunia anak SMP SMA adalah orang tua yang bersahabat. Orang tua yang seperti temannya tapi selalu membimbing, selalu memberikan arahan, selalu ngajak musyawarah. Jangan harus pokoknya pasti begini, enggak boleh begini. Wah, enggak laku sampean. Antum tanya sama anak antum, ayo kamu nanti kira-kira kelas 10 antum tanya, mau masuk kuliah mana? Enggak tahu. Itu pasti enggak tahu. Terus kira-kira tahunya kapan? Ya entah, terserah. Terserah itu, enggak tahu sama terserah. Itu. Udah, tapi terus antum jangan jengah, jangan kapok. Deketi terus. Kalau enggak sama temannya, karena subhanallah ditanya berkali-kali sama orang tuanya, terserah enggak tahu. Sudah curhat berkali-kali sama temannya, sudah mau masuk Unibro, jurusan teknik sipil. Udah lengkap berkas-berkasnya, akunnya UTBK udah dibikin. Bilang sama bapaknya, enggak tahu coba. Dan itu enggak sedikit. Makanya bersahabat. Teman nih anak antum, dampingi anak antum, ajak ngobrol seperti temannya. Itu. Makanya ketika ada liburan, ayah bunda itu sekali-kali jajan. Itu jangan sibuk cuman makan. Yang ono bakso, yang mie ayam, ngobrol. Itu ya, apalagi anaknya 7. Kamu anak yang keberapa? Masyaallah, enggak ngerti anak nomor berapa. Parah, kata anaknya. Ya parah, Bapak. Itu. Terus kelas berapa kamu? Astagfirullah. Lupa. Diajak ngobrol, gimana pelajaran di sekolah, guru-gurunya. Karena ada hal-hal, apalagi anak introvert, itu tidak banyak cerita, diendem. Kalau meledak itu lebih parah daripada ekstrovertnya. Dan itu gak terbuka kecuali dengan orang tua kadang-kadang. Ngobrol, nyantai. Sambil makan bakso, ngelurusin cara makannya, ada pada... Kamu mondok juga, masih juga makan pakai tangan kiri, ayo pakai tangan kanan. Suruh, baca bismillah dulu. Itu. Nah, sekali juga cengkrama sama istri, ajak ngobrol. Kan sama-sama sibuk, jarang juga ketemu. Jadi ama anak, ama istri. Makanya saya itu sering kasih usulan. Daripada harpitnas, hari kecepit nasional, yang suka libur Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, antum jalan-jalan juga repot, enggak punya duit, di rumah adakan kegiatan kebersamaan. Hari Kamis kita bersih-bersih rumah, Jumat kita sholat Jumat bersama ngajak anak-anak, pagi-pagi kita ajak baca zikir pagi, setelah itu ada bacaan Riyadhus Shalihin kalau ketinggian Arba'in Nawawi. Udah. Setelah itu kita ada acara masak bersama, ya apalagi anak-anak perempuan. Coba bayangkan Pak, rumah kadang-kadang kecil, berantakan. Padahal di situ penghuninya 5. Kenapa? Karena nggak ada. Padahal rata-rata orang hari-harinya itu kan nyapu cuman ada di alur-alur yang kelihatan mata. Yang di bawah-bawah itu dibersihkan pas pada waktu itu bareng-bareng. Ayo, ada yang di bagian bawah tempat tidur, ada yang di bawah sofa, ada yang toilet, gitu. Nanti masak bersama, makan bersama. Nah, bagus. Nanti giliran hari Ahad, sudah masing-masing, anak-anak kemana, suami istri jalan-jalan. Caranya kalau jalan yang bagus itu, ini jalan konsep untuk menghilangkan penat, sekaligus juga apa, suasana itu rileks. Antum jalan malam Ahad tanpa tujuan. Jadi, kalau antum nanti jalan-jalan dengan tujuan, ngos-ngosan, ya kapan nyampe ya, kapan ini, kemana sih, jalan aja kayak gendeng itu, jalan, pokoknya ngobrol. Tapi cari jalan yang aman ya, karena asik ngobrol ketobrok mobil nanti. jadi trotoar ngobrol, ya. Entah itu pelukan, gandengan tangan, karena halal kok. Antum pacaran lagi sunnah. Di situ ada kegiatan mencairkan kebekuan, kejenuhan. Apalagi sekali-kali naik angkot bareng-bareng. Dulu pernah naik angkot itu, apalagi kecopetan dulu. Naik lagi kecopetan lagi. Astagfirullah, pas banget nih. Dari ada naik motor bareng, keliling komplek jalan. Ini ada hal untuk mencairkan kejenuhan. Kalau stagnan banget, antum coba ngadem di suatu tempat, entah villa kecil-kecilan. Bikin 6 kertas folio. 3 folio antum staples kasih ke istri, 3 folio kasih ke suami. Tulis apa yang kamu inginkan dari saya. Nah, tulis semua itu. 1, 2, 3, 4, 5. Istri nyetorin ke suami, suami nyetorin ke istri. Nanti tukar tambah. Wah, ternyata benar ya. Ini selama ini dipermasalahkan oleh istri saya. Bagi saya enggak ada masalah. Oh, antum review. Itu antum cuek berangkat ke kantor, biasa aja kan. Ternyata istri pengen dipamitin. Ya. Yeah. Pamit. Masa nyelonong seluman-seluman selamat aja kayak orang semergeledek loh kan gitu. Pamit ternyata hanya pamit. Rasulullah aja mau sholat, Pak. Rasulullah, Aisyah ngomong apa? Qabbala Rasulullah ba'da nisa'ihi thumma yusalli wa la yatawadda. Rasulullah mencium salah satu istrinya salat tanpa wudu. Nuh, ya Aisyah. Kemudian ditanya, "Man, siapa dia?" Beliau senyum. Berarti yang dicium Aisyah. Coba ringan kan sepele, tapi berharga. Suami juga punya curhatan. Kadang-kadang berangkat. Yang paling krusial buat suami apa, Pak? Ketika berangkat kantor, ngejar waktu. Apa yang paling krusial? Kunci mobil motor. Tuh cari di atas kamar, gak ada yang lainnya. Ternyata dijeburin anaknya ke tong sampah. Aduh, geger suami istri. Dicemempakno sebagai seorang istri, ini suami mau berangkat 1 jam, disiapin dompetnya, disiapin jamnya, disiapin kacamatanya, disiapin apa lagi? Kuncinya, nih mas. Itu. Masya Allah, wah udah seneng itu papa, oh, lancar jaya. Apalagi sudah di depan rumah, motor itu sudah dipanasin. Waduh, siapa yang manasin? Saya mas, masya Allah, terima kasih, syukron kasiro, karena dibawa maling. Dipanasin di depan rumah. Kunci garasinya. Duh, itu kan sepele, Pak. Ringan. Karena masalah kacamata gak besar. Masalah orang terpleset sampai kakinya patah itu bukan karena kesandung batu besar. Batu besar itu, Pak, dilihat 50 meter udah kelihatan. Yang bikin kepleset itu apa? Kerikil kecil. Masalah tadi. Ada orang yang menceraikan, minta nuntut cerai ke pengadilan. Gara-gara apa? Suaminya malas sikat gigi. Kan sepele, odol piro toh mas, sikat piro, gesek, karena nggak pernah sikatan. Duh, sepele tuh. Udah pulang aja, udah cukup, udah. Ada ya, insya Allah paham ya. Ada lagi ya, udah jam 9, sebagaimana yang telah disepakati. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaihi wasallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.

0: Anda sudah pernah mendengar kata Jahanam, bukan? Ya, Jahanam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahanam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini." Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar, mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun." Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabb-nya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak." Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah kau, masuklah engkau ke surga." Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah ke surga." Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga, karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja?" Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
1: Zakat ini wajib dikeluarkan, haram dimakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan wa ma bada'uz zakah illa budi'ul qatar. Tidaklah manusia enggan untuk membayar zakat melainkan mereka akan dihalangi untuk mendapatkan hujan. Kemudian Nabi mengatakan laulal baha'imu ma umtiru. Kalaulah bukan keberadaan hewan-hewan di permukaan bumi, mereka tidak akan mendapatkan air hujan. Subhanallah. Kaum yang tidak membayar zakat, mereka tidak pantas mendapatkan air dari Allah.
1: Kalau orang tidak mengeluarkan zakat, maka saat itu dia terancam dengan ancaman yang sangat pedih. Di antaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.

kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, tapi orang tersebut enggan untuk menginfakkannya, mengeluarkannya di jalan Allah, enggan untuk menzakatinya, cuma sekedar menimbun dan menimbun saja, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Apa siksaan tersebut?

0: Bentuk siksaannya adalah emas dan perak yang mereka timbun tersebut akan dibakar sampai meleleh di neraka jahanam. Setelah dilelehkan buat apa? Fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan disetrikakan ke dahi mereka, mukanya disiram dengan lelehan tersebut. Cukup mukanya? Tidak. Wa junubuhum, dan juga perut mereka. Tidak cukup mukanya, perutnya sekali. Cukup sampai di situ belum. Wa zuhuruhum, dan punggung mereka. Disetrika dengan emas yang mendidih, perak yang mendidih di mukanya, di perutnya, di punggungnya. Sudah merasa kesakitan seperti itu, Allah berfirman, "Hadza ma kanastum li anfusikum." Inilah yang dulu kalian timbun untuk diri kalian sendiri. "Fadhuku ma kuntum taqnizun." Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian timbun.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
3: Kita menghadap kepada Allah untuk apa?
4: Lilfasli walhisab.
3: Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasa, terkhusus zulmul ibad. Kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Hati-hati. Dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anaknya yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim.
4: Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim.
3: Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup. Gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang didolimi anak dan istri. Apa yang didolimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang enggak ada yang terzalimi? Teng pasar,
4: Ketika jenengan ngerokok, blas-blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang. Setiap hari terbelini dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Dibis nih ya, dibis. Lepas, napa? Rebus, nang pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo, kapan minta maafnya? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Nih, Bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri. Dek, Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal. Jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan. Selesai. Minta maaf. Mereka mau maafkan. Dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
5: Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqin, syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul.
6: Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya.
5: Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya, ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat.
6: Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam salat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua. Di antara cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
5: Ini yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengamalkannya.
6: Jadi konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. In kuntum iyyahu ta'budun. Berarti orang yang tidak bersyukur, berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
3: Konsekuensi dari syahadat.
2: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tasdiquhu fima akhbar.
3: Tasdiquhu fima akhbar.
2: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
4: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
2: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala.

0: Kemudian ta'atuhu fima amar.
1: Ta'atuhu fima amar.
0: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
0: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
0: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
0: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya, karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah, dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpah-limpah serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan pagi ini kita kembali bersua di gelombang 103,4 MHz dalam edisi Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah 1427 Hijriah bertepatan pada tanggal 12 Mei 2026 sesuai dengan agenda kita di setiap Selasa paginya. Ikut Al-Islam kita akan dengar kembali kajian secara langsung live dari studio Radio Hidayah bersama Guru kita Ustaz Hisham Suri Zalabu Fawdan Habibullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Kabair. Semoga dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga dari pelajaran-pelajaran kita dengarkan nantinya bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita dan mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang ikuti sunah-sunah beliau hingga yaumil kiamat. Kamu semua yang disimak para pendengar rahimani rahimakumullah. Azanallahu yakum. Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Ustaz? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Insyaallah barakallahu fik. Jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya secara hari ini. Semoga selamat keluarga senantiasa diberikan kesehatan mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwat al-Islam dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, lanjutan pembahasan kitab ini kita dengarkan di bab selanjutnya tentang berbuat baik kepada orang yang baik dan buruk. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya nanti dapat telepon kami di 0811 7530 atau robot telepon WA di 0811 7545 444. Siaran ini juga antum dapat simak melalui media kami lainnya, baik Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz Nafal ya Tafadhal Maskuro Majuro.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wajin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله وشكر الله dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersua di gelombang 103,4 Hidayah FM untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan dan yang akan kita dengarkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan melahirkan iman dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bagi kami yang menyampaikan, begitu pula bagi segenap kaum muslimin yang mendengarkannya. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan selalu buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah memberikan uswah dan qudwah kepada kita di dalam segala aspek kehidupan, terutama kehidupan beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan kasih sayangnya selalu menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca bab yang ke-72 dari kitab Al-Adabil Mufrad atau bab yang ke-63 dari kitab Sahihnya, yaitu suatu bab yang berbunyi Al-Ihsanu atau Babul Ihsani Ilal Barri Wal Fajiri. Suatu bab yang menjelaskan dan juga menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik pula kepada kita. Baik dia adalah orang yang memang baik atau dia bukan orang yang baik. Kalau seandainya dia telah berbuat baik kepada kita, maka kita pun juga berkewajiban untuk berbuat baik kepadanya. Atau dia pun berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Yang akan menjadi syawahid di sini adalah kata al-barri wal-fajiri. Apakah dia seorang yang baik atau dia bukan orang yang baik? Bukan itu yang menjadi ukuran utamanya, akan tetapi yang dianjurkan oleh agama adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang biasa membalas kebaikan orang, yang pandai berterima kasih, yang pandai bersyukur kepada sesama setelah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa.

jazaul ihsani illal ihsan, apalagi balasan untuk orang-orang yang berbuat baik kalau bukan kebaikan pula. Kebaikan yang serupa, bahkan kebaikan yang berlipat ganda. Itu memang sudah merupa ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Berkata Muhammad bin Ali ibn Hanafiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Keharusan berbuat baik tadi, kata beliau, itu berlaku untuk orang yang baik-baik atau juga untuk orang yang tidak baik. Kedua-duanya sama berhak untuk mendapatkan kebaikan. Kepada keduanya, kita sama-sama berkewajiban untuk berbuat baik. Kalau seandainya mereka juga telah menanamkan kebaikan, memberikan kebaikan kepada kita. Jadi, seperti yang tadi kita singgung, keharusan membalas kebaikan orang, berbalas budi kepada orang, tidaklah dilihat kepada zat dan sifat orang itu lebih jauh. Akan tetapi keharusan itu terembankan ke kita kalau seandainya orang, siapapun dia, kalau dia telah berbuat baik kepada kita, maka kita pun juga berkewajiban, berkeharusan untuk berbuat baik sebagai balasan atas kebaikan yang telah ia berikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hal ini tentu saja para salaf itu tidak akan berbicara tentang Al-Qur'an dengan pemahamannya sendiri. Itu bukan murni pemahaman atau ijtihadi dari mereka, tidak. Akan tetapi apa yang mereka katakan tentang agama, tentang Al-Qur'an, tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu berdasarkan apa yang telah mereka dapatkan ilmunya. Ilmu yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan juga bersumberkan dari sunnah Rasulullah, seperti yang telah dilakukan oleh generasi awal umat ini. Itu pula yang dilakukan oleh Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyah ini. Beliau mengatakan ini tentang ayat itu bukanlah semata-mata ijtihad dan pemahamannya sendiri. Akan tetapi memang begitulah ajaran agama kita. Begitulah perintah Allah dan juga perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam ayat yang lain misalkan Allah azza wa jalla juga berfirman di surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Di situ Allah azza wa jalla mengatakan wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang sudah dipersiapkan, disediakan oleh Rabb engkau untuk kehidupan nanti pasca kematian, kehidupan akhirat. Akan tetapi jangan pula engkau lupakan bagian engkau ketika di dunia. Mencari akhirat wajib. Itu hal yang penting. Tapi bukan pula berarti kita lupakan dunia. Tidak mungkin. Karena kita tinggal di sini. Kita juga punya kewajiban di sini. Punya kebutuhan di sini. Untuk tegaknya kehidupan itu. Agar bisa kita wujudkan hakikat ubudiyah. Yang menjadi tujuan utama kita diciptakan. Makanya kata Allah. Jangan lupakan pula jatah engkau. Nasib engkau. Keadaan engkau di dunia ini. Kemudian kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain
sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berbuat baik kepada engkau.

0: Di sini ada perintah agar kita berbuat baik kepada orang lain. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pula membatasi secara spesifik siapa orang yang dimaksud. Tentu nanti akan ada bahasannya. Akan tetapi yang jelas, agama tidaklah memisahkan dengan pemisahannya ekstrim begitu dalam bab ini. Sehingga siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah berjasa kepada kita, yang telah memberikan kemaslahatan kepada kita, maka mereka itu pun juga berhak untuk mendapatkan balasan yang baik dari kita. Sekurang-kurangnya ucapan terima kasih, sekurang-kurangnya tutur kata yang membahagiakan dan menyenangkan hati orang telah berbuat baik kepada kita. Itu paling tidak. Baik. Di dalam ayat yang lain, di surah Yunus ayat yang ke-26, Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka nanti di akhirat untuk mereka juga al-husna. Yang dimaksud dengan al-husna adalah surga Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada kebaikan yang bisa menyaingi, apalagi melebihi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata al-husna untuk akhirat pada klimaksnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, yang cinta kepada kebaikan, yang konsisten di atas kebaikan, yang cenderung kepada kebaikan, jika berbuat, berbuat yang baik, jika berucap, berucap yang baik, jika mengajak, mengajak kepada yang baik, maka orang seperti ini yang telah dipersiapkan untuk mereka al-husna nanti pada yaumul qiyamah. Al-husna adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Allah Azza wa Jalla katakan lagi, wa ziyadah, bahkan ada tambahan lagi di atas itu. Sudah dapat surga, masih lagi dapat tambahan. Apa tambahannya? Disebutkan oleh ulama al-tafsir adalah melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla yang maha indah. Ni'mat yang paling tinggi di atas segala ni'mat yang ada. Hatta dibandingkan ni'mat surga, yang paling ni'mat itu adalah diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memandang kepada wajah yang maha indah. Subhanallah. Taib. Itu untuk siapa? Lilladina ahsanu husna, untuk orang-orang yang berbaik ketika di dunia. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah bahwa memang sudah menjadi ketetapan dari Allah Azza wa Jalla bahwa orang yang berbuat baik itu memang layak untuk mendapatkan kebaikan. Orang yang telah berbuat baik kepada kita memang mesti kita balasi pula dengan kebaikan. Nah, sekalipun ayat ini berbicara tentang orang-orang beriman tentunya, karena dia berbicara tentang surga, akan tetapi perintah untuk berbuat baik kepada orang telah berbuat baik itu bukan hanya dibatasi pada kata pada orang yang beriman saja. Akan tetapi itu berlaku bagi siapa saja. Hanya saja dengan orang beriman tentu akan ada nilai lebihnya nanti. Dan kebaikan di surga itu tentu untuk orang beriman di dunia tentunya. Akan tetapi sekali lagi, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bagi hamba-hambanya, telah merintahkan ke hamba-hambanya untuk membalas kebaikan orang dengan kebaikan pula. Apakah orang itu mukmin atau kafir, apakah orang itu saleh atau dia tidak saleh, jahat misalkan, tidak peduli. Islam tidak membahas masalah itu. Kita tetap diperintahkan untuk menjadi orang yang biasa, pandai berbalas budi. Baik. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang kita sudah lewati juga sebenarnya pada bab yang sebelumnya atau bab yang sebelumnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad rahimahumullahu taala dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Kata Rasul, barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu, maka balas kebaikannya itu. Kalau seandainya kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalasi kebaikan orang itu, paling tidak kata Nabi, fad'u lahu, doakan ia dengan doa yang kalian merasa sudah bisa membayar kebaikannya. Doakan dia. Nah, di sini ikhwani, pertama sekali yang menjadi pelajaran adalah bagaimana Islam mengapresiasi, mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang pandai berbalas budi. Orang yang memang membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang serupa, paling tidak kalau bisa kebaikan yang bertambah. Jangan sampai seperti orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang. Bahkan jangan sampai seperti pepatah orang, air susu dibalas dengan tuba misalkan. Nah, ini jahat lagi kan? Sudahlah tidak membalas kebaikan, tapi justru malah menimpakan keburukan kepada orang telah berjasa kepadanya. Islam tidak mau itu. Itu yang pertama. Sehingga didorong terus kita untuk terbiasa berterima kasih, berbalas budi, berbuat baik. Terutama kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Yang kedua, Islam tidak memilah-milih siapa orang yang berbuat baik ke kita itu. Kalau seandainya ada pengkhususan di antara orang-orang yang ada, tentu Nabi akan jelaskan itu. Misalkan nih, oh tergantung orangnya dulu, bukan semua mereka mesti dibalas. Tapi kalau dia baik, iya baru kita balas. Kalau dia soleh, iya baru kita balas. Kalau tidak, tidak. Nah, tidaklah begitu. Akan tetapi Nabi perintahkan itu secara umum. Sehingga masuk ke dalamnya siapa saja dengan background yang berbeda-beda. Asalkan dia telah berbuat baik ke kita, menanam budi baik ke kita, berjasa ke kita, maka kita berkewajiban disuruh oleh agama untuk membalas kebaikannya dengan apapun yang kita bisa. Kalau tidak bisa memberikan balasan seperti yang dia berikan ke kita, sekurang-kurangnya doakan dia. Tidak pula sekedar doa, kata Nabi, doakan sehingga engkau sudah merasa berbalas budi kepada yang berarti doa enggak satu kan. Kalau kita doakan dibantu oleh orang, misalkan nih, kita dikasih uang 10 juta sama orang. Kita enggak punya uang untuk berbalas. Kita juga enggak punya apa-apa. Sekurang-kurangnya doakan. Nah, pertanyaan saya, kalau cuma mengucapkan terima kasih ya Pak, rasa-rasanya sudah puas hati kita membalas uang 10 juta itu hanya dengan terima kasih sekali saja. Gimana kira-kira? Ya, tergantung orang juga sih. Enggak terima kasih juga ada gitu ya. Tapi kita fokusnya, tentukan kita akan merasa kurang ya. Nah, maka doakan yang lain. Nabi katakan doakan dia sampai engkau merasa sudah maksimal untuk berbalas kepadanya. Gimana caranya? Terima kasih ya Pak, semoga sehat selalu, semoga rezekinya lancar, semoga sukses selalu, betul enggak? Betul enggak? Banyak kita doakan ya. Nah, sehingga rasanya sudah cukuplah kita untuk menghormati dia. Menunjukkan disuruh kita untuk mendoakan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau seandainya dia tidak baik, kita tambahkan. Tapi doa yang ini jangan jangan dikeraskan. Nanti dia marah kan. Nanti hadiah diambil lagi gitu. Nah, doakan semoga dia dapat hidayah, semoga dia bisa berubah, semoga dia dapat taufik untuk menerima kebenaran gitu kan. Nah, tapi itu dia sesuaikanlah konteksnya dengan kondisinya. Jangan doakan keras. Semoga dapat hidayah, Pak. Nanti malah jadi sengketa kan. Betul enggak? Yeah. Jadi sengketa nanti tersinggung kan. Eh, kurang aja lo gitu kan. Udah dikasih 10 juta. Bukan terima kasih. Malah nyakitin gitu ya. Kan gitu kira-kira ya. Nah, kalau itu hanya intermezzo. Tapi beneran juga gitu kan. Disuruh mendoakan banyak-banyak. Nah, jadi kalau dia bukan orang baik, bukan orang soleh, apalagi dia bukan mukmin, kita doakan. Tapi tentu sesuaikan dengan sikonnya. Kalau dia misalkan non-muslim, semoga dia dapat taufik, hidayah untuk masuk Islam, ya kan? Nah, kita nak begitu. Nah, ini menunjukkan betapa anjuran dan motivasi agama untuk kita belajar untuk menjadi orang yang pandai berterima kasih, membalas budi orang dengan budi pekerti pula, membalas kebaikan orang dengan kebaikan pula. Itu yang dikatakan oleh Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapapun yang berbuat baik kepada engkau, maka balas kebaikannya itu. Fa illam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu. Kalau seandainya engkau enggak punya sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakan ia. Hatta caru annakum qad kafa'tumuhu. Dengan doa yang engkau merasa sudah cukup, sudah maksimal untuk memujinya, menghormatinya, dan membalas kebaikannya. Ah, ini dia. Kemudian mungkin ada pertanyaan. Kenapa sebegitu antusiasnya agama mengajari kita dalam bab ini? Apa betul hikmahnya? Apa betul faedahnya? Nah, kenapa juga perlu disebutkan orang yang baik dan tidak baik ini? Pertama, kita katakan penyebutan orang yang baik atau tidak baik, tapi kalau dia berbuat baik ke kita, maka kita wajib berbuat baik kepadanya. Kamu gitu ya? Nah, ini dituliskan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pertama, maksudnya agar kita tidak salah paham mengkotak-kotakkan orang di dalam bab ini. Karena ini akan bisa menjadi sebuah kesalahan. Jadi di antara bentuk kesalahan itu adalah, kalau bahasa para ulama dalam istilah syar'i adalah, mengkhususkan sesuatu yang umum salah. Atau mengumumkan sesuatu yang khusus juga salah. Mentaqyid sesuatu yang mutlak salah. Atau mengitlakkan sesuatu yang muqayyad juga salah. Nah, tapi yang benar adalah kita berjalan di atas jalan yang telah digariskan oleh agama. Kalau agama mengkhususkan, kita wajib mengkhususkan pula. Kalau agama mengumumkan, kita wajib umumkan pula. Kalau agama mentaqyid atau menghubungkan dengan sesuatu, kita juga lakukan itu. Tapi kalau agama mengitlakkan, memberlakukan secara mutlak, maka kita juga perlakukan seperti itu. Nah, dalam bab ini, anjuran membalas kebaikan orang, agama tidak membeda-bedakan antara orang satu dan orang dua. Bukan hanya masalah kesolehan dan tidak, bukan masalah iman dan tidak, bukan masalah akhlak dan tidak, bahkan masalah agama pun tidak dipersoalkan. Maksudnya beda agama pun tidak menjadi penghalang, tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak membalas kebaikannya. Menunjukkan ini adalah perintah yang bersifat umum. Perintah yang berbentuk mutlak. Maka jangan batas-batasi, jangan kita kotak-kotakkan. Inilah maksud Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang pertama. Maka disebut faji'ah. Barron kana au fajira. Baik orang itu memang orang baik atau dia bukan orang baik. Tapi kalau dia berbuat baik kepada kita, maka kita mesti balas. Itu pertama. Yang kedua, Kenapa perlu dihubungkan dengan membalas kebaikan orang? Apakah kalau orang itu tidak berbuat baik ke kita, kita tidak perlu berbuat baik kepadanya? Tidak boleh begitu. Anjuran berbuat baik juga ada. Juga digemarkan oleh agama untuk menyebarkan kebaikan. Bahkan Nabi katakan, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Ya kan? Dan juga tidak membeda-bedakan orangnya siapa. Mau orang seagama, tidak seagama, seakidah, tidak seakidah. Kebaikan yang kita berikan kepada mereka di tempat yang benar, maka itu tetap bermanfaat bagi kita. Nah, membalas begitu juga. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun organisasinya, apapun karakternya. Yang jelas kalau dia berbuat baik ke kita, kita dianjurkan untuk membalasnya. Ini bentuk keumumannya. Maka jangan batasi-batasi, oh ini enggak nih. Ini beda pemahaman sama kita, biarlah, ambil aja lah. Tapi ngapain terima kasih, dia juga enggak benar kok, gitu misalkan ya. Itu enggak, justru prinsip itu enggak benar gitu. Karena agama tidak mengkotak-kotak dalam bab ini. Nah, yang kedua, kenapa disebutkan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita? Karena kalau seandainya berbuat baik kepada orang yang telah berjasa saja, berterima kasih kepada orang yang telah memberi saja kita enggak bisa. Bagaimana mungkin kita akan bisa berbuat baik kepada orang yang tidak pernah secara kasat mata menanamkan kebaikan ke kita? Kalau berterima kasih ke orang memberi saja enggak bisa, bagaimana mungkin kita akan bisa berterima kasih kepada orang yang tidak pernah memberi? Betul enggak? Kalau menghormati orang yang telah menghormati kita saja kita enggak bisa, bagaimana mungkin kita akan bisa menghormati orang yang dia tidak kelihatan menghormati kita? Kan begitu kan? Nah, makanya diajarkan dulu yang paling mudah oleh agama. Berterima kasih kepada orang memberi itu kan lebih mudah daripada berterima kasih kepada orang tidak memberi, ya kan? Membalasi kebaikan orang itu kan lebih mudah ketimbang berbuat baik kepada orang tidak pernah berbuat baik ke kita. Kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa dengan hal yang mudah-mudah, yang simpel-simpel, yang ringan-ringan, diharapkan akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan yang lebih berat dari itu. Bisa dipahami? Bisa. Tapi kalau yang tidak berhasil di sini, apalagi yang sulit, tentu akan sulit terjadinya juga. Bahkan nanti pada klimaksnya, bukan hanya berhenti di antara sesama saja, tapi juga akan tidak akan mustahil berimbas nanti kepada hubungan kita dengan Sang Khaliq, zat yang paling berjasa kepada manusia, yang paling memiliki kita, yang paling berhak, yang paling berwenang, yang paling segala-galanya dalam hidup kita. Kalau karakter tadi dipelihara, tidak pandai berterima kasih kepada yang berjasa, tidak pandai berterima kasih ketika diberi, tidak pandai berbalas budi ketika diberikan kebaikan. Kalau itu dipelihara, maka tidak berhenti di situ. Bahkan orang seperti ini juga tidak akan bisa dan tidak akan pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Nabi katakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Menunjukkan karakter keras itu tidak hanya berhenti dalam bergaul di antara sesama saja, bahkan tidak mustahil akan berefek kepada muamalah kita dengan Rabb Subhanahu wa taala. Akan berefek berpengaruh kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh kita yang mudah-mudah dulu, terima kasih ke orang yang memberi, membalas jasa orang telah berjasa, menghargai orang yang menghargai, memuliakan orang memuliakan. Kalau ini sudah terbiasa, maka kita akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Kalau di manusia kita sudah baik dalam bab ini, tentu tidak mungkin kita tidak akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang menjadi inti taujihat Nabi ini, arahan dari Rabb kita Subhanahu wa ta'ala ini, agar kita belajar berusaha menjadi orang yang pandai berbuat baik, dimulai dulu kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, dan kalau bisa lagi nanti berbuat baik kepada siapa saja. Karena Nabi tadi katakan, khairukum anfa'ukum linnas. Semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari kita, menunjukkan kita sebagai ini merupakan tanda kita ada orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai jam berapa? Baik. Kita lanjutkan satu bab lagi di sini. Bab fadlu may ya'ulu yatiman. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang merawat, memelihara, dan menafkahi anak yatim. Bedanya dengan bab yang setelahnya adalah bab fadlu may ya'ulu yatiman lahu. Keutamaan bagi orang yang menyantuni, menafkahi, merawat anak yatim, anak yatimnya, maksudnya anak yatim yang memang bagian dari hidupnya, bagian dari keluarganya, imma ponaannya, ya kan misalkan, dan yang semacamnya. Jadi bukan sekedar hubungan iman, bukan hanya sekedar ukhuwatul Islam, tapi anak yatim ini juga bagian dari keluarganya, bagian dari karib kerabatnya. Nah, tapi kita fokus dulu kepada bab yang pertama tadi. Keutamaan bagi orang yang menafkahi, merawat, mendidik, menafkahi anak-anak yatim. Di dalam bab ini, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis. Yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Abu Hurairah ini adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sa'i 'ala al-armalati wal masakin kal mujahidin fi sabilillah wa kalladhi yasumu an-nahara wa yaqumu al-laila. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang berjuang, yang bekerja, berusaha untuk menafkahi para janda dan orang-orang miskin, maka seperti orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, dan juga seperti orang yang berpuasa di siang hari dan bertahajud di malam hari. Subhanallah, perhatikan. Nabi buatkan tiga permisalan, gambaran yang menunjukkan betapa agung dan mulianya orang yang melakukan usaha ini. Usahanya adalah as-sa'i 'ala al-armala wal masakin, berjuang, berusaha, bekerja untuk menafkahi para janda dan anak-anak yatim. Itu objeknya, pekerjaannya. Dan keutamaannya atau hasil buah yang akan dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, pertama orang ini akan dinilai, akan diberikan keutamaan seperti laksana orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan juga seakan dia orang yang berpuasa di siang hari dan bertahajud di malam hari. Subhanallah. Ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Menunjukkan apa? Betapa luar biasanya pula usaha itu. Betapa terpujinya orang-orang yang melakukan hal itu. Menunjukkan betapa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat agung. Perbuatan yang sangat berharga di dalam Islam. Sehingga perbandingannya tidak main-main. Ya kan? Seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini bukan perbuatan yang mudah. Bukan amal yang ringan. Berjihad di jalan Allah Ta'ala. Begitu juga puasa di siang hari, tahajud di malam hari. Ini bukan hal yang mudah, berat. Akan tetapi, dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan persamaan untuk orang yang menafkahi para janda dan orang-orang miskin itu. Bukan untuk melemahkan nilai jihad dan salat malam dan puasa, bukan, tapi adalah untuk menjelaskan betapa agungnya perbuatan orang yang punya perhatian, kepedulian, yang memberikan nafkah, yang berjuang untuk menafkahi para janda dan orang-orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi kita katakan, bab ini disebut oleh Imam Bukhari secara umum. Nanti setelah ini ada judul bab yang bersifat spesifik. Maksudnya, bab ini adalah janda, orang miskin yang tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Yang dia santuni menunjukkan juga bahwa memberikan kepedulian perhatian kepada janda, kepada orang miskin itu tidak juga dibatas-batasi oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan batasan-batasan tertentu. Akan tetapi semua janda berhak, semua orang miskin berhak, layak untuk diperhatikan, layak untuk dibantu, berhak untuk kita berikan apresiasi dan semacamnya. Tentu nanti kalau disuruh memilih, ini jandanya baik, ini jandanya tidak baik, ini jandanya salihah, ini jandanya tidak salihah. Tentu iya. Kalau harus memilih, tentu akan dikedepankan yang baik, kan begitu. Tapi bukan berarti tidak baik itu sebagai alasan untuk tidak peduli sama sekali. Bahkan kita berharap dengan kita nafkahi, kita bantu, kita peduli, moga-moga kalau memang dia tidak baik, moga-moga menjadi baik, kan begitu ya. Karena bisa jadi ketidakbaikan dia itu karena tekanan ekonomi misalkan, kan? Karena tekanan kehidupan, kan bisa jadi kan. Banyak orang kadang terjatuh ke dalam lingkaran yang hitam karena tekanan ekonomi, ada gitu. Ada banyak kan? Ya. Ya, moga-moga kita bantu ini. Jadi motivasi agama menyuruh kita membantu peduli kepada mereka, mudah-mudahan yang baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menggawang menjadi baik. Kan begitu. Sekalipun tadi saya katakan lagi, ini kita hanya mampu satu orang menyentuh nih. Tapi orangnya ada bertiga, gimana ceritanya nih? Ya kan? Yang satunya baik, yang satunya kurang baik, yang satu lagi biasa-biasa saja, ini yang satu lagi baik, dan keluarga kita lagi tinggal bertetangga lagi, ya kan? Nah, yang mana harus kita utamakan kalau kita harus memilih satu di antara yang ada karena keterbatasan kita misalkan? Tentu kita harus pilih yang baik lagi, punya hubungan keluarga lagi, hidup bertetangga lagi. Karena sudah terkumpul pada banyak keutamaan yang membuat dia mesti diprioritaskan, ya kan? Tetangga kan juga punya prioritas untuk diperhatikan, ya kan? Tetangga kan kita suruh berbuat baik ke tetangga, peduli ke tetangga. Mau keluarga mau tidak, mau pilih mau tidak, itu urusan lain. Sekarang ini enggak, sudah ada tetangga, keluarga lagi, miskin lagi, janda lagi, sudah terkumpul pada dia itu hal-hal yang membuat itu memang perlu dan mesti diperhatikan, tentu layak untuk diutamakan. Ini, tapi sekali lagi bukan berarti yang bukan tetangga, yang tidak punya hubungan famili, yang mungkin dia kurang baik, bukan berarti kita boleh telantarkan, boleh tinggalkan sementara kita punya kemampuan untuk membantu mereka. Bukan begitu. Nah, ini babnya menjelaskan kita tentang anjuran itu berlaku kepada semua mereka tanpa memisah-misahkan mereka tanpa alasan. Kemudian, ya. Kemudian terakhir. Di sini tadi judulnya adalah keutamaan memelihara anak yatim. Tapi hadisnya konteksnya janda sama orang miskin. Ya kan? Apa hubung apa alaqa bainal hadis wa tarjamah? Apa hubung antara hadis ini dengan judul bab? Ya. Ini sekadar mengulang saja, kalau tidak saya yakin semua kita sudah paham, sudah mengerti, sudah tahu hubungannya. Yaitu karena di sini kan ada berusaha untuk menafkahi, membantu seorang janda. Ya kan? Karena janda ini kalau tidak mau dikatakan semuanya, tapi kan janda ini diperkirakan berkemungkinan dia punya anak. Ya. Dan janda ini tentu janda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Karena anak yatim itu adalah anak yang ditinggal pergi oleh ayahnya. Kalau dia menjanda cari hidup, ya anaknya enggak anak yatim kan? Ayah. Jadi berarti janda ini adalah janda yang ditinggal pergi oleh suaminya meninggal dunia. Kemudian dia meninggalkan anak yang masih kecil-kecil. Nah, itu janda yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari, maka dibawakan di dalam bab ini gitu. Jadi janda yang punya anak berarti anak-anak ya yatim. Dan dia berpisah-berpisah meninggal wafat dengan suaminya. Ini dia. Jadi ikhwani, akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, betapa Islam mengajarkan kita untuk menjadi seorang pribadi yang hidup baik di masyarakat. Ya kan? Baik dalam bertetangga, berkeluarga, apalagi berbangsa dan bernegara. Saling membantu, saling memperhatikan. Bahkan dalam hadis lain, Nabi telah memberikan sebuah perumpamaan. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kama masal jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam cinta mencintai, berkasih sayang dan kepedulian seperti satu batang tubuh, kata Nabi. Ya kan? Nah. Yang mana tubuh ini idza ishtaka minhu adun, bila mana ada satu dari anggota tubuh kita yang sedang menderita, sedang terkena sesuatu yang melukai atau yang menyakitinya, tada'ala usairu jasadi bil huma wasahar, maka akan membuat semua anggota tubuh yang lain itu terganggu, enggak bisa tidur dan akan merintih. Padahal kan yang sakit kaki, mata ikut menangis, hidung ikut juga bersedih, mulut ikut, wah sakitnya ya Allah. Nah, ya kan? Tangan pun ikut pula mengelus-ngelus. Betul gak? Otak pun berpikir apa yang akan bisa dilakukan. Apa yang bisa dicari. Begitu kan? Nah. Begitulah kepekaan, kepedulian satu batang tubuh antara satu dengan lain. Semestinya mukmin itu begitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa dulu kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau masih ada waktu, kita gunakan untuk bertanya jawab. Barangkali ada pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Terima kasih Ustaz atas dua pembahasan atau judul yang telah disampaikan dari pembahasan yang telah kita dengarkan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat dan menambah kesadaran kepada kita. Baik, kita masuk ke sesi kedua dari acara kita pagi ini. Untuk sesi tanya jawab, kita persilakan bagi kaum muslim dan muslimat yang bertanya. Kami persilakan untuk Anda yang bertanya secara langsung, kami telah buka di 0811-7530000. Anda yang bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilahkan hubungi kami di 0811-7530000 atau nama telepon WA di 0811-7545-444. Silakan bagi kaum muslim dan muslimat rahimahin rahukullah dan pemirsa yang menyimak kita lewat streaming YouTube, Facebook, dan Instagram. Untuk nomor yang kami sebutkan juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing. Anda ulangi untuk nomor telepon di 0811-7530000 dan nomor telepon WA di 0811-7545-444. SMS dan WA di 0811-7545-444. Nah, kita coba angkat pertanyaan di sini Ustaz dari WA. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Dulu pernah saudara saya meminjam uang sudah lama, Ustaz. Belum dibayarnya dan saya sudah mengikhlaskannya. Pertanyaannya, Ustaz, pada suatu saat nanti kalau minjam uang, kalau seandainya uang ada untuk dipinjamkan, apa boleh saya bilang tidak ada, Ustaz? Nah, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tentang pertanyaan ini, kalau seandainya ditanyakan, boleh nggak kita mengatakan tidak ada kalau nanti dia minjam lagi dengan alasan dan pertimbangan apa yang sudah terjadi tadi kan? Dia minjam, tapi nggak mau bayar gitu. Apalagi kalau dia nggak bayar itu bukan karena nggak mampu, tapi memang karakter begitu. Karena ada orang kalau minjam itu, kalau pepatah orang tua saya itu, kami itu katanya lebih lembut gigi daripada lidah kalau minta itu kan. Tapi kalau sudah mau bayar, kalau sudah orang-orang ngaji, afwan ke afwan aja kan. Akhi gimana kemarin, afwan akhi. Nah, banyak kali kan. Lalu gimana kira-kira kita menyikapi orang seperti ini? Nah, kalau seandainya kita nggak mau pinjam lagi, ya itu nggak masalah, ya kan? Apalagi untuk karakter yang tadi, ya kan? Orang yang memang bukan tidak mampu sebenarnya, tapi memang orang karakter memang begitu, gitu kan? Suka pinjam tapi susah bayar, gitu kan? Nah, boleh-boleh saja, ya kan? Bahkan ada kalanya itu lebih tepat untuk memberikan efek jerah kepadanya agar dia berhenti dari kebiasaan buruk itu, kan? Nah, makanya agama mengajarkan kita etika dalam pinjam meminjam ini atau utang piutang ini untuk menghindari apa yang ditakutkan tadi. Caranya kata Allah, catat idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Kalau kalian melakukan transaksi pinjam meminjam sampai batas waktu tertentu, maka tulis kata Allah. Kenapa ditulis? Biar tidak terlupakan begitu saja. Karena utang ini gampang lupanya bagi yang minjam. Bagi yang memberikan pinjaman tentu susah lupanya kan ya. Nah, sampai mati akan teringat. Dan misalkan. Nah, jadi yang kita garis bawahi di sini adalah begitulah agama mengajari kita etika dalam bermuamalah pinjam meminjam agar tidak ada yang terzolimi di antara dua belah pihak yang berakad. Tidak yang meminjam tidak pula memberikan pinjaman. Kok bisa pula yang meminjam yang dizolimi? Dia akan minjam, kan dibantu kok. Gitu. Nah, contohnya dia minjamnya 1 juta. Pas mau bayar akhir, ini alhamdulillah dapat rezeki. Ini mau bayar yang kemarin, tapi afanahi kadarlana lupa berapa kemarin gitu kan. Dia ingat dia minjam 1 juta. Ah, ini kayaknya ceria wajahnya. Banyak kayaknya duitnya ini. Ini mungkin proyeknya lagi cair gitu ya. Oh, kemarin tuh 2,5 juta. 2,5 juta gitu ya. Nah, jadi di markup ya, di markup nilai utangnya. Nah, ada gitu. Ada mungkin yang kontak gitu mungkin ada mungkin kali. Tapi yang banyak itu yang lebih syadid lagi. Minjam bayar sekian ya dari awal dah. Jadi zalimi kan. Nah, pinjam ribawi ya. Nah, boleh pinjam 1 juta tapi nanti ganti ya. Kalau sebulan lagi 1,2 juta. Kalau 3 bulan 1,5 juta nanti ya. Nah, itu kan lebih kasar lagi kan. Ya. Jadi agar tidak terjadi kezaliman pada satu di antara dua belah pihak. Kezaliman pada yang meminjam itu tadi, di mal'ab utangnya. Ya kan? Kezaliman untuk orang yang menimpa orang yang memberikan pinjaman, si peminjam lupa aja. Atau dia bayar, tapi dikurang-kurangi utangnya 1 juta. Ini bayar, kan tinggal 500 lagi kan utang saya gitu. Ada gitu. Ada tuh, saya nemui yang kayak gitu. Ya, lupa-lupa dia. Ya terserah lah gitu kan kita. Karena kita pun juga gak berharap lagi dibayarkan. Dan susah naginya gitu kan misalkan. Ini kan potret kehidupannya. Jadi besok, kalau dia datang lagi besok, enggak lah. Kita jerah kan. Kita udah dapat pelajaran ini. Gak bisa ini orang kayak gini nih gitu kan. Boleh-boleh aja. Jangan kan gitu. Kita bilangin pun boleh. Maaf biasa gak bisa. Kalau yang paling baik itu, boleh sih ya saya pinjam tapi jangan kayak kemarin lagi ya gitu. Atau yang halnya ya. Atau misalnya kita gak mau. Enggak, saya gak mau. Saya gak mau jatuh ke lubang yang sama. Cukuplah kejadian kemarin itu adalah kejadian pertama dan terakhir dalam hidup saya. Saya gak akan beri agama pinjaman. Gitu aja. Boleh juga. Ya kan. Nah, yang ditanyakan tadi itu yang tidak boleh. Bohong kan? Nah, itu baru gak boleh. Punya duit gak ada gitu kan. Bohongnya ada. Banyak lagi kan. Nah, itu gak boleh. Jadi kalau memang kita keberatan untuk memberi pinjaman lagi. Karena sudah jerah dengan yang kemarin itu. Nah boleh hak kita untuk tidak memberi. Bahkan hak kita untuk menasihati dia. Dan bab itu yang bukan hak kita ada berdusta gara-gara itu. Itu yang tidak boleh. Jujur aja. Atau kalau bilang tidak ada. Tambahkan, maaf ya tidak ada yang bisa saya pinjamkan. Ya udah, kena uang kan? Nah, bukan tidak ada uangnya. Ya kan? Nah, maaf ya tidak ada yang bisa saya kondisikan untuk dipinjamkan ya akhi, ya ukhti. Ya, enggak apa-apa. Kenapa enggak bisa kita alokasikan? Karena kita trauma dengan masalah lalu itu misalkan. Tapi kalau betul berdusta, maaf ya saya belum enggak ada uang sekarang, proyek gagal, ini itu. Padahal enggak gitu. Tapi hanya untuk memperhalus alasan saja kepada yang meminjam itu enggak boleh. Artinya tidak boleh berdusta dengan alasan itu enggak boleh. Ya kan? Ini yang bisa saya komentari. Wallahu ta'ala alam bisa.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Kita coba angkat dari telepon WA di sini telah bergabung. Coba kita angkat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa di mana Ibu? Sebelumnya mohon dikecilkan volume radio.
2: Dengan Umu Hafizo dari Rimbu Panjang, Ustaz.
1: Iya, silakan Umu Hafizo.
2: Yang ingin anak tanyakan, Ustaz. Masalah apa, Ustaz? Masalah berbelanja ini, Ustaz. Kalau seandainya kita membeli suatu barang, umpamanya baju katakan, Ustaz. Terus yang mempunyai barang ini mengatakan kalau dia cash harganya Rp50.000, sementara kalau kredit harganya Rp75.000. Nah, kalau kita berbelanja dalam bentuk kredit ini, Ustaz, apakah itu termasuk riba, Ustaz? Nah, itu saja Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Tanya umum saya.
0: Perniagaan kan? Ya. Kalau dikatakan apakah yang seperti ini riba, tentu yang seperti itu tidak termasuk bagian dari riba. Kenapa? Pertama sekali akadnya adalah jual beli, ya kan? Akadnya jual beli. Hanya saja sekarang yang jadi masalah bedanya harga antara cash dengan kredit, ya kan? Ini cash, ini kredit. Apakah ini bermasalah? Karena Nabi pernah mengatakan la bay'ani fi bay'atin, tidak ada dua jual, tidak ada dua harga dalam satu jual beli, tidak ada dua akad atau dua harga dalam satu jual beli atau dalam satu transaksi, tidak boleh. Nah, mungkin konteks tadi lebih dekat ke arah sini kan? Kan ada dua penawaran, ada dua bentuk kan, antara cash dan kredit kan. Nah, apakah kalau tadi riba, insya Allah tidak, tidak masuk dalam konteks riba. Tapi yang dekatnya secara zahir kepada apa yang Nabi sabdakan tadi, tidak ada dua akad, dua jual beli, dua transaksi dalam satu barang. Nah, sebagian para ulama mengatakan iya, ini termasuk dua akad dalam satu transaksi, ya kan? Nah, buktinya kalau cash 50, kalau kredit 75. Tapi sebagian yang lain mereka mengatakan tidak masalah, boleh, tidak termasuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Nabi dua transaksi dan satu akad, tidak. Tapi ada catatannya. Pertama sekali, yang tadi itu hanya dituangkan dalam konteks penawaran. Ini ya barang saya, kalau ke 50, kredit 75 gitu ya. Itu adalah pola penawaran, pola pemasaran, ya kan? Nah, itu tidak mengapa, ya kan? Nah, tapi dengan catatan kalau nanti terjadi transaksi di situ, pastikan sudah jatuh pilihannya, sudah ada kesepakatannya sebelum berpisah dari majelis. Jadi khiyarul majelisnya itu sudah tetap. Cash kah atau kredit? Oke, ini saya beli cash 50. Atau ini, oke, saya ambil kredit aja ya 75. Nanti tentu dengan turunan konsekuensinya, bagaimana tahapannya, bagaimana tenornya berapa lama, ya kan? Cicilannya berapa gitu ya, nilainya berapa, itu sudah diputuskan, maka tidak mengapa. Nah, yang tidak boleh itu, oke, nih saya bawa, tapi dia belum menentukan pilihan nih, cash atau kredit. Nah, itu yang tidak, itu yang sudah pasti tidak boleh. Karena ketika mereka berpisah dari majelis khiyar, ya kan, kondisi barang kan masih baina-baina. Ima cash, ima kredit. Ima 50, ima 75. Kamu gitu kan? Nah, itu pasti tidak boleh. Tapi kalau dia sudah putuskan, membuatkan sebuah kesepakatan di tempat itu sebelum berpisah, sehingga dibawanya barang itu berpisahnya mereka di atas satu kesepakatan, akad transaksi, itu diperbolehkan. Ya kan? Pertama, itu alasannya. Yang kedua, kenapa boleh? Tadi kan alasannya itu kena penawaran ya. Bukan akadnya begitu kan. Akadnya jelas satu di antara dua pilihan kan. Nah, boleh tidak mengapa. Yang kedua kenapa boleh. Beda harga cash dengan kredit. Oke. Karena dalam transaksi jual beli, apalagi berjual beli dengan mata uang kita, dengan komoditi kita, ya kan, antara cash, antara tunai dengan kredit itu memang berisiko tinggi. Lebih besar sekalipun kedua-duanya punya potensi berisiko, tapi si penjual itu lebih besar risikonya. Kenapa begitu? Karena deposit cost itu lebih, itu akan lebih sering terjadi. Ya kan? Contoh. Sehingga akan menimbulkan kerugian bagi si penjual. Contoh sekarang ya, kita beli sepeda motor sekarang, ya kan? Kita belilah sepeda motor itu modalnya sekarang 10 juta. Kalau kita jual juga 10 juta dengan cara, akan kita jual 12 juta cash nih, ya kan? Nah, berarti kita dapat untung 2 juta. Tapi kalau kita jual 12 juta yang modal 10 juta ini, nanti kita baru bisa kumpul ke uang itu katakanlah 3 tahun ke depan. Pertanyaannya, 10 juta modal sekarang, bisa gak lagi beli motor 3 tahun akan datang? Umum gak mungkin kan? Berarti kan jual rugi gitu. Uangnya terpendam di barang itu selama 3 tahun. Sebenarnya 10 juta. Memang dia terima 12 juta, tapi ketika dia putarkan lagi, itu sudah hilang. Nggak dapat lagi motor sama dia. Itu inflasi mata uang kita memang tinggi, ya kan? Itu masalahnya. Makanya oleh karena itulah, para sebagian para orang membolehkan pola itu, harga beda antara cash dengan kredit, untuk menghindari deposit cost pada si penjual, agar tidak hilang uangnya, agar tidak bangkrut usahanya. Tapi ketika mereka berpisah dari majelis akad, pastikan sudah ditentukan kesepakatan yang mana satu di antara pilihan-pilihan yang ditawarkan tadi. Oke, okay? Bisa dipahami kira-kira? Nah, jadi itu dia. Ya kan? Insya Allah tidak riba dan juga tidak termasuk dua harga kalau seandainya sudah ditentukan pilihan sebelum barang itu dibawa pergi dan berpisah dari majelis khiyarnya. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dari jawaban telah disampaikan. Satu pertanyaan lagi barangkali Ustaz ya. Kita coba ajukan dari telepon di sini. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Allah di Panam Ustaz.
1: Silakan pertanyaannya.
3: Agak menyimpang dari tema kan. Ini masalah apa namanya, di Masjid Haram itu kan ada yang namanya housekeeping itu, yang kerja di Masjid Haram itu housekeeping untuk membersihkan Masjid Haram. Kemudian kalau kita berikan misalnya macam apa tip atau misalnya sedekah sama orang itu, apakah ini termasuk ke dalam beri suara atau gimana Ustaz? Karena ini kan dia bekerja di Masjid Haram, kita memberikan karena mungkin kadang-kali kita ya kasih atau gimana itu, kita kasihkan infak ya kepada orang tersebut, gimana kira statusnya, apa termasuk Yesua atau bukan? Terima kasih, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, apa yang ditanyakan ini, apakah memberikan hadiah atau tips kepada pekerja, ya kan, pekerja perusahaan, pekerja ASN lah ya kan, pegawai negara kan, memberikan hadiah kepada mereka, apakah itu riswa? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung konteksnya, memberikan itu dalam konteks apa. Ya kan? Kalau seandainya kita memberikan tips itu untuk mendapatkan nilai lebih dari pelayanan, dari servis, dari khidmat gitu kan, berarti betul itu adalah sogokan. Karena targetnya adalah untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita dan bukan kewajiban dia. Kan itu riswah kan? Jadi kalau kita, kalau sekarang bahasa orang sekarang nyawar namanya, kalau kencang sawarnya, mulus jalannya gitu. Gitu bahasa sekarang ya. mulus jalannya gitu. Jadi jelas nih, soweran ini adalah untuk memuluskan masalah itu gitu. Sehingga nanti banyak ya terjadi benturan-benturan, nabrak sana nabrak sini. Kalau antri nih nomor 10 sekarang jadi nomor

untuk menggeser ke depan tadi kan, tapi memang mungkin perhatian, kita simpati, kita apa, nah itu tentu tidak lari syuah. Karena tidak ada yang kita sogok, apa yang mau kita sogok ya kan? Sogokan ini kan ada target kan? Ada motif kan begitu ya? Ini nggak ada motif kan? Memang lillahi ta'ala saja kita pengen mungkin mungkin pengen memperbanyak impak di tanah haram nih gitu kan? Atau ini rezeki lagi ada. Atau kita kasihan dengan orang-orang itu gitu kan ya? Nah, itu tidak sogokan. Nah. Tapi ada satu hal lagi yang menjadi catatan atau menjadi pertimbangan, itu hidayatul ummal. Memberikan hadiah kepada pekerja. Itu dibahas oleh para ulama. Ya kan? Memberikan hadiah kepada pekerja. Atau memberikan tips tadi. Nah, sekalipun tidak termasuk rishwah misalkan nih. Karena bukan ada motif tertentu. Bukan untuk menghalalkan segala cara gitu ya. Tapi ini masuk dalam bab hidayatul ummal. Yang dibahas oleh para ulama. Memberikan hadiah kepada pekerja. Nah, ini tidak dibolehkan oleh Nabi. Nabi pernah menghalangi itu. Tidak boleh. Tapi sebagian para ulama, sehingga terjadilah perselisihan di antara para ulama. Sebagian mereka membolehkan, sebagian mereka tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan berpegang kepada zahir nas. Yang mana Nabi larang. Ya kan? Tapi yang lain yang membolehkan itu berpegang kepada mafhum dan maqasid, maksud dari larangan itu. Nah, sehingga kata mereka, kalau seandainya dengan kita memberi itu akan terjadi apa yang ditakuti, yang menjadi sebab larangan itu muncul, maka tidak boleh memberi. Bisa dipahami? Nanti saya. Tapi kalau seandainya dengan kita beri tips itu tidak akan menggiring atau tidak akan menyebab terjadinya apa yang dikhawatirkan oleh agama tadi, maka tidak mengapa. Karena hukumnya berpegang kepada maqasid, bukan kepada zahir nas. Ya kan? Saya sudah sebut kemarin contoh apalah. Ini antum enggak pusing. Lah itu paham, dah paham ya sekarang belum? Agak ragu? Ah, contoh sekarang nih. Jadi hukum agama itu terkadang itu ditetapkan berdasarkan zahir, ada kalanya ditetapkan berdasarkan mafhum atau maksud ya, maqasid. Ya kan? Nah, contoh misalkan contoh yang kita sebutkan bagaimana sabda Nabi kepada para sahabat ketika perang Tabuk. Jangan kalian salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Jelaskan zahirnya kan? Jangan salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Terus apa hasilnya? Terjadi dua mazhab. Ya kan? Separuh mereka salat di tengah jalan ketika masuk waktu, separuh lagi sholat asar di Bani Quraizah di malam hari dan sudah keluar dari waktu. Kamu gitu. Eh? Disampaikan itu kepada Rasul, Nabi enggak mencela satu pun dari dua kelompok yang berbeda. Padahal ada satu di antara mereka yang sudah keterlaluan. Akibatnya, akibatnya apa? Sholat asar di malam hari di luar waktu kan enggak mungkin kan gitu. Nah, tapi kenapa Nabi enggak mencela? Karena memang kedua-dua itu berpotensi punya hujah dan punya alasan. Alasan yang pertama tadi, kenapa dia salat asar di perjalanan, berpegang kepada zahir nas. Dia berpegang kepada mafhum, kepada maksud. Sementara yang salat asar di Bani Quraizah sekalipun sudah malam hari dan sudah keluar waktu asar, itu berpegang kepada zahir. Karena Nabi berkata begitu, jangan sholat asar kecuali setelah sampai Bani Quraizah. Kan jelas kan? Ya, terserah kata mereka, mau malam, mau siang, mau masuk waktu, keluar waktu. Gak peduli, pokoknya tidak akan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Karena itu ucapan Nabi. Betul gak? Nah. Yang kedua, mereka ya memang itu kata Nabi, tapi ada maksudnya. Kamu gak tahu?
berpegang kepada maksud. Apa maksud Nabi? Agar kita

Dia tidak main-main di perjalanan. Sehingga targetkan Asar itu sudah sampai di Bani Quraizah. Tapi kalau enggak mungkin sampai di Bani Quraizah Asar, udah sholat aja di mana? Masuk waktu kan begitu. Itu kan pemahaman kan. Maksudnya Nabi itu bukan sholat Asar di Bani Quraizah itu bukan itu intinya. Tapi agar kita tidak bermain-main di perjalanan. Sehingga Asarnya itu targetkan sudah sampai di Bani Quraizah. Logis enggak? Itu menunjukkan bahwa hukum itu ada kala berpegang kepada maqasid nas itu lebih kuat daripada berpegang kepada zahir. Perlu contoh lagi? Ada contoh yang kita sebut juga dulu pernah. Pendapat Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Hazm al-Andalusi. Pelopor mazhab zahiri kan? Dan ini ada di kitab Umdatul Ahkam dalam kitab Al-Wudu, kitab Al-Tahara. Jadi Nabi katakan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Ya, Nabi kata jangan kencing di air yang tergenang tidak mengalir. Kan yang Nabi larang apa? Perbuatannya kan dengan kencing situ. Kan itu zahirnya kan? Ibn Hazm rahimahullah ta'ala yang berpegang kepada zahir nas ini, dia katakan kalau kita kencing di tempat lain kemudian kita tampung nih dengan bejana misalkan, lalu kita tuangkan ke air yang tergenang itu enggak terlarang karena kita enggak kencing di situ, ya kan? Kata Nabi, jangan kencing di air yang tergenang, saya enggak kencing di situ, ya kan? Kencing di sana. Dia kan kencing saya masukkan ke situ gitu ya, subhanallah. Nah, kenapa dia berpaham seperti itu? Karena berpegang kepada zahir nas. Tapi jumhur para ulama mengatakan tidaklah begitu. Kencingnya dimanapun, kalau kencingnya ditumpahkan ke air yang tergenang itu sama aja gitu. Karena bukan perbuatan kencingnya di mana yang jadi poin utamanya, tapi adalah jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan air itu ternajisi, yaitu kotor, itu intinya. Jadi bukan kencing itu yang menjadi titik poinnya. Kamu gitu kan? Nah, itu dia. Karena Nabi itu pengen menjaga kemurnian, kesucian suatu air, apalagi di zaman itu, karena air susah kan. Itu menjadi masalah. Yang kedua bukan kencing aja, mau berak pun juga terlarang. Nanti kalau kita pegang pada zahir, oh, kan kencing tadi, saya perak situ. Kan jadi liar kan? Nah itu. Jadi ada kalanya berpegang kepada maksud nas itu, ada kan lebih kuat daripada berpegang kepada zahir. Tapi tentu ada kaedah-kaedahnya, maka para ulama yang akan mengambil ini. Nah kembali kepada yang tadi. Tadi kan apa kita kan jadi lupa. Pertanyaan tadi apa nih? Memberi hadiah ya? Memberi hadiah, oke. Jadi tadi kalau seandainya memberi hadiah ini akan menyebabkan terjadinya apa yang dikhawatirkan oleh agama sehingga itu dilarang, maka itu tidak boleh. Karena itulah munculnya larangan. Tapi kalau seandainya apa yang kita lakukan itu tidak akan menimbulkan apa yang dikhawatirkan oleh agama, munculnya larangan itu, maka melakukannya tidak terlarang. Oke. Apa maksud agama melarang itu? Pertama sekali, agar tidak terjadi kerusakan dalam pekerjaan itu. Agar tidak ada yang terzalimi hak orang lain yang tidak melakukan hal yang sama kepadanya. Sementara pekerjaan itu sudah kewajiban dia. Mendapatkan hasilnya sudah merupakan hak katakanlah konsumennya gitu ya. Nah contoh saja lah misalkan kita berurusan nih ya kan, ini ke sebuah kantor misalkan, kantor, jadi dia bekerja di situ tuh kan sudah digaji kan, ini kan memang pekerjaan dia. Tapi karena tadi panjang kali antri, kita mau cepat. Kan ada orang ketika antri gak sabar kan pengen jalan pintas kan.
Nah, dicobalah untuk menawarkan tawaran-tawaran kepada yang bekerja itu. Eh, bisa nggak saya duluan? Atau nggak ada akad secara lisan lah, dimasukkan aja misalkan uang misalkan, atau amplop berjabat tangan di bawah meja gitu kan. Nah, ada isinya gitu misalkan. Nah, sehingga yang dia tadinya nomor 10 sekarang berubah jadi nomor, nomor terserah lah nomor berapa. Pokoknya maju kan, ya mempercepat itu. Nah, inilah yang dikhawatirkan utama oleh agama dari perbuatan itu. Karena akan terjadi kerusakan di mana-mana dan akan terjadi kezoliman di mana-mana. Sehingga akan dibiarkan, maka yang akan lancar-lancarnya itu ya orang bisa nyawer tadi, semakin kencang sahurnya semakin lancar jalannya, semakin mulus urusannya kan gitu. Tapi yang enggak bisa nyawer, ya dia akan bersabarlah nunggu sampai jatah dia. Padahal dia sama-sama berhak untuk itu dan pekerja itu sama-sama wajib melayani mereka, kan begitu? Bisa dipahami? Itu dia masalah. Terjadi kezaliman, kerusakan, bahkan bisa bersifat universal dalam semua tatanan. Nah, makanya kalau sempat akan terjadi nanti kenyataan itu, maka diharamkan memberikan tip-tip itu. Guru misalkan, dari gaji ini, ya kan setiap bulan, katakan misalkan 2 juta, anak yang diajar berapa? 20 orang satu kelas. Kan anak itu kan punya hak yang sama dari guru itu kan. Dan guru itu kan punya kewajiban yang sama kepada semua anak kan. Tapi karena ada orang tua yang musim durian, sering antar durian ke rumah guru ini, musim lengkeng, datang pula kiriman lengkeng, tidak ada bahasa apa-apa. Ya kan? Tapi gara-gara itu anak ini dapat, kalaupun tidak nomor satu, tapi dapat.

وكم فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.

ألقيا في جهنم كل كفار عنيد.

إلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر

ذكراهم

فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

بعدما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم.

سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسراركم فكيف إذا توفتهم

ذكر الترحل ومخرج الضغط.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang ini, orang lain ini, sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya,
Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar.

ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya, dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan

0: kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah ya, orang-orang sebelum kita, bahkan orang-orang yang hidup sebelum era baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara tentang sosok Nabi Daniel alaihi salam, salah seorang nabi Bani Israel. Kisah beliau banyak dituliskan oleh para ahli sejarah karena kisah beliau ini juga tercantum dalam kitab-kitab terdahulu sebelum diturunkannya Al-Quran. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan riwayat ini bersumber dari Khalid bin Dinar dari Abu Al-Adiyah, ketika kaum muslimin di era kepemimpinan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berhasil menguasai Irak yang ketika itu dikuasai oleh Persia, dan kekaisaran Persia jatuh dan tunduk di hadapan kekuatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Al-Khattab. Ketika itu mereka mendapati jenazah di salah satu istana ya, tempat penyimpanan harta kerajaan Persia yang bernama Hormuzan, di satu tempat yang bernama Tustar ya. Di situ mereka mendapatkan sesosok jenazah yang masih utuh. Ya, masih utuh. Disebutkan bahwasanya jenazahnya semenjak ditemukan itu selama 300 tahun setelahnya masih utuh. Ya, kondisinya masih utuh. Dan memang demikian keadaan para nabi, jasad mereka itu tidak dimakan, tidak lapuk oleh tanah, tidak lapuk oleh cuaca, dan seterusnya, bahkan tidak bisa terbakar oleh api. Di sisi jenazah laki-laki yang konon dia adalah Nabi Daniel tersebut, terdapat sebuah kitab. Ya. Kemudian kitab itu diterjemahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memerintahkan penerjemah untuk menerjemahkan isinya. Ternyata isinya adalah tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang di akhir zaman. Kisah para sahabat beliau, bagaimana perjuangan dakwah beliau. Bahkan di situ terdapat kisah tentang surga dan neraka, apa yang akan terjadi di kemudian hari, di hari akhirat. Dan riwayat ini disampaikan oleh Abu Al-Aliyah, bahkan para ulama menyebutkan riwayat ini sahih, bersumber dari Abu Al-Aliyah yang ketika itu berada di dalam pasukan Abu Musa Al-Ash'ari ketika menaklukkan Hormuzan ya, dan mendapati jenazah Nabi Daniel tersebut alaihi salatu wassalam. Kenapa jenazah laki-laki ini disimpan? Karena penduduk kota tersebut, penduduk Tustar, Hormuzan, setiap kali ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ini ke tanah lapang, dan seketika itu pula mereka mendapatkan anugerah hujan. Ya, ini fitnah yang sangat luar biasa, sehingga hati mereka itu bergantung betul kepada jenazah Daniel ini. Mereka jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu dialah penguasa alam semesta, yang menurunkan hujan, membagikan rizki ya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan keberadaan mayat Nabi Daniel ini. Setiap kali mereka ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ke tanah lapang, seketika itu pula mereka dianugerahi hujan ya. Itu yang menyebabkan mereka menyimpan jenazah ini. Dan konon semenjak jenazah ini ditemukan 300 tahun setelahnya, itu jenazah ini tidak mengalami perubahan sedikit pun ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari ketika itu, dia mengirim surat kepada Umar bin Khattab meminta arahan, dan Umar bin Khattab mengarahkan agar mereka di siang hari menggali 13 lubang kuburan di siang hari ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memerintahkan kepada Abu Musa dan Abu Al-Hadiyah untuk menguburkan jenazah Daniel ini di salah satu lubang kuburan di tengah malam tanpa sepengetahuan siapapun juga. Kemudian 13 lubang itu diratakan dengan tanah. Tujuannya apa? Agar tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasi jenazah Nabi Daniel tersebut, sehingga di kemudian hari ya, kekhawatiran akan munculnya pengagungan yang bisa mengarah kepada kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, kepada kuburan Nabi Daniel tersebut, ya, kekhawatiran tersebut bisa hilang. Karena di mana lokasi jenazah Daniel itu tidak diketahui. Itu tujuan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya melakukan hal ini. Hasman lil fitnah, untuk menutup celah pintu-pintu menuju kesyirikan. Ya, karena ini fitnah betul. Ya. Ibnu Qayyim sampai menyebutkan, andai kata orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya ya, mengetahui hal ini, niscaya mereka akan berperang untuk memperbutkan makam dari Nabi Daniel ini, sehingga mereka bisa membangun kubah, membangun tempat peribadatan di situ. Dan syukurlah Umar bin Khattab sangat memahami hal ini. Beliau menutup pintu-pintu yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan. Beliau memerintahkan untuk menguburkan jenazah Daniel secara rahasia. Dan ini menunjukkan fikihnya para sahabat, dan betapa para sahabat sangat memahami sekecil apapun celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, yang bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk, itu sangatlah berbahaya. Itu bisa mencederai tauhid, bahkan bisa membatalkan tauhid. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menceritakan, yang kata beliau derajat riwayat ini hasan ya, dari Ibnu Abi Dunya, kisah tentang Daniel ketika dia dilahirkan. Jadi konon Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, Abu Burdah ini adalah putranya Abu Musa al-Ash'ari. Konon Abu Burdah diketahui mengenakan sebuah cincin yang terdapat pahatan ya, ya, sketsa dua ekor singa yang menjilati seorang anak kecil. Ketika ditanyakan kepada Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, dari mana engkau mendapatkan cincin ini? Ya, beliau menceritakan bahwasanya cincin ini didapatkan dari ayahnya, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mendapatkan cincin ini dari jenazah laki-laki yang konon namanya Daniel. Beliau mengambil cincin ini ketika menguburkan Daniel. Lantas, kenapa ada ukiran sketsa dua ekor singa, dan dua ekor singa tersebut tengah menjilati anak kecil di cincin tersebut? Konon kisahnya, menurut penuturan ahli-ahli sejarah di Tustar Kerajaan Hormuzan, konon dulu ada seorang paranormal atau dukun yang membisiki raja di Hormuzan atau raja di Irak, Persia, bahwasanya kerajaanmu kelak akan dihancurkan atau ditaklukkan oleh seorang laki-laki yang akan lahir pada malam tertentu ya, pada satu malam, disebutkan tanggalnya dan seterusnya. Dan raja tersebut bersumpah ya, semua bayi yang lahir pada malam tersebut aku akan bantai. Dan benar dia melakukan pembantaian, namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, konon Daniel diselamatkan oleh beberapa orang. Dia dibuang ke sebuah hutan yang di situ sarang singa. Dalam kondisi masih kecil, dia berada di sekerumunan singa, kemudian dua ekor singa mendatangi dia, menjilati dia, dan justru tidak memaksanya. Justru tidak memaksanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Daniel yang masih kecil ketika itu. Keesokan harinya Daniel ini dicari oleh keluarganya, kemudian didapati oleh ibunya tengah dijilati oleh dua ekor singa dan dijaga oleh dua ekor singa. Kisah tersebut kemudian senantiasa diingat oleh Daniel. Maka dia membuat cincin dan dia mengukir ya, sketsa kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia ketika dia masih kecil. Kenapa? Alasannya agar dia selalu bisa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menyelamatkan dia. Ya, setiap kali dia mengingat cincin tersebut, dia mengingat nikmat penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Beliau ini hidup di era pemerintahan atau kekuasaannya Raja Bakhtanassar atau Bukhtanassar. Itu dalam bahasa Arabnya ya. Kalau dalam bahasa Latinnya itu dikenal dengan sebutan Nebukadnezar. Seorang penguasa, seorang raja yang konon hidup di antara tahun 605 sampai dengan 562 sebelum Masehi. Berarti masanya jauh ya, sebelum Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. Berarti Nabi Daniel ini adalah Nabi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Walaupun ya ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah Nabi Daniel ini, apakah dia benar-benar seorang nabi atau hanya seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel. Oke, sebelum kita lanjut membahas, saya ngopi dulu nih. Oke, bismillah. Bakhtanassar atau Nebukadnezar ini dia dikenal sebagai seorang raja yang bengis, kejam, zalim. Dan dialah yang dalam sejarah dikenal sebagai raja yang datang menginvasi Baitul Maqdis, Palestina, dan membuat kerusakan di situ. Ya. Membunuh, membantai Bani Israel, menawan wanita-wanitanya, yang laki-laki dibantai semua. Ya. Pokoknya ngeri. Gitu. Kisah tentang Bakhtanassar ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah, buku-buku sejarah. Dia juga membakar Taurat, ya. Luar biasa kezalimannya. Ibnu Taimiyah menuliskan, Nabi Daniel ini pernah dizalimi, ditangkap, kemudian dipenjarakan di era kekuasaan Raja Persia yang berkuasa di Irak ketika itu. Dan kita tahu Nebukadnezar atau Bakhtanassar, dia adalah Raja Babilonia yang memang pusat kekuasaannya ada di Irak ketika itu. Nabi Daniel ini pernah dipenjara dan dizalimi. Dalam sebuah ungkapannya, sebagaimana dinukil oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Satanzi'u fi qissiyika igraqan, wa tartawi sihamu bi amrika ya Muhammadu irtiwaan." Ya, yang intinya kalimat ini maknanya adalah, kelak, ya, engkau akan mendapati kerajaanmu, wahai raja yang zalim, akan ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak anak-anak panah dia akan sepuasnya minum dengan serangan-serangan anak-anak panah itu berkat perintah dari seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Secara eksplisit Nabi Daniel ini menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab yang sama Al-Jawabus Sahih, Ibnu Taimiyah menuliskan Nabi Daniel pernah memberikan dua bisyarah, nubuah tentang kedatangan dua orang nabi. Dan ini ada kabar gembira bagi Bani Israel. Yang beliau maksud adalah Nabi Isa AS yang akan datang kemudian membawa Injil, menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang akan membawa Al-Quran, yang akan menyempurnakan semua kitab-kitab umat-umat sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menyimpulkan, pertama, pendapat yang rajih atau lebih kuat terkait sosok Daniel, beliau adalah seorang nabi, salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dan kita tahu Bani Israel itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali Allah mengangkat nabi dari kalangan mereka. Dan menurut pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, Nabi Daniel ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau diangkat menjadi nabi bagi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini kita bisa mengetahui kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya jasadnya para nabi itu tidak akan lekang, tidak akan dimakan oleh tanah, ya. Dan ini terbukti pada jenazahnya Nabi Daniel. Kemudian melalui kisah ini juga kita belajar bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang menyikapi jenazah Nabi Daniel ini tidak gulu, ya, tidak mengagungkan secara melampaui batas. Mereka tetap memahami bahwasanya Nabi Daniel ini adalah betul, dia adalah seorang sosok yang mulia karena dia seorang nabi, namun tetap semulia-mulia seorang nabi tetap seorang nabi juga hamba Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dikultuskan melampaui batas, tidak boleh dipertuhankan. Dan kita melihat dari sikap Umar bin Khattab bagaimana beliau menutup semua celah yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan, pengagungan melampaui batas kepada jenazah nabi yang sudah meninggal. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana fikihnya para sahabat, dan mereka berjalan di atas manhaj Rasulullah SAW, pertengahan yang tetap memuliakan nubuwah, namun di satu sisi mereka tidak mengkultuskan seorang nabi sebagaimana kaum Nasrani misalkan mengkultuskan melampaui batas Nabi Isa AS, sampai mereka mengangkat Nabi Isa itu sampai ke derajat Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin menambah wawasan terkait kisah Nabi Daniel, ya banyak ya para ulama yang menyebutkan kisah tentang beliau, di antaranya kitab Sirah Ibnu Ishaq, dalam kitab Tarikh Baghdad, kemudian Tarikh Dimashq disebutkan juga kisah tentang beliau. Kemudian dalam kitabnya Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Siyar A'lamin Nubala, disebutkan juga. Dan Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di situ teman-teman bisa mendapatkan kisah yang lebih detail tentang Nabi Daniel ini. Ini sekelumit kisah tentang Nabi Daniel. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga ya. Teman-teman bisa dapat tambahan ilmu yang bermanfaat, dan saya juga bisa menambah wawasan. Insya Allah kita jumpa lagi pada story-story berikutnya yang lebih seru insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an-nasi atau ma'al jama'ati atau fil masjidi ghafarallahu lahu dhunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib, dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Adz-Dzahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.

Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
4: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacamnya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta, dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah? Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat.

0: Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan, tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa. Baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban. Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqin syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul.
1: Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya.
0: Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya, ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat.
1: Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam salat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua. Di antara cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
0: Ini yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengamalkannya.
1: Jadi konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
0: Allah Subhanahu wa ta'ala menentang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wasykurullaha in kuntum iyyahu ta'budun, bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. In kuntum iyyahu ta'budun, berarti orang yang tidak bersyukur berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seseorang di antara para ulama ussalaf bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Orang yang salih yang bahkan terbukti setiap kali berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika beliau berada di antara barisan saf pelaksanaan salat al-istisqa meminta hujan. Setelah salat usai, kemudian imam berdiri untuk menyampaikan khutbah, mengajak manusia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan kepada mereka. Setelah imam itu berkhutbah, mengajak 1, 2, 3 kali agar mereka mengaminkan doa yang dipanjatkan, hujan belum juga turun. Bahkan tidak sedikit pun terlihat tanda-tanda akan turun hujan. Sehingga ia tersadarkan dan ingin membangunkan seseorang dari semua yang hadir saat itu bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Maka sang imam berkata, mana yang namanya Yazid ibn al-Aswad? Diulang 2 kali, diulang 3 kali. Kemudian, mana Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi? Muncullah Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi di tengah-tengah kerumunan yang duduk saat itu, ia angkat tangannya. Aku, katanya, dipanggillah, kemarilah wahai Yazid, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kuatkan, genapkan permohonan istisqa, memohon hujan kepada Allah, agar Allah turunkan hujan. Maka sedikit dengan rasa terpaksa, Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi mengangkat tangannya. Disebutkan bahkan kedua bahunya ini, kedua pundaknya ini, dekat dengan posisi kepalanya. Artinya dia sangat memohon kepada Allah. Dia bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 1 kali doa dibacakan, 2 kali dipanjatkan. Belum selesai di ketiga kalinya doa itu diutarakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dilihatlah awan yang pekat. Turun hujan spontan. Bahkan semua yang hadir di situ merasa bahwa akan terjadi banjir akibat derasnya hujan yang turun. Saat itulah gemuruh suara dari para hadirin mengangkat jempol kepada Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Yang kabarnya beliau tidak terlalu terkenal. Tetapi terbukti bahwa sekali saja beliau berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Bayangkanlah seandainya kita berposisi seperti Yazid. Apa yang akan tersirat pada benak kita? Tuh kan saya. Saya berdoa langsung dikabulkan. Fitnah ketenaran itu pun muncul. Popularitas pun ingin diraih, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin disanjung. Tapi tidak demikian dengan seorang salih bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Dia kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, kejadian ini telah menjadikan aku tenar. Aku tidak ingin tenar, ya Allah. Aku tidak ingin dipuji dan disanjung oleh manusia yang menyebabkan aku jauh dari engkau. Kemudian Yazid mengatakan dalam doanya, ya Allah, seandainya popularitas itu dapat mengganggu stabilitas ibadahku kepadamu, maka panggillah aku untukmu. Minta dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar diistirahatkan dari beratnya menanggung fitnah popularitas. Benar, Yazid ibn al-Aswad tidak lebih dari 1 pekan setelah doanya. Hanya berlalu 1 kali Jumat saja, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi, rahimahullah. Betapa indah cerminan keteladanan para ulama ussalaf bagi kita. Sementara orang-orang di zaman seperti sekarang ini, sangat mudah sekali tergoda untuk mendapatkan popularitas. Semoga Allah lindungi kita dari keinginan untuk tenar di hadapan orang lain. Tidak ingin dipuji kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keinginan seorang mukmin yang hakiki. Dia tidak ingin mendapatkan sanjungan, pujian, cinta, ridha kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang datang dari manusia, maka itu hanya sekedar mengikut saja.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
4: Tauhid yang merupakan tujuan hidup kita. Tauhid yang merupakan tugas para nabi dan rasul. Tauhid yang karenanya tegak langit dan bumi. Karena tauhid pula diturunkan Al-Quran. Disyariatkan syariat-syariat. Karena tauhid pula ada surga dan neraka. Tidak diragukan lagi. Tauhid adalah kehidupan agama ini secara keseluruhan. Bahkan tauhid itulah kehidupan sesungguhnya. Karena untuk tauhid itulah kita ada di dunia ini.
5: Oleh karena itu, wajib untuk pertama kali belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu akidah. Awal wajib. Hal yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah, kata Allah, annahu la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. La ilaha illallah adalah seluruh inti tauhid. Ketahuilah dia, kata Allah. Fahami dia, pelajari dia. Wastaghfir. Kemudian baru kalian istighfar. Setelah tahu siapa Allah.
6: Setiap kita mengkaji tentang tauhid, akan bertambah iman kita kepada Allah. Dan akan bertambah ketenangan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus terus dikaji tentang masalah tauhid ini, dan kita dakwakan juga kepada keluarga kita.
5: Para ulama menyebutkan bahwa belajar tauhid wajib kepada setiap insan, siapapun dia. Wajib belajar ilmu tauhid. Terkhusus bagi mereka yang memang belum benar-benar menggali ilmu akidah.
7: Ketahuilah bahwasanya tauhid adalah sebab teragung, sebab terbesar diampunkannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa seorang hamba tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Man faqada tauhid faqada al-maghfirah. Barang siapa yang tidak memiliki tauhid, kehilangan tauhidnya, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan tidak memiliki ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
5: Ibnu Abi Al-Izz berkata, "Inna syarafal 'ilm bi syarafil ma'lum." Mulianya suatu ilmu bergantung dengan keutamaan sesuatu yang dipelajari dengan ilmu tersebut, yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah asyraful mawjud, yang paling mulia seluruhnya adalah Allah. Maka ilmu yang membahas tentang Allah adalah juga merupakan ilmu yang paling mulia. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kalau kita tidak kenal kepada Allah? Dan bagaimana mungkin kita akan kenal kepada Allah kalau kita tidak belajar ilmu tentang Allah? Inilah ilmu tauhid. Ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ada suatu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berkenaan dengan wanita muslimah, kabar gembira yang beliau berikan kepada wanita yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bunyinya demikian: idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah. Artinya, sesungguhnya wanita itu apabila dia mau sholat 5 waktu, ini menunjukkan keutamaan wanita menjalankan sholat. Disinggungnya sholat karena wanita ini apabila masih muda, dia ada waktu-waktu yang kosong tidak sholat, seperti waktu haid dan juga waktu nifas. Maka beliau mengatakan, in idha sallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu mau sholat 5 waktu, dan sholatnya wanita lebih baik di rumahnya daripada di masjid. Yang nomor 2, wasomat syahroha, dan apabila wanita itu dia mau puasa pada bulan Ramadan. Karena pada dasarnya puasa pada bulan Ramadan, wanita ini ada kekurangannya apabila mereka masih umur muda, yaitu dengan datangnya haidnya. Maka beliau menyampaikan, barang siapa yang wanita itu mau sholat 5 waktu dan juga siam pada bulan Ramadan, demikian juga wa hafizat farjaha, dan menjaga farjinya. Karena pada dasarnya fitnah yang belum besar menyebar di permukaan dunianya adalah fitnah wanita. Menjaga farji wanita dengan tidak banyak keluar. Karena wanita keluar adalah menampakkan dirinya kepada fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita itu di rumah. Wa qurna fi buyutikunna. Maka tinggallah kalian semuanya itu ada di rumahmu. Kemudian juga tidaklah memasukkan laki-laki di rumah yang itu bukan mahramnya, dan juga yang tidak diizini oleh suaminya. Demikian juga ketika keluar, maka dia tidak memakai pakaian-pakaian yang membuka auratnya, atau pakaian press body, atau longgar tapi tipis yang menampakkan keindahannya. Maka ini adalah wanita-wanita yang menjaga, yaitu farjinya. Jadi wanita yang tidak bergaul dengan laki-laki secara bebas, yang mana wanita tidak gampang dia bertemu dengan laki-laki, maka ini adalah wanita yang hafidah farjaha wa ta'at zaujaha, dan wanita yang mau ta'at kepada si suaminya ketika memerintahkan yang baik, ketika menginginkan si suami itu untuk berkumpul dengannya, maka dilayaninya. Dan ketika si istri itu menampakkan keindahan wajahnya kepada si suaminya, dan ketika berbicara yang lembut pula kepada si suaminya, maka ini adalah yang ta'at zaujah. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, qila laha udkhilil jannah. Maka dikatakan kepada wanita itu, silahkan kamu masuk surga, di mana pintu surga yang kamu kehendaki. Hadis ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita muslimah. Sebenarnya masuk surga untuk wanita lebih diringankan oleh Allah taala daripada persyaratan masuk surganya kaum pria. Karena kaum pria di antaranya masuk surganya ditempuh dengan jihad fisabilillah. Dia harus keluar menghadapi umat. Tetapi Allah meringankan beban wanita yang dijamin masuk dalam surga ini. Pertama, kesungguhan dia sholat lima waktu yang tepat pada waktunya, dan juga dia menjalankan sholat wajib dan juga sholat sunnah di rumahnya. Demikian juga wanita yang sifatnya dia mau siam yang wajib, terutama itu siam Ramadan, dan juga meningkatkan siamnya sunnah. Tentunya wanita siam sunnah, apabila ada si suaminya di rumah, maka hendaknya dia memberitahu. Tidak boleh seorang istri dia siam sedangkan suaminya ada tanpa ada izinnya. Karena beliau mengatakan, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idhni. Maka hendaknya wanita itu tidak berpuasa sunnah ketika suaminya ada, melainkan dengan izinnya. Demikian juga wanita yang salih adalah wanita yang sifatnya wanita yang selalu menggembirakan si, yaitu suaminya. Di antaranya apabila diajak kumpul, maka tidak menolaknya. Rasulullah SAW bersabda, idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha. Maka apabila wanita itu dia menjauhi tempat tidur suaminya, la'anat hal malaika hatta tusbihat. Maka malaikat akan melaknat sampai waktu subuh. Berarti istri yang melayani suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala. Karena suami ketika membutuhkan istrinya, dia dipenuhinya, maka pahala yang cukup besar. Bukankah apabila menolaknya tanpa ada udur, maka dia akan mendapatkan siksa? Maka inilah perlu untuk kaum ibu-ibu muslimah, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana kita meraih surga dengan contoh yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jagalah empat perkara ini sebelum mengamalkan yang lainnya. Sholat lima waktu, kemudian berpuasa yang wajib dan juga yang sunnah, kemudian juga menjaga farjinya, tidak banyak keluar dari rumah dan tidak menampakkan dirinya, yaitu kepada yang bukan mahramnya. Demikian juga mentaati suami, maka ini adalah jaminan masuk di dalam surga. Begitu indahnya Rasulullah SAW memberi kabar kepada kita semuanya. Yang apabila empat ini diabaikan, salah satunya bukanlah surga tempatnya. Ya, kenapa? Kenapa? Karena beliau yaitu mengkaitkan wanita itu masuk surga dengan empat perkara ini. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain itu hanya mengikuti empat ini. Tidak bisa wanita mau berdakwah di luar tanpa ada izin dari yaitu si suaminya. Tidak boleh wanita itu keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Bahkan tidak boleh keluar pula ke rumah orang tuanya apabila tidak diizini oleh suaminya. Begitulah akhwati ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka barang siapa wanita yang ingin masuk di dalam surga, bagaimana menepati empat perkara ini. Terutama kami ulang lagi, bagaimana seorang suami taat kepada bagaimana si istri taat kepada si suaminya dalam hal yang sifatnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala, atau dalam hal yang membawa maslahah itu sendiri. Karena insya Allah apabila wanita ini taat kepada suami, wanita itu akan menjadi wanita ahli surga, dan suami itu akan juga sejuk yaitu hatinya, dan juga akan menjadi belas kasihan pula kepada si istrinya. Bukankah seorang suami ketika pulang dari safar, pepergian yang jauh, pulang ingin bertemu dengan istrinya, pulang ingin melihat keindahan istrinya, karena suami itu kasih sayang pada istrinya. Tapi seandainya suami ini pulang, dia istrinya ini tidak ada, apa yang terasa dalam hati suami ini? Maka terimalah kecintaan seorang suami kepada si istri ini. Yang mana istri menjadi yaitu bunganya bagi laki-laki ini, maka hendaknya dia menjadi wanita yang siap melayani suaminya ketika membutuhkannya. Dan wanita yang siap menjadi pemimpin di rumah. Karena beliau mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sedangkan wanita itu adalah pemimpin di rumah, yaitu si suaminya dan juga wawaladihi dan juga anak daripada suami itu sedih. Baik, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak banyak, itu adalah satu hadis yang perlu kita angan-angan, yang kita hafal. Itulah kunci kebahagiaan wanita muslimah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan istri kita dan juga akhwat kita dan juga ummahat kita menjadi wanita yang ahli surga yang melaksanakan empat perkara tadi. Kami akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

من وما آمن معه إلا قليل.

إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.

سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقالت

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.

رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wad-durusil ilmiyah was-siyaril hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Hidayah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Al-Musyahidin wal-Musyahidah, pemirsa wal-Mustamiat wal-Mustamiat, pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bersua kembali bersama kami dalam kajian rutin bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah alladzi bini'mati tatimu salihat hamdan kathiran taibah mubarakan fih kama yuhib Rabbuna wa yardha. Asyadu la ilaha illallah wa adu la syarikalah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, di hari ini hari Selasa, kita berada di hari yang ke-24 bulan Zulqa'dah, salah satu bulan haram di tahun 1447 Hijriah. Bertepatan hari ini kaum muslimin muslimah tanggal 12 Mei 2026. Baik kaum muslimin muslimah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab yang kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah, yaitu Matan Abu Syuja atau Al-Ghayah wa Taqrib. Baik, kaum muslimin muslimah, kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu pembahasan hukum-hukum seputar gadai atau al-akamur rahan. Baik, kaum muslimin muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sebelum kita masuki materi, kita buka dengan sapaan hangat. Sudah bersama Anda guru kita, Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
4: Waalaikumsalam. Allah ya barakatuh.
3: Kaifahaluka ya Ustazana?
4: Alhamdulillah, bikhair, hayakumullah, wa barakallahu fiik.
3: Nah, wafika barakallahu ya Ustazana, wa barakallahu fiikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, al-mustami'an wal-mustami'at, wal-musyahidin wal-musyahidah. Ini dia hukum-hukum seputar gadai al-hakamul rohan. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan kepada Ustaz kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jal atas segala limpah nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan oleh Allah azza wa jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul umminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja', Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermadhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah ar-rahan. Rahan ini adalah gadai, ya. Jadi kita akan berbicara tentang masalah bab hukum gadai. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa kullu ma jaza bai'u jaza rahunu, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fi ad-duyun idza istaqarra thubutuha fi adh-dhimmati. Di sini beliau mengatakan setiap sesuatu yang boleh dijual, wa kullu ma jaza bai'u jaza rahnu, boleh juga digadaikan. Ya, boleh juga digadaikan fid duyun, untuk keperluan hutang piutang. Ya, untuk keperluan jaminan hutang piutang. Idza istaqarra thubutuha fi dhimmati, jika tetap hutang piutang itu menjadi tanggungan si penggadai. Jika tetap hutang itu menjadi tanggungan kepada si penggadai. Walirrahini arruju'u fima lam yaqbathu. Bagi si penggadai, arrahin, orang yang menggadaikan, dia boleh mengurungkan niatnya untuk menggadaikan barang tersebut selagi barangnya belum diterima oleh penerima gadaian. Ya, jadi si penggadai dia boleh mengurungkan niatnya untuk menggadaikan barang tersebut selama barang itu belum diterima oleh penerima gadaian. Wala yatmanuhu al-murtahinu illa bita'addi. Penerima gadaian ya tidak harus mengganti barang gadaian itu kecuali kalau ia melanggar. Ya, barang itu, barang gadaian tersebut ketika diserahkan oleh si penggadai kepada penerima gadaian, ya, nah barang itu terjadi rusak, ya, kemudian rusaknya ini karena faktor-faktor yang lainnya, bukan karena kelalaian daripada penerima gadaian, maka dia tidak mengganti barang tersebut. وَإِذَا قَبَضَ بَعْضَ الْحَقِّ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يَقْضِيَهُ جَمِيعًا. وَإِذَا قَبَضَ بَعْضَ الْحَقِّ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يَقْضِيَهُ جَمِيعًا. Kemudian yang terakhir sini beliau katakan, jika penerima gadaian masih menerima sebagian haknya, ya, belumlah persoalan gadaian itu terlepas, ya, selesai sehingga si penggadai memenuhi semua hak penerima gadaian itu. Artinya semua hutangnya sudah ditebus. Ya, nah ketika hutang itu sudah ditebus, maka si penggadai berhak untuk mendapatkan kembali barang yang dia gadaikan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau bicara tentang masalah hukum penggadaian, ya, menggadaikan barang. Ya, sebenarnya menggadaikan barang ini adalah salah satu bentuk daripada jaminan hak. Ya, jaminan hak itu ada tiga, ya. Yang pertama adalah saksi, ya, untuk menghindari seseorang membantah bahwasanya dia pernah berhutang. Jadi harus ditunjuk saksi. Ya, kemudian rahan, ini dia barang gadaian. Kemudian yang ketiga adalah doman, ada jaminannya. Ya, jadi ketika seseorang berhutang, ya, kepada orang lain, ya, si A berhutang kepada si B, maka satu di antara tiga ini harus ada. Ya, saksi ini tugasnya adalah menulis. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang sudah kita pelajari ayatnya di Akad Salam juga. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Bila kalian melakukan transaksi tidak tunai, itu hutang piutang maksudnya, untuk jangka waktu yang telah ditentukan, maka Allah mengatakan faktubu, tulislah. Ya, jadi ini merupakan sebuah jaminan supaya hak seseorang tidak hilang begitu saja. Ya, karena kalau saat ini si A memberikan hutang kepada si B tanpa ada apapun jaminan, maka dikhawatirkan nanti si B akan membantahnya bahwasanya dia tidak pernah berhutang kepada si A. Nah, dengan saksi itu adalah untuk menguatkan. Kemudian yang kedua, ada barang yang digadaikan oleh si B kepada si A. Ya, sehingga kalau terjadi sesuatu nanti, si B tidak mampu membayar hutangnya, maka barang yang digadaikan oleh si B kepada si A itu secara otomatis akan dijual, kemudian akan menjadi hak milik kepada si A. Kalau seandainya penjualannya, harganya melebihi hutang, maka sisanya diberikan kepada si B. Kalau seandainya sama persis, maka jelas itu barang menjadi hak milik kepada si A. Kalau berkurang, berarti si B masih terhitung berhutang kepada si A. Kemudian yang ketiga adalah jaminan. Ya, jaminan ini berbentuk umum deh. Ini yang disebut dengan tiga jaminan dalam hak ini, supaya hak-hak daripada yang ada itu tidak hilang begitu saja. Dan juga seseorang ketika memberikan hutang kepada saudaranya, dia merasa nyaman gitu. Artinya haknya tidak akan hilang begitu saja ketika ada saksi, ketika ada barang yang digadaikan, ataupun ada jaminan-jaminan yang lainnya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akad rahan penggadaian ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Gadai ar-rahnu secara bahasa adalah as-thubut, itu tetap. Ya, secara syariat ulama mengatakan rahan itu adalah ja'lu aini maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha 'inda ta'adduril wafa'i. Ya, ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha 'inda ta'adduril wafa'i. Gadai itu adalah menjadikan sesuatu harta, ain maliyah, harta, ya, wathiqatan, sebagai jaminan, kepercayaan, wathiqah namanya. Bidainin, terhadap hutang piutang, yustaufa minha, yang mana sebagian hutang itu bisa terbayarkan dengan harta tersebut, dengan harta yang digadaikan tadi, inda ta'adzuril wafa'i, ketika ada udzur untuk melunasinya. Ya, jadi gadai itu adalah menjadikan suatu harta ain maliyah, ada zat ataupun fisik hartanya. Ya, makanya untuk gadai ini tidak boleh sesuatu yang berbentuk hutang juga. Nah, itu tidak boleh. Karena kalau dia hutang juga, itu bukan ain namanya. Jadi ain itu maksudnya adalah zat harta itu ada. Ya. Kemudian fungsinya adalah wathiqah, jaminan untuk sebuah hutang. Ya. Yang mana barang yang digadaikan tadi itu sebagai pengganti daripada hutang itu ketika orang yang berhutang tidak mampu untuk membayarnya. Ya, ini dikatakan tadi ini salah satu daripada jaminan hak sebenarnya. Ketika terjadi akad hutang-piutang di antara si A dengan si B, contohnya si A memberikan hutang kepada si B, si B berhutang kepada si A, ya, untuk memberikan jaminan hak kepada si A bahwasanya haknya tidak akan hilang begitu saja, maka dalam syariat ada namanya arahan, penggadaian. Yang mana si B ketika berhutang kepada si A, ya, dia menggadaikan barang-barang yang berharga miliknya. Ya, kemudian barang ini diserahkan kepada si A. Kemudian si A memberikan hutang kepada si B sesuai dengan nominal yang dia butuhkan. Nah, nanti ketika sesuatu terjadi, artinya si B ada udzur sehingga dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya, sudah jatuh tempo. Ya, artinya dalam 3 bulan ke depan si B harus melunasi hutang kepada si A. Ternyata si B tidak mampu melakukannya. Maka secara otomatis barang yang digadaikan si B kepada si A tadi itu akan dianggarkan berapa nominalnya. Itu secara otomatis akan menjadi hak milik kepada si A. Ya. Nah, ini sesuatu yang disyariatkan. Ya, akad gadai ini. Makanya kalau kita perhatikan dalam konsep seperti ini, maka ada ketenangan di situ kepada sebagian orang yang memberikan piutang kepada saudaranya. Ya, dengan adanya barang yang digadaikan, maka itu semakin membuat nyaman, tenang kepada orang-orang yang memberikan piutang. Karena demikian, karena barangnya, karena haknya tidak akan hilang begitu saja. Berbanding kalau tidak ada barang yang digadaikan. Ya, bisa jadi nanti si B contohnya, apakah dia membantah atau dia lari begitu saja, atau ketika sudah jatuh tempo dia buat-buat tidak tahu saja seperti banyak terjadi zaman sekarang ini, sehingga membuat si A akan hilang haknya. Nah, ketika ada akad gadai ini sesuatu yang positif. Ya, ini solusi dalam syariat bagaimana supaya hak-hak itu tidak hilang begitu saja. Ini yang beliau sebutkan tentang definisinya, ja'lu aini maliyatin wathiqatan. Maka dari barang digadaikan itu adalah berbentuk ain maliyah, fisiknya ada. Ya, artinya tidak boleh sesuatu yang berbentuk hutang piutang juga. Ya. Contohnya si A atau si B berhutang kepada si A. Jaminannya apa? Jaminannya adalah hutang si C kepada si B. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena itu bukan berbentuk ain maliyah dia. Ya, makanya barang yang digadaikan itu adalah sesuatu yang memang ada fisiknya dan dia berharga, nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang masalah ini. Ya. Itu pengertian daripada akad gadai. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang bolehnya akad gadai ini dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu maqbuda." Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, ini hutang piutang, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, tidak ada saksi yang bisa menulis, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan farihanum maqbudah. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang memberikan hutang. Farihanum maqbudah ini merupakan gadai. Nah, ini salah satu daripada jaminan hak kepada yang memberikan hutang. Sehingga haknya tidak hilang begitu saja. Ya. Di dalam hadis, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai. Secara tidak tunai, berarti ini hutang piutang. Warahanahu dir'an min hadidin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gadaian berupa baju besi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan muamalah, ya, jual beli tidak tunai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya. Ya, ini kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar di mulia Allah Subhanahu wa taala, jelas ya bahwasanya kita kaum muslimin diperbolehkan untuk bermuamalah, ya, secara umum bersama dengan yang non muslim. Itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Kemudian juga harus juga diperhatikan tentang masalah hutang piutang inilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah ini, beliau sallallahu alaihi wasallam memang dalam keadaan butuh untuk melakukannya. Ya, nah ini tentu sangat berbeda dengan kita. Kadang-kadang kita untuk sesuatu tidak penting, ya bukan sesuatu kebutuhan yang primer, ya, itu kita berhutang. Ya, apakah untuk gaya hidup, apakah untuk flexing di mana-mana. Ya, jadi sebenarnya hutang piutang itu boleh, tapi tidak boleh jadikan sebuah kebiasaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dalam keadaan-keadaan yang darurat gitu. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam membeli makanan untuk dimakan. Ya. Nah, ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Maksudnya adalah kita tidak boleh bermudah-mudah untuk melakukan akad hutang piutang ini. Walaupun itu diperbolehkan. Ya, jangan jadikan itu sebagai kebiasaan. Karena kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka kita akan susah untuk merubahnya di kemudian hari. Mungkin di hari ini, ya, Ini yang juga harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mereka mungkin berhutang kepada temannya 1.000, 2.000. Mereka berhutang untuk 1 biji bakwan contohnya. Tapi besoknya kalau itu dijadikan sebagai kebiasaan, maka nominalnya akan berubah seiring dengan bertambahnya usianya. Kenapa? Dia sudah biasa melakukannya. Ya, jadi walaupun ini sesuatu yang diperbolehkan, tapi ini bukan sebuah hal yang harus dibiasakan. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ketika Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besi beliau, ya, kepada Yahudi tersebut, menandakan bahwasanya ini akan diperbolehkan. Ya, untuk kita melakukannya dalam rangka untuk menjamin hak-hak yang ada, sehingga hak-hak itu tidak hilang begitu saja. Dan juga dalam ayat yang kita baca tadi, gadai itu bukan hanya boleh ketika safar saja. Bahkan ketika kita mukim, tidak dalam keadaan safar pun, maka gadai itu diperbolehkan untuk kita melakukannya. Walaupun ayat mengatakan, wa in kuntum ala safarin. Ya, karena banyak hadis, seperti dalam hadis Nabi SAW daripada Aisyah ini, diterangkan Nabi SAW tidak dalam keadaan safar. Beliau ketika itu dalam keadaan mukim. Jadi gadai itu diperbolehkan ketika safar ataupun ketika mukim. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan, "Wa kullu ma jaza bai'uh jaza rahnuhu fid duyun." Semua barang yang boleh dijual, semua barang yang boleh untuk diperjualbelikan, maka juga boleh dijadikan sebagai barang gadaian fid duyun, untuk jaminan hutang. Ya, dan kita mengetahui di tentang masalah barang-barang ya yang boleh untuk diperjualbelikan, ada yang tidak boleh gitu. Walaupun secara umum ya itu boleh, apa saja kita boleh untuk menjualnya, apa saja kita boleh untuk membelinya. Nah, tetapi ada barang-barang yang memang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diambil keuntungan daripada itu. Ya, nah, barang-barang seperti ini itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kalau tidak boleh diperjualbelikan, maka juga tidak boleh digadaikan. Karena di sini beliau menyebutkan kaidahnya, wa kullu ma jaza bai'uh jaza rahnuhu. Setiap segala sesuatu barang yang boleh dijual, berarti boleh untuk digadaikan dalam rangka untuk sebuah jaminan hutang. Nah, kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar ini, bilang Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang ya, banyak orang tidak lagi memperhatikan tentang masalah barang yang dia jual, apakah memang diperbolehkan atau tidak. Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan. Ini tentu sisi pandang yang salah gitu. Ya, karena sebagai seorang pelaku transaksi jual beli, terutama sebagai seorang penjual, dia harus memahami gitu, ada barang-barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Nah, ketika diharamkan untuk diperjualbelikan, maka tidak boleh mengambil keuntungan daripada barang-barang tersebut. Nah, kalau tidak boleh diambil keuntungan dan tidak boleh diperjualbelikan, maka barang-barang itu juga tidak boleh untuk digadaikan. Seperti para pemirsa, khamar. Ya, setiap minuman yang memabukkan. Nah, setiap minuman yang memabukkan itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dibeli. Nah, kalaupun seandainya seseorang mengambil keuntungan daripada jual beli yang seperti itu, maka jatuhnya juga menjadi haram. Ya. Di dalam hadis sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hurrimatit tijaratu fil khamri." Perdagangan itu diharamkan. Perdagangan khamar itu telah diharamkan. Oleh karena siapapun yang menjual minuman-minuman yang memabukkan, kemudian siapapun yang membelinya, maka dua-duanya mendapatkan dosa karena mereka sudah memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian juga seperti bangkai, kemudian juga babi, kemudian juga berhala, ini adalah barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Juga seperti anjing tidak boleh diperjualbelikan, seperti darah ya kucing ya, kemudian juga gambar yang memiliki ruh manusia dan hewan ya, kemudian juga segala benda yang haram yang dimanfaatkan untuk tujuan haram ya. Jelas ini maksudnya adalah termasuk di antaranya adalah alat-alat musik apapun bentuk jenisnya ya, ini adalah benda-benda yang haram yang dimanfaatkan untuk tujuan yang haram. Nah, ini semua tidak boleh diperjualbelikan. Ketika tidak boleh diperjualbelikan, berarti tidak boleh digadaikan. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan upah jual belinya juga. Jadi dia, kalau boleh kita katakan, sepaket. Jadi ketika zat barangnya haram, maka keuntungan-keuntungan dari padang barang tersebut juga menjadi haram. Maka tidak boleh untuk memperjualbelikan seperti khamar, itu jelas haramnya. Seperti hewan-hewan seperti babi, kemudian juga anjing, kemudian kucing. Ya, ini ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus memperhatikan hal seperti ini. Juga termasuk di antaranya alat-alat musik. Nah, barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan yang hukumnya haram, maka barang-barang tersebut tidak boleh digadaikan. Ya, tidak boleh digadaikan. Jadi yang boleh digadaikan itu adalah barang-barang yang boleh untuk diperjualbelikan, karena sebenarnya ini sepaket sebenarnya. Ini salah satu bentuk jual beli, cuman sistemnya kalau gade ini tidak tunai. Sedangkan jual beli ada yang tunai, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini termasuk diantaranya adalah akad penggadaian ini. Ya, makanya di sini beliau mengatakan wa kullu ma jaza bai'u jaza rahnu fid duyun. Jadi setiap barang-barang yang boleh diperjualbelikan boleh juga untuk digadaikan sebagai bahan jaminan. Ya, sebagai bahan jaminan dalam hutang piutang. Ya. Di sini beliau mengatakan yastaqarru thubutuha fi dhimmati. Kalau memang apabila seandainya tetap tanggungan itu kepada yang berhutang atau kepada yang menggadaikan. Ya, bisa jadi nanti itu beralih, contoh mungkin ada orang yang membayarkan hutangnya. Jadi selama hutang tersebut masih menjadi tanggungan kepada yang menggadaikan, ya, dalam hal ini adalah ar-rahin, ya, si penggadai, maka dia tetap harus wajib untuk membayarnya. Nah, kalau seandainya berpindah kepada yang lain, contoh mungkin ada orang yang membantu dia, ya, pihak ketiga yang melunasi hutangnya, maka secara otomatis barang yang digadaikan oleh si penggadai, ya, kepada penerima gadai itu harus dikembalikan kepada yang menggadaikan karena sudah selesai hutangnya. Ini makanya beliau mengatakan idza staqarra thubutuha fi dhimmati. Ya, apabila memang hutang tersebut masih menjadi sebuah tanggungan kepada si penggadai. Ya. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang beberapa kriteria dan undang-undang di dalam masalah penggadaian ini. Beliau mengatakan walir rahin, ini rahin ini adalah orang yang menggadaikan, ar-ruju' fihi malam yuqbithu atau yaqbathu. Bagi orang yang menggadaikan, si penggadai, dia boleh arruju, mengurungkan niatnya untuk menggadaikan barang tersebut selama barang tersebut belum diterima oleh penerima gadaian. Jadi ketika si B, ya, berhutang kepada si A, kemudian dia bawa barang gadaiannya dengan sistem gadai. Nah, sebelum barang itu diserah terimakan oleh si B kepada si A, maka dalam keadaan seperti itu, si B ini dia boleh untuk mengurungkan niatnya. Dia mengatakan, ah, tidak jadilah, tidak ada masalah. Dengan catatan, barang itu belum diserah terimakan kepada si A, kepada penerima gadaian. Tapi kalau sudah diserah terimakan kepada si penerima gadaian, maka dia tidak boleh secara otomatis untuk membatalkannya. Ya. Di sini kalimat malam yukbithu ini penting nih, karena ini adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau seandainya si B, ya, berhutang kepada si A, kemudian dengan sistem penggadaian, dia menggadaikan barangnya, kemudian dalam perjalanan menuju ke tempat si A ini untuk serah terima, niatnya berubah, dan kita sering seperti itu gitu ya. Makanya hati kita berbolak-balik gitu. Nah, kalau seandainya hal itu terjadi, tidak ada masalah. Sah-sah saja untuk si B, ya, mengunungkan niatnya. Walaupun mungkin sebelum itu mereka sudah ada komunikasi, ya, untuk si B berutang kepada si A, kemudian si B siap dengan menggadaikan barangnya. Nah, selama barang itu belum lagi diserah terimakan oleh si B kepada si A, maka bagi dia, bagi yang berhutang si B ini, dia boleh untuk mengurungkan niatnya seraya dia tidak jadi untuk melakukannya. Itu sesuatu yang diperbolehkan. Maka dalam keadaan seperti itu, si A itu tidak boleh menuntut kepada si B. Ya, ini harus dipahami. Karena yang menjadi acuan itu bukanlah komunikasi di antara mereka, dealnya, tetapi adalah ketika barang diserah terimakan. Nah, ketika barang sudah diserah terimakan, baru sudah sempurna akad gadaiannya. Tapi kalau belum, maka masing-masing pihak, terutama yang menggadaikan rahin di sini, yang berhutang, dia masih punya kesempatan untuk mengurungkan niatnya. Bisa jadi, dia tidak jadi untuk melakukan hal itu. Karena mungkin sudah punya rezeki atau sudah punya uang yang lain, gitu ya. Maka ini sesuatu yang harus diperhatikan. Baik, kemudian di sini beliau mengatakan wala yatmanuhul al-murtahinu illa bita'addi. Nah, ketika barang itu, barang gadaian itu berada di tangan al-murtahin, ini penerima gadaian. Ya, murtahin. Dia tidak akan menanggung kerusakan daripada barang tersebut kecuali itu karena keteledorannya, kelalaiannya. Ya, contoh nih, si B berhutang kepada si A dengan nominal 25 juta, kemudian si B ini menggadaikan sepeda motornya. Ya, sepeda motornya. Nah, ketika sudah terima, berlalu beberapa hari, minggu, dan seterusnya, terjadi kerusakan kepada sepeda motor ini. Yang mana kerusakan itu disebabkan karena kelalaian daripada si A. Bisa jadi mungkin dia tidak meletakkan kendaraan tersebut di tempat yang seharusnya, atau diletakkan di tepi jalan, atau mungkin bisa jadi sepeda motor itu hilang. Ya. Nah, kalau saat ini hal-hal ini terjadi dan dilihat, kalau itu merupakan keteledoran kelalaian daripada si A yang memegang amanah untuk menjaga barang tersebut, maka dia wajib untuk menggantinya. Tapi kalau tidak, ya, kalau tidak, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Sekalipun barang gadaian itu rusak. Ya. Karena memang yang penerima gadaian, dia tidak punya hak sebenarnya untuk mengganti barang tersebut, kecuali kalau memang disebabkan karena kelalaian dia. Nah, ini amanah sebenarnya harus dijaga sebaik-baiknya. Ya. Makanya kalau seandainya si B menggadaikan sepeda motornya kepada si A, kemudian si A memberikan hutang kepada si B, kemudian si B mengatakan, kamu boleh saja pakai sepeda motor ini. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mengatakan hal itu, maka tidak boleh. Jadi sesuai dengan kesepakatan sebenarnya. Ya. Nah, kalau seandainya barang gadaian itu berupa hewan yang harus diberi makan, ya. Kalau hewan kan harus diberi makan pagi, siang, dan sore. Maka itu kewajiban diamanahkan kepada si A sebagai penerima gadaian. Tentu biaya daripada makan daripada hewan tersebut berasal daripada si B yang punya yang tuan daripada hewan itu. Nah, di sini harus diperhatikan adalah si penerima gadaian, ya, kalau terjadi kerusakan daripada barang itu dilihat kronologinya. Kalau seandainya itu karena keteledorannya, kelalaiannya, dia wajib untuk menggantinya. Kalau tidak, maka dia tidak berhak ataupun tidak harus mengganti barang tersebut. Ya. Nah, ini seperti faktor alam terjadi. Ya, sekalipun mungkin na'udzubillah terjadi kebakaran contohnya di rumah si A. Dilihat kalau memang seandainya itu karena faktor-faktor alam yang terjadi, maka si A tidak harus mengganti barang-barang daripada si B yang dia gadaikan. Tapi kalau seandainya karena keteledoran dia, ya, dan kelalaian dia sehingga terjadi musibah itu, maka si A itu wajib untuk mengganti barang yang diamanahkan kepadanya untuk menjaganya. Di sini beliau juga mengatakan wa idza qabada ba'dhal haqqi lam yakhruj syai'un min ar-rahni hatta yaqdiya jami'ah. Apabila si yang penerima gadaian ini dia sudah mendapatkan sebagian haknya, ya, contoh hutang itu 50 juta contohnya, yang terbayarkan baru 25 juta, ada setengahnya lagi. Ya, nah sini beliau mengatakan lam yakhruj syai'un min ar-rahn. Hakikatnya akad gadaian ini belum selesai. Ya, bukan berarti serta-merta ketika si A sudah menerima uangnya setengah berarti selesai tanggung jawab daripada si B. Enggak. Ya, karena sebenarnya baru setengah. Sehingga akad gadaian itu belum selesai sebenarnya, belum beres gitu. Kapan selesainya? Di sini beliau mengatakan hatta yaqdiya jami'ah. sehingga keseluruhan daripada hak si A ditunaikan oleh si B. Artinya hutangnya dibayarkan secara keseluruhan. Jadi ketika si B berhutang kepada si A, kemudian dia menggadaikan barangnya. Ya, menggadaikan barangnya. Terlalu hutang tadi kita kata 50 juta. Ya, nah sekarang si B sudah membayar kepada si A 25 juta, tersisa setengahnya. Apakah secara otomatis ketika sudah diterima oleh si A setengah daripada hutang si B, selesai akad rahannya sehingga barang itu dikembalikan kepada si B? Belum. Ya. Maka barang itu dikembalikan kepada si B kalau seandainya dia melunasi nominal hutang secara keseluruhan. Nah, kalau sudah dibayarkan secara keseluruhan, maka dalam keadaan seperti itu baru akad jual akad rahan ini, gada ini itu dianggap selesai. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwasanya hal-hal ini sering terjadi gitu ya. Yang menggadaikan menganggap ketika dia sudah melunasi hutangnya padahal belum semuanya, kemudian dia ngotot untuk mengambil barang yang dia gadaikan, itu tidak boleh ya, karena sejatinya akad penggadaian itu belum selesai, selesainya ketika dia melunasi segala hutang piutang yang sudah dia lakukan. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya rahan ini adalah pengganti daripada kitabah, pencatatan hutang sebenarnya, yaitu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi ini termasuk di antara bagaimana Islam memberikan jaminan hak-hak yang ada, sehingga hak-hak itu tidak hilang begitu saja. Tiga kita katakan tadi, termasuk di antara saksi, ini adalah kitabah tadi, kemudian juga rahan, ya, rahan ini adalah penggadaian, kemudian juga yang ketiga adalah dhaman, ada jaminan-jaminan tertentu. Nah, di sini untuk rukun akad rahan ya, ada lima rukunnya. Yang pertama adalah marhun, ini yang digadaikan, barang yang digadaikan. Kemudian marhunu bih, ada hutangnya. Kemudian rahin, ini al-madin. Al-madin adalah orang yang berhutang ya, yang menyerahkan gadai. Kemudian murtahin ya, ini ad-da'in yang memberikan hutang dan penerima gadai. Yang ketiga adalah sighah. Ya, sighah ini ijab kabul di antara keduanya. Ya. Nah, tentu terkait tentang masalah barang yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu marhun, ini adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Seperti yang beliau sampaikan tadi. Setiap barang yang boleh untuk diperjualbelikan, maka barang itu juga boleh untuk digadaikan. Ya, karena ada, di sana ada barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan secara syariat. Ya, sudah kita sampaikan di awal kajian tadi. Nah, untuk syarat rahin dengan murtahin, ya, orang yang menggadaikan dengan penerima penggadaian, yang pertama syaratnya adalah atas pilihan sendiri, tidak dipaksa. Ya, jadi ketika si B berhutang kepada si A, kemudian dia menggadaikan barangnya, itu memang betul karena ikhtiarnya sendiri gitu, pilihannya sendiri untuk menggadaikan barangnya, dan si A juga pilihannya sendiri untuk menerima penggadaian tersebut. Tidak ada paksaan di situ. Kalau saatnya ada paksaan, maka akadnya tidak sah ya secara otomatis. Kemudian yang kedua, keduanya ar-rahin dengan murtahin ya, itu haruslah ahli tutabarru. Ya, ahli tutabarru. Artinya adalah diperbolehkan melakukan akad. Ya, orang-orang yang balig ya, dan orang yang berakal, dan bukan orang-orang yang dihajar. Dihajarnya orang-orang yang dibaiqat untuk boleh melancarkan hartanya. Nanti setelah bab rahan ini, beliau akan bicara tentang masalah bab al-hajar. Hajar itu adalah orang-orang yang memang dibatasi dibatasi untuk dia mengelola hartanya sendiri. Ya, di dalam Islam ada orang-orang yang seperti itu. Dikhawatirkan nanti kalau dia mengelolanya, justru malah menjerumuskan dirinya dan orang-orang kepada hal yang tidak baik. Nah, seseorang yang ar-rahin al-murtahin, pelaku transaksi gadai ini, mereka harus adalah ahli tutabarru. Dia adalah orang-orang yang layak untuk melakukan akad ini. Sehingga mereka memahami konsekuensi daripada kedua-duanya. Ya, konsekuensi daripada akad gadai ini dan hukum yang berkenaan dengannya. Kemudian untuk marhun, ya, marhun ini adalah barang yang digadai. Yang pertama adalah harus kita perhatikan, syaratnya adalah ain. Sesuatu yang berbentuk. Jadi ada bukti fisiknya gitu. zatnya ada. Karena kalau seandainya gadai itu berupa hutang, maka tidak boleh. Karena tidak bisa diserah terimakan. Contoh seperti di B, dia berhutang kepada si A, kemudian dia menggadaikan hutang si C kepadanya. Si C pernah berhutang kepadanya. Dia pernah memberikan hutang kepada si C. Kemudian dia mengatakan kepada si A, ini jaminannya adalah, ataupun saya gadaikan nih hutang si C kepada saya nih. Itu tidak boleh. Karena itu bukan ain. Ya, itu bukan zat harta. Dan tidak juga bisa diserah terimakan. Ya. Kemudian yang kedua yang penting, kaidah yang beliau sebutkan di buku ini, sah untuk diperjualbelikan. Selama barang itu sah untuk diperjualbelikan, maka barang itu juga boleh untuk digadaikan. Ini secara syariat. Ya, harus kita perhatikan. Ya, jadi tidak setiap sesuatu boleh untuk kita perjualbelikan. Sebagaimana tidak juga setiap sesuatu barang yang boleh untuk kita gadaikan. Ya. Ini harus sesuatu yang diperhatikan. Kemudian tentang marhunu bi hutang ini, yang pertama adalah hutang itu mesti ada, jangan sesuatu yang fiktif gitu. Ya, jadi itu dikuatkan dengan apa yang ada tadi, tulisan kah, saksi kah. Ya. Kemudian juga ini mesti diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan akad ini, bahwasanya memang ada hutang piutang di antara si B dengan si A gitu. Ya, kemudian juga yang terakhir nih, yang kita sampaikan tadi adalah tentang masalah sighahnya. Sighahnya adalah ijab kabulnya, ya, ketika si B menyerahkan barang gadaian kepada si A, kemudian si A menerimanya. Ini bisa dengan bahasa di masing-masing daerah yang bisa dipahami. Nah, ini di antara perkara-perkara yang perlu dipahami, juga di antaranya adalah seperti yang beliau katakan tadi, selama barang itu belum lagi diserah terimakan kepada yang menerima gadaian, maka si penggadai ini dia masih punya kesempatan untuk membatalkannya, mengurungkan niatnya. Maka ketika itu terjadi, si A yang menerima, dia tidak harus ngotot untuk meminta barang itu daripada si B. Tapi kalau misalnya sudah diserah terimakan, maka si B yang menggadaikan tidak boleh mengambil begitu saja. Jadi tidak boleh memutuskan, ya, membatalkan akad sepihak. Itu tidak boleh. Kemudian juga poin yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya ketika barang gadaian itu ada kepada penerima gadaian, nah kalau terjadi kerusakan, nah kerusakan itu karena kelalaiannya, karena dia melanggar aturan-aturan yang ada, maka dia berhak untuk menggantinya. Tapi kalau tidak, maka dia tidak berhak untuk menggantinya. Ya. Dan yang terakhir yang beliau sampaikan, ketika si B melunasi sebagian hutangnya, maka tidak secara otomatis akad rahan itu akan berakhir. Bukan berarti setengah sudah dibayarkan, maka dia boleh untuk mengambil kembali barang gadaiannya yang dia berikan kepada si A. Tetapi dianggap selesai adalah ketika dia melunasi seluruh hutangnya. Jadi baru nanti diserahkan barang tersebut daripada si A kepada si B. Di sini kalau kita perhatikan para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Islam sangat menjaga hak-hak ini. Karena ini kalau tidak dijaga oleh masing-masing, akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan perkelahian, akan memutuskan tali satu rahmi, dan hal-hal yang negatif. Dan Islam sangat membenci hal-hal seperti ini. Islam adalah agama yang damai, Islam adalah agama yang menciptakan kedamaian, ketentraman, dimanapun kita berada. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjaga hak-hak ini. Karena kalau saat ini hutang piutang, ya, tanpa ada barang jaminan, gadai atau apapun itu rentan untuk terjadi pengkhianatan. Dan itu fakta di masyarakat. Bukan hanya orang yang mungkin, ya, diberikan kepercayaan, sampai di keluarga pun itu terjadi. Dan itu sangat-sangat meruntuhkan kepercayaan di antara masing-masing. Dan itu ujung-ujungnya adalah nanti adalah perselisihan, putusnya satu rahmi, tidak bertegur sapa. Ya, sehingga merusak tatanan ukhuwah Islamiyah dan imaniyah secara umum. Ini yang dihindari oleh syariat, sehingga dibuatlah aturan-aturan yang jelas gitu. Kalaupun ingin melakukan sebuah akad tidak tunai hutang piutang, ada gadainya, ada barang digadaikan, sehingga kalau sesuatu terjadi, barang digadaikan itu sebagai jaminannya, sehingga itu yang dikatakan sebagai pelunasan daripada hutangnya. Ini konsekuensinya. Ya, artinya ketika si B berhutang kepada si A, kemudian digadaikan barang, ya, jatuh tempo, si B tidak mampu membayar, dia tidak boleh mengambil barangnya. Kenapa? Itu jaminannya. Kalau seandainya harga barang itu melebihi daripada hutangnya, maka si A mengembalikan kelebihannya. Kalau seandainya sama, maka itu barang punya si A. Kalau berkurang, berarti si B masih terhitung berhutang, cuma nominalnya berkurang. Ya, ini bagaimana syariat menjaga tentang masa-masa seperti ini. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah konsep dan proses penggadaian yang ada di luar sana. Ini yang mungkin banyak menyimpang daripada syariat. Ya, seperti penggadaian tentang masalah emas, perak. Ini kan barang-barang yang tidak boleh tidak tunai, dia harus tunai sebenarnya. Tapi ketika itu terjadi, dia mengarah kepada riba dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab.
3: Nah, jazakallah khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah taala untuk materi pertama dari bab Al-Ahkamur Rahan atau hukum-hukum seputar gadai dari kitab Matan Abu Syuja atau Al-Ghayah At-Taqrib fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Baik, kaum muslimin muslimah, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan kita tunda dulu, mohon maaf karena kita sudah berada di waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Mohon maaf kepada ustaz tidak bisa kita lanjutkan dengan ikhtitam atau penutup, dan mohon maaf kepada pemirsa dan pendengar tidak bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

dari gemilang kuning-kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qaal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata، wahai رب pencipta langit dan bumi، Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu enggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingin berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini gak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau gak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Gak apa-apa Ustaz, gak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama kesana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan, inna hadza aduun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
6: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
7: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan. Karena atmosfernya berbeda. Lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan, tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Hadirin, setiap salat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah, itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut, itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa, puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya, kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram dan salah satunya Dzulqa'dah adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Ats-Tsauri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak salat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak. Sedekah. Apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi, perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
7: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya, beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
6: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadlah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat. Dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan,
7: maka kembali cambuk diri ini, sinsingkan lengan baju kita, dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah, musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah, lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari tiga bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan, Thalathun mutawaliyat, tiga bulan datang berturut-turut. Kita memasuki tiga bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia, dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Nah, oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya. Alhamdulillah mudah begitu pulang sholat langsung sembelih. Langsung dimakan maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya ya? Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini dipersilakan tentang kesohiannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka, karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih.

ini kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk beruphiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang beruphiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musimnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musimnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah. Jangan kalian menyembelih kecuali musimnah. Kalau memang kalian tidak mendapatkan musimnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu, ya kalau untuk kambing, sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan menyembelih kecuali musimnah. Kalau untuk kambing, musimnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, yaitu umur 6 bulan, maka silahkan. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi, ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha, yaitu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Orang binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan padanya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah, ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka, ya, ini pun mencukupi insya Allah, karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah, binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian, waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan sholat Idul Adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah sholat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu karena Rasulullah bersabda, "Ayyamut Tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin." Hari raya Tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, 1 unta untuk 7 orang, silakan. 1 sapi untuk 7 orang, silakan.
Karena Nabi SAW mengatakan

0: Itu semua mencukupi ya, akhi a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM. للذاكرين والذاكرين.

بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم

وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق

المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من

فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Di kesempatan hari ini, Selasa sore, kita berada di tanggal 24 di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan haram tahun 1447 Hijriah. Atau bertepatan hari ini, hari Selasa sore, 12 Mei 2026. Baik, kaum muslimah, baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama tilawah Al-Quran, suara dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Hafizahullah Ta'ala, surah Al-Fatihah dan surah Az-Zumar. Baik, kaum muslimah, mengantarkan kita ke formasi pukul 17.11 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita dengarkan kajian kita di sore hari ini, kajian serial rekaman yang akan kita lanjutkan adalah pembahasan Samudra Fikih Pengajaran Hati bersama Abu Aizi, Ustaz Mas Mu'in Zubaidi, Hafizahullah Ta'ala. Baik, sebelumnya kita bacakan dulu beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Mudah-mudahan bisa menambah menambah informasi untuk kita ya, bagi Anda yang ingin menghadiri majelis ilmu di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, kaum muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, untuk informasi kajian ya, untuk malam hari ini, Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib, kajian rutin di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin pembahasan kitab Riyadus Salihin, Bab Fadha'il. Kajian malam ini, kajian Ba'da Maghrib di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yosudarso, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan kitab Riyadus Salihin, Bab Fadha'il. Ya, demikian informasi untuk kajian rutin Ba'da Maghrib di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Berikutnya, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kajian rutin malam ini di Masjid Umar bin Khattab Delima. Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib, ada kajian Kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kitab Al-Kabair yang dibawakan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA, Hafizahullah ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini, kajian rutin Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian pembahasan kitab Al-Kabair, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, bersama Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Aspri Rahmat AZMA, Hafizahullah ta'ala. Demikian informasi dari Masjid Umar bin Khattab yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikutnya, kaum muslimah, untuk kajian rutin malam ini di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina. Kajian rutin pembahasan 10 kaidah pensucian jiwa ya, atau tazkiyatun nufus. Untuk malam ini pembahasan mukaddimah bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib di Masjid Abina atau Masjid Abdurrahman bin Auf yang berlama di Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, atau tepatnya di belakang Sekolah Islam Al-Bayyinah. Baik, demikian informasi untuk kajian rutin malam ini di Masjid Abina atau Masjid Abdurrahman bin Auf. Kajian membahas 10 kaidah pensucian jiwa atau mukaddimah dari Tazkiyatun Nufus bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasinya, tertanda pengurus Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina, Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Panam, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Abina atau Masjid Abdurrahman bin Auf, kita beralih ke informasi kajian rutin. Taib, kita informasikan kajian dari Masjid Ubay bin Ka'ab. Taib, untuk hari ini kajian rutinnya Ba'da Maghrib nanti kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Kompleks Sekolah An-Najiyah. Kajian Ba'da Maghrib malam ini di Masjid Ubay bin Ka'ab bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Syarah kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib. Demikian informasi kajian tertanda pengurus Masjid Ubay bin Ka'ab yang berlamat di Kompleks Sekolah An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Arengka Atas, Kelurahan Sido Mulyo Barat, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Ubay bin Ka'ab kita beri ke informasi kajian rutin. Malam ini ada kajian Ba'da Maghrib, Majelis Ta'lim di Mabi ya, Masjid Ammar bin Yasir. Ba'da Maghrib malam ini Selasa malam Rabu ada kajian tafsir Al-Qur'an dari juz yang ke-30 bersama Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini di Mabi Masjid Ammar bin Yasir. Ba'da Maghrib bersama Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan tafsir Al-Qur'an pada juz yang ke-30. Baik, demikian informasi kajian Ba'da Maghrib tertanda pengurus Mabi Masjid Ammar bin Yasir yang berlamat di Jalan Tenayan Jaya, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Ammar bin Yasir, kita beralih ke informasi dari ya, kajian dari Masjid Nurul Yakin. Taib, ada informasi kajian rutin bersama Abu Faiq, Ustaz Urfa Furota, Hafizahullah. Ya, kajian di Masjid Nurul Yakin, Pangkalan Kerinci. Kajian bersama Abu Faiq, Al-Ustaz Urfa Furota, Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Cahaya Taqwa dan Gelapnya Maksiat. Cahaya Taqwa dan Gelapnya Maksiat. Karya dari Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahal Al-Qathani rahimahullahu taala. Ya, kajian pembahasan kitab ini oleh Abu Faqih Al-Ustaz Urfa Furwata fizallahu taala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib di Masjid Nurul Yakin yang berlamat di Jalan Pemda ya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Taib, dari Masjid Nurul Yakin ya, Pangkalan Kerinci, kita beri ke informasi kajian ya, kembali ke Kota Pekanbaru. Ya, mohon maaf, kita beri ke informasi kajian di Kampar Kiri ya. Baik, Masjid Ar-Raudhah, Teratak Bulu, Kampar Kiri. Kajian rutin Sirah Nabawiyah bersama Al-Ustaz Syamsurijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala malam ini. Kajian Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian Masjid Ar-Raudhah setiap Selasa malam Rabu, pekan yang kedua dan yang keempat. Jadi untuk malam hari ini, Selasa malam Rabu, pekan yang kedua, kajian ini dilanjutkan pembahasannya Sirah Nabawiyah bersama Al-Ustaz Syamsurijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Ya, malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib. Demikian informasi kajian dari pengurus Masjid Ar-Raudhah yang terletak di Teratak Buluh, Kampar Kiri. Baik, ada lagi informasi kajian. Baik, ada informasi kajian di malam hari ini, kajian pekanan setiap Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, pekan kedua, 3, 4, dan 5. Untuk malam hari ini insyaallah kajian bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan tematik. Ya, kajian Ba'da Maghrib malam hari ini, kajian Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib di Masjid Baitul Alim. Ya, kajian malam hari ini, Selasa malam Rabu, Bang Tamagrib. Kajian bersama Ustaz Zamzami Junaid LC, Hafizahullah Ta'ala, di Masjid Baitul Alim yang terletak di Jalan Delima, mohon maaf, di Jalan Melati, Simpang Baru, Panam, Kota Pekanbaru. Ya, Masjid Baitul Alim yang beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru, Panam, Kota Pekanbaru. Demikian informasi kajian malam ini Bang Tamagrib Maghrib dari pengurus Masjid Baitul Alim, Jalan Melati, Simpang Baru, Panam, Kota Pekanbaru. Kemudian ke musim-musimah ada lagi kajian malam ini, kajian rutin Selasa malam Rabu Bang Tamagrib Maghrib. Kajian Kitab Al-Wajiz, bab yang ke-1, bab tentang toharah, ya, atau bersuci. Bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC, Hafizahullah Ta'ala. Ya, sekali lagi kita informasikan ya, untuk kajian Kitab Al-Wajiz, bab toharah, bab yang pertama. Kajian malam hari ini, ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Taib Kitab Al-Wajiz, bab yang pertama, toharah. Bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC, Hafizahullah Ta'ala. Malam ini, ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Ini kajiannya diadakan di Musalla Al-Ijabah. Musalla Al-Ijabah yang berlama di Jalan Kawan Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan. Ya, ada Musalla Al-Ijabah yang berlama di Jalan Kawan Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru. Ya, demikian informasi kajian Ba'da Maghrib bersama Abu Sahal Al-Ustaz Lilisman Ibrahim LC, Fizahullah Ta'ala, Kitab Al-Wajiz, Bab Tuhara. Malam ini Ba'da Maghrib di Musalla Al-Ijabah yang berlamat di Jalan Kawan Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru. Taib, dari Musalla Al-Ijabah kita beralih ke informasi lainnya. Baik, kaum muslimin, muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada.

0: Ya, kita beralih ke informasi yang lain dulu, informasi kajian rutin ya. Kita bacakan informasi, dua informasi dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJ. Insya Allah kajian rutin di Masjid Raudatul Jannah atau RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Selasa malam Rabu, pekan yang kedua. Bang Tamagrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMA, Fizallah Ta'ala. Ya, kajian rutin malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib untuk pekan yang kedua yang mengisi adalah Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala. Materinya adalah seperti biasa kitab Kaifa Takunu Miftahan Lil Khairi. Bagaimana menjadi kunci kebaikan? Kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Itu dia kajian untuk malam ini, Selasa malam Rabu, pekan yang kedua, Ba'da Maghrib. Sedangkan untuk besok Rabu pagi, Ba'da Subuh, kajian rutin syarah Kitab Sunan An-Nasai, jilid yang kedua. Setiap Senin sampai dengan Jumat, Ba'da Subuh. Untuk itu, besok pagi, Rabu, Ba'da Subuh, syarah Kitab Sunan An-Nasai, jilid yang kedua, akan dilanjutkan oleh Abu Nu'aim, Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA, Hafizahullah Ta'ala. Masih pembahasan manasik haji. Untuk besok, Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala akan melanjutkan bab yang ke-77, hadis-hadis tentang kebolehan pembatalan haji diganti dengan umroh bagi orang yang tidak menggiring hewan kurban untuk disembelih. Bagaimana pembahasannya? Simak besok pagi Ba'da Subuh di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah, kita beralih ke informasi kajian rutin dari Masjid Al-Furqan di belakang kampus UIR. Kajian malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib ada kajian rutin Kitab Tauhid jilid yang ketiga karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin yang dibawakan oleh Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah malam ini akan dilanjutkan pembahasannya, Kitab Tauhid jilid yang ketiga karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib diadakan di Masjid Al-Furqan. Demikian informasinya, tertanda pengurus Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Berikutnya informasi kajian rutin dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian rutin di Masjid At-Taqwa Simpang 3 malam ini, kajian Ba'da Maghrib. Bersama Al-Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini Ba'da Maghrib di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian bersama Al-Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala yang membahas hikmah dibalik kisah dalam Sahih Al-Bukhari. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini Ba'da Maghrib, Selasa malam Rabu bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala yang membahas hikmah dibalik kisah dalam Sahih Al-Bukhari. Demikian informasi kajian Ba'da Maghrib di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang beralamat di Jalan Kayu Jati atau masuk dari Jalan Tengku Bay, Jalan Utama, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Taib kaum muslimin muslimah, informasi berikutnya. Taib atau ini adalah yang terakhir ya. Informasi kajian dari Masjid Zaid bin Sabit, Tobek Godang. Informasi kajian hari Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib, ada kajian rutin Ustaz Adi Agustian LC, Hafizahullah Ta'ala, yang membahas pentingnya akidah. Pembahasan akidah dibawakan oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Kajian Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan pentingnya akidah. Ba'da Maghrib malam ini di Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit beralamat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, demikian informasi yang sudah masuk ke meja siar kami. Untuk mengetahui informasi-informasi ini, silakan masuk ke aplikasi Radio Hidayah, baik di Google Play Store atau juga App Store ya. Silakan di-download Hidayah FM ya. Mudah-mudahan bermanfaat aplikasi ini. Ya, demikian informasi dari kami, dan silakan ya untuk melihat informasi-informasi yang sudah masuk ke media siar kami, dilihat di aplikasi Radio Hidayah FM di Google Play Store dan juga di App Store ya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya, khususnya bagi para pengurus masjid, pengurus kajian Majelis Taklim yang sudah mengirimkan informasi ini ke meja siar kami. Langsung saja kita dengarkan, ini dia kajian serial kita bersama Abu Aizi Ustaz Mas Muin Zubaidi Hafizahullah Ta'ala dalam kajian serial yang mausu'ah Fiqhul Qulub, Samudra Fikih Pengajaran Hati. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة كمسلمين طلبة العلم Ikhwani wa khadifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali di kesempatan malam ini, kembali untuk kita selalu memberikan dan mengambil peringatan untuk kita selalu kembali kepada kemenangan hidup kita yang hari-hari ya ikhwah kita terus-menerus diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari di mana Allah Jalla Jalaluhu banyak membentangkan kepada kita kehidupan jasad kita, kehidupan dunia kita, seperti yang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan, hari-hari kita tuftaha alaikum barakatin minas samai barakatis samawati wal ardh. Hari-hari kehidupan kita lebih banyak dibukakan, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukanya pintu-pintu daripada keberkahan dunia, perbendaharaan dunia yang begitu banyak sekarang ini begitu dekat, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, akhsha alaikum an tuftaha alaikum barakatun minas samawati wal ardh. Yang saya selalu takutkan kepada kalian, apabila dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu daripada melimpahnya kehidupan dunia, baik dari langit maupun dari bumi, yang seharusnya manusia kehidupan ini, yang seharusnya kita semua mestinya lebih banyak mendapatkan kebaikan, mestinya kalau lebih banyak mendapatkan wasilah-wasilah kebahagiaan. Tetapi sebagaimana khususnya pada kesempatan kita begitu sedikit, begitu susah, begitu banyak khuzun, banyak luka yang dirasakan oleh manusia, begitu banyak kekeruan dalam hidup, begitu banyak ketidakjelasan apa yang mau dirasakan di dalam hidup. Ayo ikhwah, hari-hari yang seperti ini adalah hari-hari yang sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, awal ilmi yurfa' al-husu, karena di hari-hari itu adalah hari-hari di saat yang sama dunia dibentangkan, kemudahan dunia diberikan, kesenangan-kesenangan dunia begitu mudah, fasilitas-fasilitas dunia begitu gampang. Namun ada sesuatu yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, awal ilmin yurfa al-khusu, di hari-hari itu adalah ada sumber malapetaka, sumber kerendahan hidup, sumber kekacauan hidup, sumber di mana kehidupan di sana sini dengan banyaknya kebaikan dunia yang dirasakan adalah kemiskinan dunia. Yang dipahami oleh akal kita, hati kita, jiwa kita adalah seperti orang yang selalu dalam keadaan duka dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena hari-hari seperti itu adalah hari-hari awal ilmin yurfa, hari-hari di mana banyak manusia terkena bencana, terkena musibah. Ilmu yurfa, kehidupan ilmu yang sudah diangkat oleh Allah. Ilmu, maka ketika manusia dinilai baik, dinilai bisa, itu sekedar ilmu yang menjadi hiasan di lisan kita. Kalau manusia sedang tidak punya kehidupan hati, tidak bisa lagi dia melihat kehidupan. Tidak akan lagi dia bisa panen kebaikan di dalam dunia yang seperti itu. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallam menasihatkan dan mengingatkan, la yahdi Allahu illa ma'a, tidak pernah ada takdir yang menghendaki illa ma'a khairullah, kecuali jadi kebaikan. Di mana letak kebaikan itu?

Kenapa kita gak akan pernah terjadi apa yang Rasulullah SAW sampaikan, la yahdi Allahu qada'an illa kana khairan. Gak akan pernah. Coba lihat dalam dunia, difasilitasi seperti apapun, diubah kehidupannya oleh Allah Azza wa Jalla secara zahir seperti apapun, kehidupan kita tetap sama dengan yang sebelumnya. Tetap keruh, tetap duka, tetap tidak punya kehidupan mulia. Tetap kehidupan kita rendah. Tetap selalu kita menjadi orang-orang yang terbelakang di dalam berkarya. Menjadi orang-orang yang terbelakang di dalam berkarya. Karena saat-saat itu adalah saat-saat sebenarnya bukan persoalan dunia, bukan persoalan apa yang zahir mudah, apa yang zahir sulit, bukan. Saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang diperingatkan oleh Allah. Wan qalbu afidatahu kama lam yu'minu awwal mar. Itu bencana sebenarnya. Saat kami Allah membalik, nuqallib. Bencana yang sesungguhnya adalah wanuqallimuhum. Kami Allah membalik mereka. Wanuqallibu afidatahum. Allah balik hatinya, pemahamannya, singgasananya kebahagiaan, singgasananya keselamatan, ketenteraman, kemenangan dibalik oleh Allah Azza wa Jalla. Kama lam yu'minu awwal marrah. Seperti awal mula dulu gak tahu iman. Ya. Ayo, cobalah kita. Khususnya kita, orang-orang yang ada di madrasah ini. Secara khusus, yaitu orang-orang yang mengurusi ilmu, yang ada di lingkungan madrasah ini. Mestinya orang-orang yang paling punya kehidupan mulia, mestinya adalah orang-orang yang paling tidak selalu terbelakang di dalam cerdas menghadapi hidup-hidup ini. Contoh saja yang sederhana, kehidupan ilmu yang pernah saya rasakan sampai hari ini. Kalau saya pergi ke tempat di mana dulu saya mondok, masih ada saksi benda yang ini dulu pernah saya rasakan. Sebuah sumur yang ada di pondok pesantren saya. Sumur itu menjadi saksi kehidupan orang-orang berilmu di masa-masa itu. Yang kita tahu, dulu ketika saya pondok itu, airnya pakai air sumur. Sumurnya itu sebelahnya bak kamar mandi, bak wudu, sekaligus nyambung bak tempat buang air. Itu gimana bak itu? Air itu bisa datang ke bak. Air itu bisa datang ke bak. Kita diberi tugas sama guru kita, sama kiai kita. Setiap santri punya piket ngisi bak nimba dari air itu. Setiap santri sehari minimal 5 timba. Dan timbanya itu bukan timba seperti zaman

Teruskan. Timbanya dengan airnya lebih berat timbanya. Kenapa? Kalau sekarang timba ember yang dari pabrik itu sudah bagus, ya kan? Kalau dulu timba itu bekas ban mobil. Bekas ban mobil dipotong, dilihat, cariin papan kayu, kemudian ditutup sebelah, dikasih pegangan kayu. Beratnya kayak apa itu? Belum diisi air aja udah berat. Tapi itu bak gak pernah kosong dari air. Padahal kita tiap hari santri itu gantian misi. Coba, fasilitas yang begitu sederhana dan sulit bisa menjalani kehidupan dengan lapang. Bisa meraih perjalanan kebutuhan kita dengan lapang. Bisa menjalani kehidupan ilmu dengan mulia. Fasilitas berjalan masih mending. Ada lampu, ada ini, semua dikasih. Kita dulu lampu teplok, lampu lentera yang kecil yang ada kacanya. Tempat belajar aja gak ada. Kalau kita belajar pergi ke kebun, pergi ke genteng kemana, gak ada. Tapi kita bisa nyaman mengambil ilmu, mengambil faedah, memurojaah kitab-kitab para ulama, itu nyaman. Itu contoh aja sederhana. Guru saya itu kehidupannya pas-pasan, tapi tidak pernah lelah, gak pernah capek, gak pernah mudur. Di dalam kursi amanah ilmu. Kalau ngajar santri, terkadang sampai di majelis ilmu sambil ngantuk-ngantuk. Karena dari subuh sampai malam. Gak ada yang bantu, gak ada sekretaris, gak ada macam-macam. Gak difasilitasi TU macam-macam, gak ada. Tapi itu bisa dijalani dengan nyaman dan selalu memberikan kaidah-kaidah ilmu yang terang, membimbing santri itu kuat karena punya hati, punya khusyu'ul qalbi. Gak ada orang alim sakit hati, gak ada penuntut ilmu sakit hati, itu gak ada. Sebagai contoh, di majelis ilmu ketika kita belajar atau ketika kita mengajar, yang kita ukur pun dunia. Kita bukan mengukur kehidupan hati. Kita bukan mengukur perjuangan kita di dalam ilmunya Allah. Alhamdulillah kita dimudahkan, alhamdulillah kita masih dapat. Enggak. Kenapa sih guruku kok begini? Kenapa sih muridku kok begini? Itu terus yang kita bicarakan. Bukan alhamdulillah 2 jam saya diberi faedah setengah jam, tapi itu perjalanan 2 jam itu untuk mendapatkan faedah setengah jam. Supaya saya dapat faedah setengah jam itu saya harus menjalani 2 jam. Ternyata berkahnya setengah jam itu dari pengorbanan 2 jam. Pembicaraan seperti itu sirna dari hati kita. Sirna. Sumber dari segalanya, sumber dari problem ini adalah tidak adanya khusyu'ul qalbi. Makanya mau diapain pun isinya nakes, cacat, kurang, rendah, tidak puas, pasti akan begitu. Kalau sudah seperti itu, kita dikepung dengan musibah kerendahan dari segala arah. Mau dapat baik juga rendah, dapat jelek apa lagi? Mau bisa juga rendah, apa lagi gak bisa? Faham juga rendah, apa lagi gak faham? Karena hitungan itu kita tidak
menjadikan ilmu itu menjadi hayatul qalbi, kehidupan hati. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan semuanya itu adalah karena makrifat kita kepada Allah yang telah gagal di hati kita. Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW tadi, begitu jelas. Lihat dari sisi mana Nabi SAW memberikan nasihat. La yaqdiyallahu illa kana khairan. Tidaklah Allah, perhatikan, la yaqdiyallahu, tidaklah Allah mentakdirkan qadaan, suatu takdir. Hidup adalah menjalani qadanya Allah. Yang ada pada guru kita, takdirnya Allah. Yang ada pada murid kita, takdirnya Allah. Yang ada pada tetangga kita, takdirnya Allah. Kita disuruh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat hidup ini adalah af'alullah, maha berbuatnya Allah. Dari sana, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan? Kita jangan nggak pernah melihat dari sisi qadaan. Yang kita lihat, murid saya kok begitu, suami saya kok begitu, istri saya kok begitu, guru saya kok begitu, teman saya kok begitu, sampai di situ aja kita lihat. Kita tidak bisa lihat apa yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. La yaqdiyallahu qada'an. Hidup ini adalah qada'nya Allah. Dan mengimani perbuatan Allah dengan ilmu yang nafi, yang masuk di dalam hati kita, itu rukun iman. Ya, itu rukun iman. Ayo, itu rukun iman. Makanya kalau orang tidak ada faedah iman di dalam hatinya, ya bagaimana dia bisa mendapatkan illa kana khairan? Enggak mungkin. Ya. Enggak akan dapat. Bisa makan juga tidak bisa jadi khairan lah. Ya. Tidak kemudian bisa tidur, bisa berselimut, bisa punya rumah, bisa punya teman, tidak pernah menjadi khairan lah. Yang dilihat ya dunia lagi. Oh rumah kok begini ya, kok begini ya. Oh istri kok begini, oh suami kok begini, kok begini. Nggak ada khairan lah, nggak akan ada. Murid oh kok begini ya, kok begini. Murid itu kok begini. Ustaz itu kok begini, guru itu kok begini. Gak akan ada kebaikan. Kalau kita sudah kok begini ya, kok kenapa begitu, kenapa begini, dadanya siapa yang lapang dengan perkataan itu? Gak akan ada. Kok istri saya begini, kok suami saya begini, kok anak saya begini ya, kok teman saya, kok guru saya, kok tetangga saya begini. Kalimat itu pasti menyesakkan dada. Pasti. Dan itu menunjukkan kita tidak bisa melihat apa yang diperingatkan oleh Nabi. La yaqdiyallahu. Perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengingatkan tentang qada dan qadar. Hakikat beliau mengingatkan qada qadar itu mengingatkan hari-hari itu yang terjadi adalah maha berbuatnya Allah Al-Malik. Dan itu yang harus dibicarakan. Dan kalau hati tidak memiliki ilmu di sana, tidak ada pengajaran di sana, kalau hati menolak diingatkan tentang masalah pengajaran hatinya, ya sudah,
Di mana mau bicara iman? Di mana mau bicara illa kana khairul lahu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya dari sisi la yaqdi Allah illa kana khairul lahu. Coba lihat rinciannya. Idza asabahu sarra. Kalau ada kelapangan menimpa, coba syakara. Syukur. Syukur itu berarti membicarakan siapa? Hah? Bicarakan yang Maha memberi nikmat. Alhamdulillah masih ada guru yang ngajar saya. Ya, alhamdulillah masih ada suami yang bisa berbuat baik walaupun kecil. Masih ada istri yang punya kebaikan walaupun kecil. Masih ada rezekinya Allah, masih ada ini alhamdulillah. Kalau orang itu bisa berbicara, Allah memberi, Allah berbuat, kemudian yang dilihat adalah kelapangan, maka pasti di situ awal mula dia punya kebaikan. Syarat. Maka yang dilihat adalah kebaikannya. Kalau orang yang dilihat itu cacatnya, kalau orang yang dilihat itu kekurangannya, sampai pun orang itu didatangkan seorang nabi pun dia tidak bisa bersyukur. Sampai pun didatangkan seorang rasul pun dia tidak bisa bersyukur. Sampai pun dunia didatangkan kepada dia semuanya, dia pun tidak bersyukur. Kalau dia tidak bisa melihat sifatnya Allah, kalau dia tidak bisa melihat ilmunya Allah, dan jawaban hidup itu berputar di sini. Dan ternyata kebaikan itu tidak hanya ketika ada sarra. Sekalipun yang terjadi adalah dharra. Idza asabathu dharra. Kalau madarat, madarat enggak bisa makan. Madarat kurang rezekinya, madarat temennya ada yang kurang baik, madarat. Suaminya banyak kekurangan, madarat. Idza asabathu dharra, kalau menimpa madarat, sabar. Sabar itu bukan melihat suami, bukan melihat teman, bukan melihat istri, bukan melihat anak, bukan melihat ustadznya, bukan melihat, kalau melihat itu semua enggak bisa sabar. Kenapa? Ya dia itu manusia, makhluk kok, cacat kok, kurang kok. Tapi ketika dia melihat Allah, Allah ketika mendatangkan al-usr, hakikatnya Allah itu mendatangkan al-yusr. Dari guru kita, dari teman kita, dari murid kita, dari tetangga kita, dari keluarga kita, dari anak kita, istri kita, teman-teman kita. Kalau yang terjadi itu adalah dorok, kesulitan, dan yang dilihat Allah, maka kita tahu Allah punya hikmah. Maka miskin ayun ikhwah, neraka akhirat belum datang, neraka dunia sudah datang. Apa itu neraka dunia? Seperti yang diterangkan dengan Muhammad Ibn Rahimahullah, al-jahlu billah, ya, bodoh dengan Allah. Itu dunia jadi neraka. Punya istri juga yang dirasakan neraka. Punya suami yang dirasakan juga neraka. Punya guru, ada yang ngajar, yang dirasakan juga neraka. Al-jahlu billah. Karena begitu al-jahlu billah, semua menjadi masalah. Lapang masalah, apalagi sempit. Semua menjadi fitnah yang memadaratkan hidup. Sampai Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau satu lafaz, beliau memperingatkan
bencana hidup, rendahnya hidup akan terus menimpa dari dua hal. Hal yang pertama, kebaikan-kebaikan dunia berubah menjadi sengsara, berubah menjadi siksaan. Kebaikan-kebaikan dunia itu yang dirasakan adalah kesengsaraan. Itu kebaikannya. Apalagi keburukannya. Itu yang pertama. Dari sisi manapun yang kita raih dari kehidupan-kehidupan dunia ini, selalu yang kita rasakan adalah sesaknya, dukanya, sempitnya. Kemudian yang kedua, manisnya hidup, lapangnya hidup, tenteramnya, damainya hidup dengan Allah yang ada di hati, gak pernah dia bisa merasakan. Jadi lihat, sudah kebaikan menjadi adab bagi dia, apalagi keburukan. Kebaikan itu menjadi musibah bagi dia di hari-harinya, ditambah lagi keburukan-keburukan hidup. Sudah seperti ini, sekalipun tidak pernah merasakan manisnya. Coba kalian, kita hari-hari selalu membicarakan sesuatu yang enak, makanan, minuman, tidur enak, ya, nyenyak, tidak diganggu, begini, begini, begini. Kalian bicarain. Apa itu santri, apa itu ustaz, apa itu keluarga ustaz, ya. Banyak kan hari-hari kita bicarain. Istri berbicara, anak berbicara, tetangga berbicara, bagaimana makanan, bagaimana minuman, bagaimana. Hari-hari kita bicara ke sana. Coba diincipi, makanannya gimana? Saya baru saja ngasih kalian. Berapa kali pembicaraan itu menghiasi dalam hidup kita? Tapi mohon maaf, berapa kali kita pernah berbicara dengan teman kita, dengan keluarga kita, terus gimana ya kita bisa merasakan manisnya iman? Pernah? Coba. Gimana tidak perlu? Ya, berapa kita bicara manisnya iman? Bicara tentang hati kita bisa lapang karena hidayah, karena iman. Berapa? Dan menjadi target apa kita? Coba, orang mukmin itu yang dikejar bagaimana dia bisa merasakan manisnya iman. Apakah dia orang melarat? Apakah dia orang sakit? Apakah dia orang susah? Apakah dia yang mau dicari kebahagiaannya? Gimana bisa merasakan manisnya iman? Coba, kalian sebagai penuntut ilmu lebih pantas. Orang-orang yang mengajarkan ilmunya Allah SWT lebih pantas untuk membicarakan masalah ini. Hari-hari memegang kitab ulama, setoran, baca kitab, persiapan, istri persiapan, suami persiapan, sampai mengurangi keluarga suami, keluarga istri. Tapi gak pernah bicara ini bisa menjadi manisnya iman kita. Makanya tadi saya katakan, sampai pun urusan hidayah saja yang kita lihat dunia. Gimana tadi kamu setoran? Saya gak salah, guru saya senang sama saya. Saya tadi banyak salah, terus guru saya kayaknya marah sama saya. Lihat. Makanya hari ini kita ini miskin cerita tentang kehidupan hati. Koreksi. Pribadi kita sebagai penuntut ilmu, ketika bertemu teman-teman di majelis, sedang duduk-duduk,
Kalian bisa cerita tentang kebahagiaan hati. Ustaz sama ustaz ketika bertemu, cerita kebahagiaan hati, cerita Ladatul Iman. Keluarga-keluarga di dalam rumahnya, padahal lingkungan sunnah, lingkungan haji, bicara iman, bicara kebahagiaan hati, bicara tentang bagaimana manisnya iman. Miskin ada. Makanya walaupun seorang nabi pun datang kepada kita, tetap kita menjadi orang sengsara. Bukan karena nabinya, tapi kita-kita yang sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa nuqallibu aqidatahu. Terkena bencana hati kita dibadat oleh Allah. Itu bencana besar. Ayo ikhwah. Dan di sini menjadi daruratnya kita, menjadi sangat pentingnya kita. Majelis ini hanya seberapa? Kalau kita di majelis ini satu ayat, dua ayat tentang mengenal Allah kita bicarakan. Sebenarnya wilayah yang besar bukan cuma di majelis ini. Di hari-hari kalian, di kesibukan kita, Al-Quran kita baca, kita sholat, kita membaca kitab para ulama. Afala yatadabbarun. Itu hari-hari kita. Yang kita bicarakan itu ilmu untuk hati kita. Tapi anehnya kok cuma sampai di mulut kita. Anehnya kok cuma sampai di otak kita. Anehnya kok cuma sampai sedih, senang, disanjung, dicela oleh guru kita, oleh temannya dan sebagainya. Anehnya kita cuma berhitung. Kamu berapa halaman? Saya berapa halaman? Kamu berapa baris? Saya berapa baris? Oh, saya sudah ngajar sekian baris. Saya sudah sekian baris. Aneh. Apa kita berbicara ilmu? Kita berbicara kitab? Kita berbicara Al-Quran? Berbicara sunnah? Kok hati kita gagal itu gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah datangkan ilmu itu untuk supaya kita menjadi orang beriman yang sebagaimana Rasulullah SAW tadi sampaikan. Maka ya ikhwah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah macam perbuatan-perbuatan Allah yang ada di dalam qada dan qadar, itu ilmu besar. Itu makanan hati kita. Banyak membicarakan tentang nama Allah, mengembalikan persoalan-persoalan yang ada kembali kepada nama Allah, mengembalikan kehidupan-kehidupan yang ada kembali kepada sifat Allah, mengembalikan persoalan-persoalan hidup kita kembali kepada maha berbuatnya Allah. Itulah sebenarnya ilmu yang menjaga fitrah kita. Makanya jangan heran kalau ulama mengatakan ad-din kulluhu tauhid. Agama itu semuanya adalah isinya tauhid. Dari segala macam ilmu. Makanya para ulama ketika menasihatkan Al-Qur'an itu pertama berbicara tentang Allah. Jelas berarti tauhid. Yang kedua, Al-Quran itu adalah berbicara tentang perintah larangan Allah. Kita disuruh menjalani. Maka itu adalah hukukun tauhid. Bentuk nyata orang yang mentauhidkan Allah. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran itu isinya cerita, kisah. Kisah di dunia dan berita yang terjadi di dunia dan berita yang terjadi di akhirat. Dari dua golongan manusia. Orang yang bahagia dan orang yang sengsara.
Maka diistilahkan para ulama, sepertiganya lagi Al-Quran itu adalah ilmu jaza, berita tentang ilmu balasan amal. Ada manusia yang ditolong oleh Allah, itu balasan. Ada manusia yang diadab oleh Allah, itu balasan. Ada musuh Allah yang dihinakan, itu balasan. Ada kekasih Allah yang diselamatkan oleh Allah, itu balasan. Begitu juga di akhirat. Kata para ulama, jaza tauhid itu balasannya orang yang beriman kepada Allah. Dan jaza'u balasannya orang yang tidak beriman kepada Allah. Sudah. Maka para ulama mengatakan, ad-din Al-Quran kulluhu tauhid. Nah, kok kita belajar agama, kita belajar ini, kehidupan hati kita dengan Allah kok hilang? Keluarga dibangun dengan Islam, gak ada lagi pembicaraan Islam. Yang ada pembicaraan membela diri, mementingkan tugas lagi, mari kita taat, mari kita ini, enggak. Guru dengan murid, mana lagi pembicaraan Islam? Pembicaraannya, kok saya begini, kok itu begitu, kok ini begini, kok ini begini. Di mana menghadirkan ilmu itu? Para ahli ilmu ketika menerangkan, agama itu semua adalah kembali kepada nama Allah, sifat Allah, maha berbakti. Urusan dunia juga semua kembali kepada itu. Makanya ketika orang itu sudah gagal ilmu makrifatnya kepada Allah, mau dibicarain apapun, mau dikasih apapun, sama. Cobalah kita renungi. Kita bicarakan rincian, sudah banyak. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah di dalam fikhu ma'rifatillah, sudah banyak. Di mana asal? Di mana yang ada di dalam hati kita? Kok kita hari-hari tidak banyak yang kita rasakan, yang kita rasanya kayak enggak tahu. Setoran akidah wasithiyah, setoran ini enggak cerdas-cerdas. Yang dimaksud cerdas bukan cerdas, hurufnya tahu, lafadznya tahu. Dampaknya itu di dalam hidup kita itu mana? Enggak ada apa-apanya. Ini sudah setoran kitab ini sudah ini, mana? Jangan-jangan hati kita yang bermasalah. Makanya saya gak nyambung. Kenapa gak nyambung? Yang satu bicara pakai kehidupan hati, yang satu bicara pakai kehidupan dohir. Nah, mau dipertemukan kayak apapun gak pernah ketemu. Gak bisa dipahami. Gak bisa dipahami. Yang satu bicaranya pakai landasan iman, yang satu bicaranya pakai landasan dohir. Gak akan bisa ketemu. Maka ya ikhwan, ayat-ayat, hadis-hadis, penjelasan para ulama yang kita baca, yang kita terangin, ya kadang-kadang saya sendiri khawatir ngaji kita itu cuma berbuat apa? Tadi ngajinya bagus, udah selesai. Nanti kalau ditanya, terus apa yang berpengaruh dalam hidup kalian? Terus kita menjadi sedih apa? Kita menjadi ini apa? Terus saya ini kalau dikembalikan kepada ilmu tadi seperti apa? Ada enggak? Ini ngaji akhirnya buatnya apa? Oh, ngajinya bagus. Sudah, titik sampai di sini. Apa artinya itu? Maka itu kenapa Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk memegangi, untuk mengarahkan wajah kita, semua yang kita miliki kepada agama untuk meraih hanifah.
supaya kita punya kehidupan. Fitrah Allah itu menjadi kehidupan kita. Fitrah Allah itu apa? Ya iman kita, tauhid kita. Itu jawaban dari semua kehidupan kita. La tabdila li khalqillah. Enggak akan terjadi perubahan bagi ciptaan Allah. Ujian itu ya begitu, hadapi ujian itu ya cuma dengan cara itu. Enggak ada lagi pakai cara yang lain. Kalau kita enggak kembali kepada penerimaan kepada jalan, segala sesuatunya adalah dilihat dari sisi namanya Allah. Sifat sebagaimana kalau kalian belajar di mengenal sifat Allah, ada sifat Allah yang al-muta'alliqah bi khalqillah. Ada sifat Allah yang berhubungan dengan makhluk. Itu maksudnya kita disuruh membaca. Ada rezeki, ada ilmu, ada pertolongan. Kita disuruh baca. Ada hubungannya dengan kita. Itu modal kita untuk memahami layak di Allahu qada'an. Untuk memahami setiap hari itu adalah qada'nya Allah. Bukan memperalat takdir, tapi mencerna menghadapi hidup dengan memahami sifat Allah. Kembali kepada nama Allah. Melihat yang ada adalah perbuatan Allah SWT yang maha sempurna. Membesarkan Allah. Makanya di dalam kitab Ta'dhimullah oleh Syekh Utsman Al-Mazid diterangkan oleh beliau, jawaban dari semua problem hidup adalah membesarkan Allah. Begitu kita tidak bisa membesarkan Allah, jangan harap. Apalagi penuntut ilmu, apalagi pembawa ilmu, apalagi pembawa amanah hidayah. Begitu tidak bisa membesarkan Allah, jangan harap. Walaupun ilmu kita setinggi gunung. Ayo ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini faedah yang kita sampaikan dan kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari milan canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu enggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini enggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau enggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Enggak apa-apa, Ustaz. Enggak haram, Ustaz. Iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduwwun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuh. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar ya. Sabar, Bang. Hari ini enggak bisa, besok ana godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh gak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, gak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
6: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
7: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan, tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Hadirin, setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah, itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita, pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah, itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah, itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut, itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh, pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di empat bulan haram, dan salah satu dari empat itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan tiga bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di empat bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di empat bulan haram. Di keempat-empatnya. Kullaha. Dan di antara yang berpuasa di empat bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. Empat bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah, adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah empat bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau tiga hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud. Atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Al-Thawri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak salat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak. Sedekah. Apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi, perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
7: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
6: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu, dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi masiwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, empat bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal.

0: haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
1: Maka kembali cambuk diri ini. Sinsingkan lengan baju kita dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah, musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah, lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal hadirin sekalian dari tiga bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan salatun mutawaliyat, tiga bulan datang berturut-turut. Kita memasuki tiga bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar." Kamu akan

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah.

0: wa ta'ala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
2: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musholah kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
2: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Nah, oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya. Alhamdulillah mudah begitu pulang sholat langsung sembelih. Langsung dimakan maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya ya? Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya, yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar mungkin dipanaskan sebentar sudah bisa dimakan, sehingga kita segera bisa berbuka, ya menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi SAW, ya, ma tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun. Yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati. Ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Al-Ankabut tidak bisa kita tuntaskan. Ya, suara dari Abu Ja'far, Syekh Murtado Habibi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimah, kita bergabung bersama Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Saat ini sedang berlangsung kajian Ba'da Maghrib di Masjid Jami' Al-Badar bersama Ustaz Abu Abdullah Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala membawakan lanjutan pembahasan bab fadha'il dalam kitab Riyadus Salihin. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Kita bergabung bersama Masjid Jami' Al-Badar Rumbai.
2: Umar kaget dia. Umar saja ini ingin ketemu sama dia. Kemudian tolong beristighfar untuk saya ke Allah. Bayangkan, kenapa? Rasul yang nyuruh. Doanya makbul. Doanya mustajab. Uwais Al-Qarani rahimahullah tak dikenal di bumi, ternyata terkenal di mana? Di rombongan Yaman tuh orang enggak tahu. Ini orang kok dicari oleh khalifah ya? Ada apa ya? Subhanallah. Nah, dan beliau memang enggak suka, selalu melarikan diri. Kalau udah dikenal, beliau selalu menjauh dan menjauh. Ini namanya orang yang benar-benar mendahulukan yang dahulu, yaitu ikhlas Allah, kemudian dikenal di sisi Allah dan di sisi malaikat di langit. Ya. Nah, di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan malaikat memuji kita di langit. Menyebut-nyebut nama kita di langit. Menyanjung kita. Ya. Yusalluna ala mayaminis sufuf. Ya. Menyanjung, memuji-muji saf-saf yang ada di sebelah kanan. Oh, ya. Tadi Anda menjelaskan tentang yusallun ya. Makna salawat itu adalah sanjungan, pujian dan disebut-sebut. Tapi ternyata hadis ini kata Imam Nawawi, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin dengan sanad ala syarti Muslim. Ya, syaratnya syarat Muslim atau Muslim. Muslim itu kitabnya kitab tersahih nomor 2 setelah siapa? Imam Bukhari. Tapi ternyata ulama yang datang ya setelah Muslim, hadis ini walaupun syaratnya syarat Muslim, wa fihi rajulun mukhtalafun fi tawthiqihi. Dalam sanad jalan atau jalan hadis ini ada seorang laki-laki yang diperselisihkan oleh ulama hadis, ulama yang mengkritik jalan hadis, fi tawthiqihi, dalam memperkuatkannya. Apakah dia terpercaya, kuat, siqah, ya, diperselisihkan. Akhirnya Syekh Muslimin juga mendhaifkan, tadi Anda baca syarah Syekh Muslimin, dan Syekh Albani juga mendhaifkan hadis ini, wallahu a'lam. Tapi maksudnya bahwa hadis yang sahih ya, hadis yang sahih nanti wasitul imam, jadikan imam di tengah. Ini ulama sebagian juga mendhaifkan, tapi ada hadis yang sahih, ana lupa, di sunan salah satu sunan ya, itu Jabir dan Jabbar. Datang Jabir ini ingin bermakmum ke Nabi, dia berdiri di samping kanan Nabi. Datang Jabbar ya, dia masuk ke saf di samping kiri Nabi, kemudian Nabi atur mereka ke belakang. Jadi gerak hajat boleh dalam salat. Maka Nabi atur ya, dan mereka paham. Maka disitulah patokan bahwa makmum itu adalah di belakang imam, kemudian yang keduanya adalah sebelah kanan. Tapi kalau sendiri, yang sahih adalah sejajar. Ya, tadi Jabbar sebelah kanan, Nabi enggak dorong sedikit ke belakang. Nah, itu ada di fiqih seperti mazhab Syafi'iyah, memang iya mundur sedikit, tapi itu adalah lemah. Yang sahih adalah kalau berdua kita salat berjamaah, laki-laki berdua, maka imam kemudian makmum. Kalau ada datang satu lagi, maka yang datang itu hendaknya dia berdiri sejajar sama imam, atau kalau menyamping mundurnya paham yang sebelah kanan ini, maka yang kedua ini di sebelah kanan kawannya tadi. Yang jelas pertama sejajar dengan imam, kemudian yang kedua sebelah kanan, berarti lebih satu sebelah kanan. Datang yang ketiga sebelah kiri, datang yang keempat sebelah kanan, begitu. Ya, datang yang kelima sebelah kiri, begitu. Sedangkan wanita ada pengecualian bahwa mereka ketika sholat berjamaah imamnya di tengah-tengah apa? Sof pertama. Sebenarnya apa yang berlaku pada laki-laki berlaku pada wanita. Karena kata Nabi alaihissalatu wassalam, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita-wanita muslimah itu adalah saudari-saudari kandung para lelaki. Maksudnya dalam agama. Ya, jangan kita sepelekan akhwat dalam artian harus ada kajian untuk mereka. Itu benar itu. Ini diarahkan, diberikan pengajian. Bahkan Nabi di Idul Fitri, Idul Adha, sudah beliau berkhutbah secara umum, nanti beliau khususkan mendekat ke apa? Ke wanita. Sampai berpesan kepada wanita, sungguhnya saya mendapati kebanyakan kalian penghuni neraka, bersedekahlah hai para wanita. Ya enggak? Kan begitu? Ya. Jadi apa yang berlaku pada laki-laki dalam ibadah, itu berlaku juga pada wanita, kecuali datang dalil yang mengkhususkan cara mereka tersendiri. Paham? Ya, kecuali kalau datang dalil yang mengkhususkan berbeda dengan tata cara yang dilakukan oleh laki-laki. Contoh-contoh. Ya, laki-laki misalnya ada satu orang masuk terlambat sholat maghrib tadi. Maka disunnahkan dalam hadis musik sholat tahu itu, dia disebutkan dalam sebuah jalur, dia azan sendiri. Karena azan yang tadi untuk bersama-sama, udah lewat. Ya, kalau gak mau azan gak apa-apa, gak wajib, kan gitu. Kemudian dia qomat sendiri. Ya, ketika dia azan dan qomat, maka ikut sholat di belakangnya makhluk Allah yang tak tahu panjangnya ke belakang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua sisi di depan dan sampai ke belakang dia tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mulia. Ketika kita menegakkan sunnah, banyak faedah-faedah di sana. Ya, dari bangsa jin dan juga malaikat. Tapi kalau enggak azan, enggak qomat, enggak apa-apa. Berarti enggak ada yang ikut bersama kita. Itu resikonya. Karena hadis itu mengaitkan, mengikat bahwa ketika dia lakukan itu ada faedah tambahan. Maka kalau wanita tadi terlambat sholat sendiri, maka dia juga seperti itu. Ya. Kemudian dia qomat juga. Atau dia berjamaah sendiri misalnya. Ya, di sebuah tempat, maka mereka tetap qomat. Kan begitu. Apa yang berlaku pada laki-laki, berlaku pada wanita, kecuali datang dalil yang mengkhususkan untuk mereka. Untuk mereka para wanita. Taib. Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat, menyanjung, menyebut-nyebut, memuji orang-orang yang berada di sebelah kanan saf, sehingga bisa maknanya datang makmum di belakang imam lurus nanti ke kanan terus. Nah, itu dari hadis ini adalah dhaif. Maka yang benar tadi seimbang, ya enggak? Ya. Seperti hadis Jabir dan Jabbar di sebagian sunan, kalau enggak salah ingat ana saat ini, itu disahihkan oleh ulama hadis dan tanya Syekh kita Syekh Al-Albani rahimahullah. Datang Jabir sebelah kanan, Nabi diamkan. Datang Jabbar sebelah kiri, maka Nabi ini dorong mereka ke belakang, yakni satu sejajar dengan beliau, satu adalah yakni sebelah kanan kawannya tadi. Nah, itu patokannya. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa anil bara radhiyallahu anhu qala kunna idza sallaina khalfa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi fasami'tuhu yaqul rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadaka. Rawahu Muslim. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, berkata, kunna, dulu kami, kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, idza sallaina, ya, ketika kami salat, khalfa Rasulillah, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna, kami senang, annakuna an yaminihi, berada di sebelah kanan beliau. Ini zahirnya memang dalam kaedah agama kita. Tadi contohnya Jabir dan Jabbar radhiyallahu taala anhuma. Maka dilebihkan satu ke kanan. Gitu. Berarti zahirnya Nabi kalau membalikkan badannya itu sunnah. Ini setelah beliau salam ke kanan dan kiri, dan kemudian beliau baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayadal jalali wal ikram. Maka beliau lebih condong badannya yakni sebelah kanan jamaah. Gitu. Ya, wallahu alam, hadis seperti ini. Sehingga akan lebih terdengar oleh yang sebelah kanan berbanding yang sedikit dia di sebelah kiri. Ya. apa yang Nabi ucapkan secara sir. Terdengarlah mungkin perlahan apa yang Nabi ucapkan berupa zikir. Jadi zikir setelah salat wajib memang ada di Sahih Bukhari, kata Abdullah bin Abbas, kunna na'rifu, dulu kami mengetahui ya, inqita'a salatin Nabi, selesainya salat Nabi salam dan kanan dan kiri itu ya adalah bit takbir, salam kanan dan kiri ya, assalamualaikum warahmatullahi ya, kanan lagi ya kanan. Jadi gini jemaah ya, ini jemaah kadang-kadang kalau mendengarkan sesuatu yang baru sama ana ya, mudah-mudahan jangan terlalu cepat salah paham ya. Jadi kalau ke kanan itu sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sempurna sampai wabarakatuh. Tapi karena kanan, jadi kirinya baru cocok assalamualaikum warahmatullahi. Niatkan sekaligus doa untuk semua yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Makanya kanan tetap lebih afdal. Nabi dulu bersisir sebelah apa dulu? Sebelah kanan. Masukin lengan baju apa? Sebelah kanan. Pakai sandal sebelah kanan. Iya. Jadi yang baik-baik kanan dulu. Ya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu ini fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sya'nihi kullihi. Ya, itu yang seimbang. Itu yang adil. Kanan lebihkan. Ya, kanan lebihkan. Maka tadi Barak bin Azib suka kalau lebih satu, dua, maka kanan yang dilebihkan. Kami suka dekat yang sebelah kanan. Kenapa? Karena akan lebih mendapatkan fadilah-fadilah yang banyak. Di antaranya tadi juga kalau salam, kata ulama hadis, yakni kalau kita salam seperti ini sudah sah. Assalamualaikum, sudah sah. Tapi karena dia pendek, satu kalimat, assalamualaikum, enggak ada ke kirinya. Itu udah rukun kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, maka assalamualaikum. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Ya kan gitu, adilnya. Karena kanan harus dilebihkan. Maka dulu Nabi kalau sudah salam kanan dan kiri, ya, maka kata Barak bin Azib dalam hadis Sahih Muslim ini, itu kami mendengarkan beliau fasami'tuhu, ya. Yuqbilu alaina biwajhihi, beliau menghadap ke kami dengan wajahnya. Fasami'tuhu yaqul, maka kami mendengarkan beliau mengucapkan, Rabbi qini adzabaka, wahai Tuhanku jagalah aku dari siksamu, yauma tab'atsu, pada hari kamu bangkitkan, au tajma'u, kamu kumpulkan ibadaka, hamba-hambamu. Ini doa sahih, Sahih Muslim. Jadi salah orang bilang kita tidak berdoa setelah sholat. Kita berdoa, berzikir. Jadi Ibnu Abbas dulu bilang, kami tahu Nabi Muhammad itu selesai sholatnya dengan apa? Dengan beliau mengucapkan takbir. Tapi takbir di sini zahirnya, kata ulama, dikombinasikan dengan dalil lain, itu adalah, ada kalimatnya, kami tahu dulu, kata Ibnu Abbas, Nabi selesai sholat, saking banyaknya makmum di akhir-akhir hayat Nabi, itu adalah dengan Nabi berzikir, mengeraskan zikirnya, mengucapkan tasbih, ya, atau mengucapkan zikir, ya. Ada kalimat juga takbir. Tapi intinya yang kami tahu disepakati oleh ulama, pertama kali Nabi ucapkan setelah salam kanan dan kiri astaghfirullah tiga kali. Pendek aja, astaghfirullah. Nah, memang ada fase dulu Nabi mengeraskan. Bahkan ada di kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau enggak salah di Al-Umm beliau, dan juga Imam Nawawi juga menyebutkan Nabi benar pernah mengeraskan, ada fase melantangkan zikir setelah salat yang diriwayatkan di Bukhari oleh Ibnu Abbas menceritakan itu sebenarnya di waktu tertentu saja untuk menghafalkan sahabat-sahabat dengan zikir. Maka hukum asal zikir semuanya lirih, kecuali dikeraskan karena perintah dalil. Contoh, talbiyah ditinggikan. Seabdal-abdalnya haji atau umrah, ketika ihram, as-sajju al-ajju. Yani kita kalau haji tamattu, menyembeli. Al-ajju, yakni kita keras dalam bertalbiyah. Semangat. Ya, sendiri-sendiri. Karena kita berpacu. Kemudian, nanti takbir, ya. Takbir yang merupakan syiar Idul Fitri, Idul Adha. Ya, maka kita keraskan, kita angkat Allahu Akbar Allah, semangat. Ya, tidak bersama-sama supaya kita berpacu, berlomba-lomba. Begitu juga dulu fase setelah salat wajib itu Nabi keraskan. Kemudian Nabi setelah melihat sahabat hafal, maka kembali kepada kaidah zikir adalah liri. Bukalah ayat Quran. Banyak. Ya, wazkur nafsaka fi nafs wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Yani rinti. Masa rinti besar-besar? Ketika di padang Sahara, sahabat ngucapin takbir ketika naik ke tempat tinggi, kemudian ketika turun ngucapin subhanallah tinggi-tinggi, Nabi tegur. Kalian tidak menyeru kecuali hanyalah menyeru zat yang maha mendengar dan zat yang maha dekat. Kasihani diri kalian. Ya, sungguh dia lebih dekat kepada kalian dari seorang kalian terhadap leher tunggangannya. Tengok. Jadi Nabi bilang, irba'u ala anfusikum. Kita liri, Allah dengar. Allahu Akbar. Di padang Sahara, enggak ada yang terganggu. Maka sahela nyatalah bahwa setelah salat 5 kali sehari semalam, itu zikir pada akhirnya adalah sir. Terdengar oleh diri sendiri. Di antara hikmahnya adalah supaya tidak terganggu kaum muslimin yang lain, pasti ada yang masbuk. Bahkan dengan beberapa lafaz dikombinasikan ada di Imam Malik, Muwatta'nya dan yang lain. Ya, ketika ada yang mengeraskan baca Quran di masjid, Nabi buka sitar dari jendela beliau dan Nabi tegur. Apa kata Nabi? Ya, kullukum munajin atau yunaji rabbahu Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kalian sedang menyeru bermunajat, beribadah kepada Allah. Ya, jadi kalau setiap kita tidak ingin terganggu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarfa ba'dukum ala ba'din bil qira'ah fatu'zul mu'minin. Jangan ada sebagian kalian mengeraskan bacaan Qur'annya terhadap sebagian yang lain di masjid ini, akan terganggu orang-orang yang beriman. Nah, begitu. Jadi ini didengar oleh Bara, boleh jadi ketika di fase zahirnya di sini sudah fase mengeraskan untuk dia, mengajarkan itu sudah berlalu. Wallahu alam. Karena sudah mendekat tadi Barok di pertama di sebelah kanan, dan ketika Nabi membalik, Nabi mengucapkan itu. Berarti ada doa setelah salat 5 kali sehari semalam? Ada. Tetapi doa itu ada 3 bentuk. Ada doa yang kita menemukan Nabi mengangkat tangan, misalnya adalah doa kunut witir, kita angkat tangan. Ya. Ada doa yang Nabi tidak angkat tangan, Al-Fatihah ihdinash shiratal mustaqim, tangan Nabi di dada. Iya enggak? Enggak angkat tangan. Ya. Dan juga zikir-zikir kebanyakannya enggak angkat tangan. Tapi ada mungkin di sana sebagian doa yang dia adalah insiden, ya, bisa angkat tangan bisa tidak. Misalnya hari ini kalau kita mengebumikan saudara kita, ya, ada arahan dari sebagian ustadz kita menghadap ke kiblat dan angkat tangan. Kami coba-coba cari hatta fatwa Syekh kita Ibnu Baz rahimahullah. Nabi dulu menyuruh sahabat-sahabat, sebentar lagi saudara kita akan ditanya, mintakan keteguhan ketika menjawab pertanyaan itu nanti. 3 pertanyaan. Nabi tidak jelaskan kata Syekh Ibn Baz, ya, ini harus menghadap kiblat atau angkat tangan. Maka ini lepas, kan gitu. Jadi mana yang tidak diajarkan angkat tangan lepas, kita angkat tangan. Ya. Mana yang ajarkan angkat tangan, angkat tangan. Tapi mungkin ada, saat ini saya tidak bisa hadir di benak saya. Mana mungkin yang di situ bisa dua-duanya angkat tangan, oke, enggak angkat tangan, enggak masalah. Ya. Maka di sini mungkin lapang, ya. Tapi kalau memang Nabi tidak contohkan angkat tangan, lebih baik kita tidak angkat tangan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada doa paket setelah salat wajib. Tapi doa yang benar sahih dari Nabi. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Ya enggak? Kemudian sampai habis. Ya. Allahumma apa tuh? La ilaha illallah wa daula syarikalah. Itu kan zikir berbanding doa juga kan gitu. Ya. Jadi memang tasbih, takbir, tahmid, ya, ayat kursi, ya, kemudian al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ya enggak? Itu zikir, doa, doa zikir. Dan enggak ada doa selain itu setelah salat 5 kali sehari semalam. Kalau bapak, maaf, meyakini ada keharusan atau paket doa setelah salat wajib, bapak telah memasukkan sesuatu ke agama Nabi yang bukan dari agama Nabi. Tapi kalau bapak meyakini ingin berdoa, sekarang kesempatan saya ingin berdoa sendiri, silakan. Tapi jangan yakini ada kaitannya dengan apa? Salat 5 kali sehari? Kurang berdoa apa lagi bapak? Berapa rakaat bapak dalam salat? Ihdinash shiratal mustaqim, doa atau tidak? Kemudian antara dua sujud, duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajibri, doa atau tidak? Ya, sebelum salam kata nakli, doa atau tidak? Innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mawt, min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sahih semua. Kok kita masih gimana ya dalam beragama ini? Subhanallah. Ya, ada doa Abu Bakar. Ya, Nabi ajarkan ke Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa an faghfir li maghfiratan min indik warhamni an warhamni maghfiratan min indik. Ini innaka antal ghafur rahim, ya enggak? Subhanallah. Ini waghfir li warhamni apa tadi? Di ujungnya itu ini minta rahmat, kemudian minta diampunkan dari sisimu. Innaka antal ghafurur rahim. Banyak sekali doa. Rabbil firli wajiburni juga lengkap. Bahkan ada variasi doa di situ tuh. Yang lain. Kan begitu. Nah, ini maksud saya. Bukan berarti, mak, diam-diam saja, senyap-senyap saja. Masjid tuh kan gitu biasanya. Jadi katanya, enggak berdoa. Hanya doa kan gitu kan. Nah, itu biasanya tuh. Subhanallah. Enggak berdoa. Salat itu sendiri doa. Kita ke masjid untuk salat berjamaah atau doa berjamaah? Salat berjamaah bukan untuk berdoa berjamaah, gitu. Salah orang mengira kita enggak berdoa. Doa semua itu sahih. Doa istiftah. Ya Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, ini. Maka tadi ada doa yang juga ternyata terselip di antara setelah di antara doa-doa setelah salat wajib itu Nabi ucapkan ini, Rabbi, ya. Qini adzabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadaka. Bahkan seingat kami, ini juga sahih kita baca sebelum tidur. Di antara zikir yang sahih kita baca sebelum tidur adalah ini. Rabbi qini azabaka yawma taba'athu ibadaka. Maka benarkan cara ibadah kita. Kemudian bismillah istiqamah di atas itu. Karena kalau masjid ini kaum muslimin yang banyak sudah terbiasa. Nah, itu jadi patokan tuh. Ya, kalau seperti kita ini salah nih. Ya, kalau nguburin jenazah seperti nguburin binatang tadi. Bukankah tadi kita 4 kali takbir kita berdoa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrimuzulahu. Bahkan 7 takbir. Ya, boleh tuh yang tambahkan 7. Ya, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7. Dan yang sahih, takbir pertama angkat tangan. Allahu Akbar. Takbir kedua angkat tangan lagi yang sahih. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Gitu aja. Allahu Akbar. Sama kayak salat Idul Fitri Idul Adha. Yang takbir tambahan itu angkat tangan. Allahu Akbar. Yang keduanya enggak angkat tangan, Allahu Akbar, tapi ada khilaf. Ya. Ada khilaf, ana memilih pendapat ulama yang menguatkan ya bahwa takbir-takbir yang tadi itu ada bedanya dengan takbir perpindahan di salat wajib kita dan juga di salat sunnah kita. Itu namanya rinci dalam fiqih salat. Wallahu a'lam. Wa an Abi Hurairah terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasitul imama, jadikan imam di tengah. Ya. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagian meriwayatkan hadis ini, kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dulu fase awal berjamaah itu laki-laki juga seperti perempuan yang sekarang. Jadi imamnya di tengah. Di sub pertama itu imamnya di tengah. Kemudian tadi ada ulama mensahihkan hadis Jabir yang dia datang Nabi sedang salat sebelah kanan Nabi diamkan, berarti Nabi setujui ikrar dari Nabi. Kemudian datang Jabbar, dia sebelah kiri, kemudian Nabi dorong mereka ke belakang. Ya. Dan banyak Nabi pernah salat berdua dengan sahabatnya salat malam misalnya, maka mereka datang sebelah kiri, Nabi tarik ke sebelah kanan. Di antaranya kalau masalah Huzaifah bin Yaman. Maka nyatalah banyak hadis dalil yang sahih bahwa kalau berdua makmumnya sejajar dengan imam sebelah kanan. Itu intinya. Tapi kalau bertiga, imam di depan laki-laki, maka makmum sejajar dengan imam ini. Kemudian yang ketiga, orang ketiga adalah sebelah kanan kawannya. Ya, begitu. Kecuali perempuan tadi, bahwa imamnya adalah di tengah, di sub pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasitul imam, jadikan imam di tengah. Wallahu alam kalau maksudnya adalah yakni imam di tengah sub pertama, berarti fase awal dulu. Ya. Yang sekarang tetap berlanjut untuk para ibu-ibu kalau mereka sholat berjamaah sendiri. Ya. Tapi kalau yang masuk adalah jadikan imam di tengah, dalam artian dia di tengah, kemudian makmum paham di belakang dia, datang yang kedua, makmum yang kedua sebelah kanan, makmum ketiga sebelah kiri, keempat sebelah kanan, kelima sebelah kiri, dan seterusnya begitu. Ya, wasitul imam, wasuddul khalal, dan tutuplah celah. Ya, tutuplah celah. Rawahu Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud. Nah, tayyib. Dan masuk waktu isya, insyaallah kita dengarkan azan dulu. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah sudah selesai hadis bab ini.

0: بارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الصلاة الفضيلة.
1: Baik jemaah, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca hadis bab keutamaan sholat pertama dan perintah untuk menyempurnakannya, meluruskannya, merapikannya dan merapatkannya. Ini sudah selesai alhamdulillah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab fadlis sunanir ratibah. Keutamaan salat-salat sunnah rawatib ma'al faraid yang mengikuti salat-salat fardu dan penjelasan jumlah rakaatnya. Baik, kalau ada pertanyaan tafadhol, kalau enggak kita tutup siap-siap untuk salat. Barakallahu fikum. Baik, mungkin tidak ada yang perlu ditanyakan. La ba'sa. Walhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan dari bumi-lancang kuning udara. Hidayah FM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu. Mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah. Hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
2: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana bi luhunil Arab." Bacakanlah Al-Qur'an itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya, tanpa mengurang dan menambahnya, baik dia zahirnya atau dia batinnya.
3: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
1: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
3: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sod, to seperti ta, zal, zal, sama saja bagi dia. Sa, sin, sa dibacanya sa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu berat. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
4: Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
5: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
3: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
6: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas di artinya ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah.

0: Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita. Akan semakin bersih hati kita.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
4: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan, baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Liyadabbaru ayatih, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya, karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran itu dan pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
6: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
7: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Robahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu. dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim? Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Qur'anul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha." Baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Qur'anul Karim?
6: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita. Dunia yang melalaikan kita. Padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
7: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quran Al-Karim. 10 kebaikan. Sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat. Atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
6: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran. Sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim yang dinugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup. Cinta membaca, keinginan membaca, keinginan tahu bagi seorang manusia itu ada satu hal yang lumrah. Sehingga kita melihat bagaimana begitu banyak manusia membeli koran setiap hari, membaca. Malahan ada di antara mereka yang membaca koran itu dari awal sampai akhir, semuanya dibaca. Tidak kalah juga seorang Muslim juga dia membaca koran seperti itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berita-berita yang update untuk harinya agar dia bisa mendapatkan manfaat di dalam berita itu. Namun kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran ini? Di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita membaca Al-Qur'an hari ini? Berapa kita baca Al-Qur'an pada hari ini? Sudahkah kita bisa memahami apa yang kita baca? Sehingga bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk bagi kita. Kita bangga sebagai kita sebagai seorang Muslim. Kita bangga bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah antusias kita untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana kita membaca koran? Ada di antara kita yang suka membaca novel untuk mengambil cerita-cerita yang ada di dalamnya. Bukankah dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat-umat sebelum kita? Allah jadikan itu kisah agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Quran? Kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi, "Watlu ma unzila ilaika min kitabi rabbik." Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah darinya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk kalau seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita baca? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk jika seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita pahami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Apakah Anda membaca Quran, Anda akan mendapatkan pahala di dalam membaca? Bukankah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan? Karena itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jika kita mengetahui bahwa kita membaca setiap huruf dari Al-Qur'an itu mendapatkan pahala satu huruf, satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Alangkah indahnya kita bisa mendapatkan tabungan pahala yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an semuanya? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan. Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsal at-turjah rihuha thayyib wa ta'muha hul. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah at-turjah. Buah at-turjah itu hampir seperti limau Bali yang besar, aromanya baik, harum, rasanya manis. Wa matsalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. Dia tidak punya aroma tapi rasanya adalah manis. Wa matsalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an kamatsali raihana, seperti bunga raihana. Ta'muha mur. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Aromanya baik tapi rasanya pahit. Wa matsalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsal handalah la riha laha wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti handalah, dia tidak punya aroma, rasanya adalah pahit. Subhanallah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat berarti bagi kita memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, dia membaca Al-Qur'an tapi dia menyembunyikan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menampakkan Islam, dia membaca Al-Qur'an, diumpamakan juga seperti bunga yang baunya, yang aromanya atau baunya adalah baik akan tetapi rasanya adalah pahit. Tidakkah kita ingin menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an aromanya harum, rasanya adalah manis? Bacaan Al-Quran diibaratkan sebagai aroma yang bisa dirasakan. Dan keimanan yang ada pada hati adalah rasa manis yang ada pada buah itu. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma yang dia tidak punya aroma. Karena orang mukmin ketika dia tidak membaca Al-Quran, tidak ada aromanya, tidak kedengaran. Dan rasanya adalah manis karena keimanannya. Maka jadilah kita sebagai orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama. Hadis keluarkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik orang. Jika Anda belum bisa membaca Al-Quran, Anda mempelajari, maka Anda adalah sebaik-baik orang yang belajar. Jika Anda sudah bisa dan Anda mengajarkan, Anda adalah sebaik-baik orang yang mengajarkan. Namun, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dengan Al-Quran terlalu meremehkan. Kita membayar guru ngaji terhadap anak kita dengan uang yang sedikit. Sementara ketika kita menyuruh anak kita ikut kursus, kita dengan bangga, malahan disiplin memberikan keuangan agar dia mendapatkan kepandaian di dalam apa yang dikursusinya. Sementara dalam Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang mempelajari adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Dan orang yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh karena itu, mari kita marakkan, mari kita budayakan untuk membaca Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita pahami, alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sekarang kita rasakan. Ketika kita tidak bisa berbahasa Arab, kita sudah dianugerahkan Al-Quran terjemahan. Mari kita baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, lalu kita baca artinya dan kita pahami, sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi kitab hidayah dan kitab petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Al-Quran betul-betul sebagai kitab hidayah, kitab suci yang kita baca, sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita mendapatkan hidayah dari kitab itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolud zikri, zikir yang paling utama. Sehingga Nabi SAW menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi SAW sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi. Karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami mardatun lir rabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallak, dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awud ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Sesungguhnya, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4 yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya. Maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdil Bar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya, kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara' al-Qur'ana fi aqalla min 3." Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
11: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirina.

0: محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore, tiga kali.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimat-Nya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. أما بعد, إن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, أمهاتي في الله, أكرمني وأكرمكن الله. كتاب الشكر kepada الله عز وجل. الحمد لله atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua, beriring salawat beserta salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga para sahabat dan tabi'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah jalla fi'ula agar kita diberikan keteguhan hati dalam meniti dan menapaki sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam. Amin ya rabb. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pengajian kita pertama dari kitab Panduan Menuntut Ilmu. Saya ingat sampai Yang kedua atau yang ketiga? Yang kedua. Dari petunjuk ilmu yang manfaat. Atau ilmu yang manfaat. Dan agama yang benar, yaitu amal saleh. Ya, yang para ulama berkata, وَمَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ شَقِيَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Siapa yang tidak menuntut ilmu, dia sengsara dunia dan akhirat. Atau dengan bahasa lain, مَنْ فَاتَهُ الْعِلْمُ شَقِيَ فِي الدَّارَيْنِ. Siapa yang luput darinya menuntut ilmu, dia sengsara di dua negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga kita termasuk yang su'idu, bahagia. Ya, yang mereka itu fafil jannah, mereka berada di dalam syurga, orang yang bahagia. Ya, dan kita terhindar dari termasuk orang yang syaqu, orang-orang yang asyqiya, syaqawah, sengsara, yang mereka tempatnya finnar, di neraka, waliyadzubillah. Yang kedua di sini disebutkan Bismillah Subhanahu Wa Taala, tingkatan yang kedua yang disebutkan adalah yang dijelaskan oleh disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah berjihad untuk mengamalkan ilmu setelah mengetahuinya. Jadi dua-duanya butuh jihad dan ijtihad. Menuntut ilmu butuh jihad, ya, kesungguhan dari kita. Karena jihad itu kesungguhan, keseriusan, semangat, ya. Dan begitu juga dengan amal, ya, mengamalkan ilmu itu juga butuh jihad, kesungguhan, ya. Karena di antara makna, dan ini sering saya ungkapkan ibu-ibu, mohon maaf kalau sering saya ulang-ulang. Di antara makna doa yang kita ucapkan dalam Al-Fatihah, ihdinas sirata al-mustaqim. Yang ihdinas sirata al-mustaqim ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, khairul doa. Ya, sebaik-baik doa. Makanya doa yang banyak doa enggak dalam Al-Quran? Banyak. Ya, ratusan doa dalam Al-Quran. Tapi Allah awali doa pertama dalam Al-Quran dengan apa? Ihdinas sirata mustaqim. Ini lafal doa ibu-ibu. Doa pertama yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Yaitu doa minta petunjuk, hidayah kepada jalan yang lurus. Ya wajar kalau semisal Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan khairul du'a du'aul fatihah. Khairul du'a du'aul fatihah. Sebaik-baik doa adalah doa yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi di antara makna ihdinas siratal mustaqim, telah makna pertama yaitu tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Maksudnya adalah tunjuki kami kepada mengilmui jalan yang lurus. Ya, karena banyak orang yang enggak tahu, enggak mengilmui, alias bodoh, jahil tentang jalan yang lurus. Maka ketika ibu-ibu dengan ikhlasnya, dengan khusyuknya berdoa, ihdinas siratal mustaqim, maka ibu sedang minta kepada Allah agar ditunjuki ilmu kepada jalan yang lurus. Karena enggak mungkin kita tahu jalan yang lurus itu tanpa modal ilmu. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dituntun kepada ilmu tentang jalan yang lurus tersebut, supaya kita tidak salah, ya, berjalan. Salah, ya, menapaki, salah melangkah. Ya. Itu yang pertama, makna ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ilmu kepada jalan yang lurus, kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di antara maknanya adalah apa? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Setelah yang minta ilmunya. Yang kedua adalah apa? Minta petunjuk kepada Allah agar Allah menolong kita untuk mengamalkan jalan yang lurus itu, mengamalkan hidayah, mengamalkan al-haq, kebenaran yang kita minta ilmunya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika ibu bilang ihdinas siratal mustaqim, ibu sedang minta kepada Allah, telah dapat ilmu tentang petunjuk, minta kepada Allah agar Allah tunjuki kita untuk bisa mengamalkan petunjuk tersebut. Karena pertanyaan yang akan muncul, banyak enggak orang yang tahu petunjuk tapi enggak ngamalin petunjuk? Ada tak orang yang tahu kebenaran tapi enggak mau menjalani dan mengamalkan kebenaran? Banyak ibu-ibu. Yahudi nomor satu, tahu kebenaran. Contoh nomor satu, Yahudi tahu kebenaran, tidak mengamalkan. Ibu-ibu Allah SWT. Yang ibu kalau bilang, ihdinas siratal mustaqim, Allah nyeletuk di langit. Allah nyaut di langit dan mengatakan, hadza li'abdi wa li'abdi masal. Kalau ihdinas siratal mustaqim ini khusus spesial buat hambaku. Dan untuk hambaku, apa yang dia minta. Ada enggak ceritanya hamba serius, jujur, ikhlas, minta petunjuk, terus Allah enggak kasih petunjuk? Ada cerita? Hanya orang bohong-bohongan minta petunjuk yang Allah tidak kasih petunjuk. Tapi kalau orang jujur, ikhlas, dari hatinya dia minta petunjuk, pasti Allah akan beri tunjuk. Allah SWT. Karena Fatihah itu telah dibagi oleh Allah Azza wa Jalla, ya, antara dirinya dengan hamba. Kita mulai, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu milik siapa? Ar-Rahmanirrahim. Untuk siapa? Maliki yaumiddin. Siapa? Allah. Terus, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Milik siapa? Bagi dua. Untuk Allah, untuk hamba. Mana Allah? Mana milik Allah? Iyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami beribadah. Itu haknya siapa? Allah. Wa iyaka nasta'in. Kami hanya kepadamu, hanya kepada engkau kami minta tolong. Itu hak siapa tuh minta tolong? Hamba. Jadi ia kena budi, ia kena setain bagi dua. Untuk Allah yang pertama, untuk hamba yang kedua. Ya. Jadi siratal mustaqim. Ya. Itu untuk siapa? Untuk hamba tok. Enggak ada bagian untuk Allah. Untuk hamba tok. Minta petunjuk. Itu haknya siapa tuh? Haknya siapa tuh minta petunjuk? Murni haknya hamba. Sampai akhir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu murni haknya hamba. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan, banyakan miliknya Allah atau milik hamba? Sudah dihitung enggak tadi? Alhamdulillah rabbil alamin, Allah Rahmanir Rahim, punya Allah. Terus, Maliki Yaumiddin, milik Allah. Iyaka na'budu, Allah. Fira, 4. Ya. Yang miliknya hamba, wa iyaka nasta'in. Terus, ihdinas siratal mustaqim. Fira. Ya, sampai akhir. Ya, menunjukkan hak Allah lebih dikedepankan dibandingkan hak manusia. Ibu-ibu datang ke masjid, contoh ringan. Perhatikan ibu-ibu, walaupun saya lagi lemas suaranya, tapi ibu-ibu tolong jangan ngantuk ya. Ibu-ibu datang ke masjid. Ya. Ada sunnah apa, Bu, masuk masjid? Penghormatan untuk masjid, tahiyatul masjid. Salam dulu, cepika-cepiki sama teman, atau sholat dulu dua rakaat baru cepika-cepiki? Sholat dulu dua rakaat. Ya. Usahakan masuk masjid, kasih haknya siapa dulu? Allah, dua rakaat. Baru setelah salam, baru kita apa? Dan seterusnya. Ya. Enggak wajib sih, tapi adabnya seperti itu. Sebaiknya kita kedepankan haknya Allah dulu. Interaksi dulu sama Allah sebelum interaksi dengan manusianya. Ya. Kemudian, ya, baru nanti yang ketiga, makna ihdinas siratal mustaqim, setelah kita minta ilmu, kepada jalan yang lurus, kemudian minta pertolongan agar kita mengamalkan. Nah, baru yang ketiga apa, Bu? Agar tabah dan istiqamah. Ya, di atas apa? Petunjuk. Karena ada orang yang tahu petunjuk, bahkan telah mengamalkan petunjuk, tapi balik sesat lagi. Berarti dia tidak istiqamah. Dia tidak sabat. Dia tidak konsisten di atas petunjuk. Maka ketika ibu bilang ihdinas siratal mustaqim, sudah tercakup tiga makna itu. Ayo kita ulang lagi. Satu, minta apa? Ilmu akan petunjuk. Yang kedua, agar Allah menolong kita untuk mengamalkan. Yang ketiga apa? Istiqamah di atas petunjuk. Karena banyak orang yang berguguran dari jalan petunjuk. Ya, inqalaba ya ala aqibaih. Yang qalibu ala aqibaih, maksudnya balik lagi. Ya, kembali kepada kondisi dia sebelum mendapatkan. Ketika Nabi kita pulang Isra Mi'raj, banyak yang murtad enggak? Menceritakan perjalanan beliau. Semalam saya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis nembus 7 lapis langit, Sidratul Muntaha. Masuk akal enggak? Secara akli masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Yang main di sini hitungan matematika atau iman? Iman yang main. Di sinilah keutamaannya orang beriman, ya, orang bertakwa. Allah sebutkan ciri pertama orang bertakwa di dalam Al-Baqarah, ya, udallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu Ibnu Taala. Baik, jadi berjihad untuk mengamalkan ilmu setelah mengetahuinya, ya. Setelah mengetahuinya. Jangan sampai kita masuk ke hadis yang pernah saya sinyalir, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Nabi kita bersabda, "Maratu lailata usriya bi." Aku lewat di malam aku diisrakan, ya, bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar, yang dicukur, dipotong bibirnya kalau orang yang berbuka sebelum waktunya, itu kan kaki di atas, kepala di bawah, ini nih mulutnya nih sampai pelipisnya digunting kan, itu yang berbuka 10 menit 15 menit sebelum azan karena enggak sabar, ah udah azan kali makan, belum waktunya. Siksanya seperti itu. Bagaimana yang tidak puasa? Jadi digunting bibir mulutnya ini sampai pelipisnya berdarah, ngocor. Nah, tapi orang yang dai-dai atau ustad-ustad, na'udzubillah, ya, para penceramah yang dia menyampaikan kepada manusia apa yang dia sendiri tidak perbuat, tidak lakukan, tuqradu shifahuhum, bibirnya yang digunting. Ya, dilihat oleh Nabi SAW di malam beliau Isra, digunting bibirnya yang berbicara itu, la ilaha illallah. Mudah-mudahan bibir yang hina ini tidak termasuk yang digunting. Allahumma amin. Jadi tuqradu shifahum bimaqaridha min nar, digunting bibirnya itu, daun bibirnya itu, ya, digunting dengan gunting dari api. Qultu man ha'ula'i ya Jibril. Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Ya. Qala khutaba'u ummatika. Mereka adalah penceramah-penceramah umatmu wahai Muhammad. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Yang mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan. Menyampaikan, menceramahkan apa yang mereka sendiri tidak kerjakan. Yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna bihi, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka membaca kitab Allah Al-Qur'an tapi mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an. Jadi butuh jihad enggak ibu beramal itu? Mengamalkan ilmu butuh jihad tidak? Ya memang kalau bahasanya jihad berarti memang berat enggak, Bu? Berat memang. maka butuh jihad. Ya. Biasanya kalau hal-hal yang berat selalu dibahasakan apa? Jihad. Ya. Hal yang berat itu dibahasakan dengan jihad. Dalam syariat biasanya seperti itu. Termasuk menuntut ilmu berat bagi sebagian manusia, makanya dia dikatakan jihad. Ibu-ibu subhanallah. Baik. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah berjihad untuk mendakwahkan ilmu. Jihad untuk apa? Mendakwahkan ilmu. Ya, ini juga berat ibu-ibu. Mendakwahkan ilmu ini berat. Tantangannya, rintangannya, ujiannya berat. Ya. Apalagi dakwah di kota-kota besar. Ya, ujiannya berat mendakwahkan ilmu, terutama ujian hati, ya enggak, Bu? Hah? Berat enggak, Bu? Ujian hati untuk para pendakwah terutama di Jakarta. Ya, itu berat ujiannya. Ya, Jakarta ini istilah orang lahan basah gitu ibu-ibu. Jadi berat untuk ujian hati di Jakarta ini dakwah berat. Maka butuh jihad. Supaya hati kita apa? Tidak menyimpang, tidak menginginkan selain wajah Allah Azza wa Jalla. Berat. Maka butuh jihad dalam mendakwahkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya. Agar ilmu ini apa, Bu? Tersebar. Jadi jangan pernah berpikir ibu-ibu, setelah kita punya ilmu, terus tidak ada kewajiban bayar zakat ilmu. Jangan dipikir bahwa zakat itu hanya ada terkait dengan harta. Ilmu juga ada zakatnya, Bu. Harus ditunaikan. Zakatnya ilmu adalah apa? Ta'lim. Tabligh. Ya. Tadris. Ya. Menyampaikan, mengajarkan, mendakwahkan. Itu zakatnya ilmu yang harus ditunaikan. Bahkan lebih wajib untuk ditunaikan, ibu-ibu sunota. Zakat ilmu. Ya. Nah, banyak orang yang ilmunya dianggurin. Tidak ditunaikan zakatnya. Ya, tidak ditebarkan, ya, benih ilmu di tengah-tengah manusia agar ilmu itu menyebar. Ya, nah, semampu kita, Bu, sesuai dengan qadri taqah, sesuai dengan kemampuan kita, sebarkan ilmu, tunaikan zakat ilmu, ya, sampaikan, dakwahkan, tabligh, menyampaikan. Ya, dan kita tahu sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Berarti kalau kita menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu, ya ilmu yang berdasar dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan berdakwah, mengajarkan manusia Al-Quran, menjelaskan kepada manusia tentang kitab Allah, telah Allah namakan jihad besar. Bukan jihad kecil, ibu-ibu. Jihad besar. Ya. Di mana Allah namakan jihad dengan Quran, berarti jihad dengan ilmu. Itu dengan jihad yang besar. Ibu bisa cek di surat 25 Al-Furqan ayat 52. Kebalik ya, suratnya surat 25 ayatnya 52. Al-Furqan. Di situ Allah katakan, "Fala tuti'il kafirina wa jahidhum bihi jihadan jihadan kabira." Ya. Allah tidak hanya sekedar menyebut ya, jihad dengan Al-Qur'an itu dengan bahasa jihad semata, tapi disifati oleh Allah dengan sifat apa? Kabira. Apa itu kabir, Bu? Besar. Jihad besar, enggak main-main berarti. Ya. Coba baca artinya. Al-Furqan 52. Nah. Al-Qur'an berarti jihad ilmu kan, Bu? Ya. Kita tahu Al-Quran adalah sumber ilmu yang pertama, Al-Quran. Ya, maka berjihad dengan Al-Quran, jihad dengan ilmu. Dan Allah katakan jihad dengan Al-Quran adalah jihad besar. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, ya, wajahidhum bihi, jihadilah mereka dengannya. Dhamir di sini kembali kepada apa? Al-Qur'an. Jihadhum bihi ay bil Qur'an, jihadan kabira. Jihadi mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Ya. Maka sungguh besar, ya, pahala jihadnya para pengampu tahfiz, ya, pengajar Al-Qur'an, itu pahalanya ngeri gitu. Ya, mengajarkan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dan seterusnya. Pokoknya yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu besar itu, ya, pahala mereka. Kemudian ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang ketiga tingkatannya adalah berjihad untuk mendakwahkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahui. Memang enggak ringan ibu-ibu. Ibu-ibu bisa bayangkan, Bu, ya, mentransfer, sering saya bahasakan, mentransmisi seorang yang enggak ngerti apa-apa jadi ngerti apa-apa, itu butuh perjuangan enggak, Ibu? Ngeri. Enggak main-main. Biar paham, ya, ngerti, itu dari enggak tahu apa-apa menjadi tahu, itu Masya Allah. Ya. Itu. Ya, ana agak ketawa sedikit ketika istri saya bercerita, usah banget apa nyebut huruf wawu. Dia curhat kemarin pulang-pulang ngaji, katanya curhat susah nyebut huruf wawu, monyong. Biar monyong. Sampai diledekin ketahuan jarang nyium suami, katanya. Ya. Karena apa? Susah monyong ketika nyebut huruf wawu dalam kondisi lemah mungkin, ya. Coba, bisa dibayangkan pahala seorang guru yang dari apa? Dari enggak ngerti cara nyebut wawu yang benar sampai ngerti. Itu kira-kira gimana tuh, Bu? Jihad enggak itu? Oh, Masya Allah, sabar, diopenin. Monyong, no, no, no. Nah, coba bayangkan. Enggak gampang loh. Ya, untuk memindahkan kebiasaan orang baca apa wawu dhammah mungkin dalam kondisi dhammah, datar-datar aja enggak pakai monyong, sampai benar-benar bisa monyong. Itu, Masya Allah, jihad. Ini contoh kecil aja, Ibu-ibu. Belum yang lebih lagi. Contoh kecil saja. Ya. Mas, sampai Nabi menyanjung, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bahasakan sebaik-baik. Berarti kalau kita enggak belajar dan mengajarkan, bagi yang belum tahu, belajar. Bagi yang sudah tahu, ngajar. Untuk dapat kebaikan, yang belum tahu, belajar. Untuk dapat kebaikan yang sudah tahu, yang sudah berilmu, ngajar. Gitu. Ala kulli hal, jihad yang besar, jihad yang enggak main-main, Allah Subhanahu wa taala. Mendakwahkan ilmu dan menyebarkannya, mengajarkannya kepada yang belum tahu. Baru tingkatan yang keempat, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala, kita singkat-singkat, berjihad untuk sabar dalam apa? Berdakwah. Ya. Dalam mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan ilmu, itu butuh sabar. Ya. Makanya Allah sampai gandeng di surat yang sudah kita bahas di awal-awal surat apa, di awal-awal pembahasan usul thalatha. Al-'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, terus wa tawasaw bil saling mengingatkan, mendakwahkan, menasihati dalam hal kebenaran, ya, itu enggak ringan, Bu. Makanya Allah gandengkan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, karena memang enggak ringan. Apalagi ibu-ibu di tengah-tengah rumah tangga atau di rumah di tengah-tengah keluarga besar sendiri misalnya. Tau sunnah, ya, paham tauhid, paham ilmu, itu benar-benar berasa asingnya, berasa dieliminasi atau diisolasi, apalah yang berbau asi-asi, ya, terasa sekali. Ujiannya berat, jadi bahan cemoohan, dibilang ya keluar dari ya tradisi keluarga besar atau apa, dan semacam-macam lah dibilang. Ya, memang berat menjalani kebenaran, ya, mendakwahkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, mentransfer kebenaran, itu memang apa, butuh jihad, ibu-ibu. Namanya orang jihad tidak luput dari terluka, kesambet apa, pedang, tombak, kena panah apa. Banyak ujian dalam jihad itu, ibu-ibu. Ya, sama, jihad ilmu juga ujiannya banyak. Ya. Jihad ilmu juga ujiannya banyak. Bahkan lebih banyak. Dan durasi ujian dakwah ilmu ini lebih panjang. Kalau jihad perang, itu memang bertahun-tahun, ibu-ibu. Tiap hari kita perang bertahun-tahun, sampai tahunan, tiap hari. Enggak. Paling perang itu sehari, dua hari, kelar enggak, Bu? Biasanya, seperti itu ya. Tapi jihad dakwah ini, umur hidup. Berarti tantangan, rintangannya itu, apa, Bu? Intens. Banyak, sering. Ya. Maka butuhnya lebih ekstra. Musabarah, mutabarah. Lebih-lebih lagi kesabarannya, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Wong kita ngingetin tentang adab di majelis saja harus ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, sebut lagi, ulang lagi, ingetin lagi dan seterusnya. Ya, sampai mati. Ya, seterusnya. Sabar dalam mendakwahkan ilmu, dalam berdakwah. Ya. Banyak rintangannya, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Belum kita nata yang berbau hati, ya kan? Belum nata hatinya, belum nata macam-macam. Ya. Itu butuh perjuangan, butuh jihad, kesabaran. Dan saya mohon juga semua ibu-ibu, saya di sini, ibu-ibu yang hadir ngaji, panitia yang ada, semua butuh kesabaran. Tidak ada majal untuk main hawa nafsu. Tidak ada majal untuk main ego, dan enggak ada. Setelah kita pelajari ini, semua harus apa? Ta'awun dalam hal kesabaran ini. Saling mengingatkan, sabar, sabar. Ya, yang jadi guru berusaha sabar, yang ngaji juga sabar. Ya, siapa yang diamanahin jadi panitia, sabar. Ya, dan seterusnya. Semua butuh sabar. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat aja butuh sabar. Makanya didahulukan wasta'inu bis sabri was salat. Mana penting sholat sama sabar? Sholatlah. Tapi kenapa sabar dulu baru sholat? Karena sholat pun butuh sabar. Banyak orang gak sabar gak sholat. Banyak. Lo bisa pensiun dah. Butuh sabar. Butuh sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ya. Bukan bis sholati wassabri. Bis sabri wassalah. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, berjihad untuk sabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar terhadap gangguan manusia. Ya. Sabar terhadap apa? Gangguan manusia. Nah, sebagian orang enggak sabar kadang-kadang. Saking enggak sabarnya, udah dah. Diam aja, enggak usah dakwah, enggak usah ngomong, enggak usah taklim, enggak usah ngajar. Enggak sabar. Akhirnya dia termasuk orang yang na'udzubillah masuk kelompok atau rombongan orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Takut diuji dalam perjalanan dakwah, enggak sabar. Akhirnya udah stop. Taknan, enggak lanjut dakwah. Enggak semangat lagi. Mau ngajar lagi, takut diuji, takut segala-galanya hilang, akhirnya udah dah, akhirnya dia diam, mendiamkan ilmu, ya. Padahal Nabi kita telah mengancam, man katama ilman aljamahu Allahu yawmal qiyamati bilijamin min nar. Dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, يذكر الإمام المنذري ابن حج الابن إمام ابن حبان الحاكم إمام البيهقي مريتكن siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah kekang mulutnya nanti di hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Ya. Naudzubillah. Enggak mau menyampaikan ilmu, diam dia dari ilmu. Hanya karena enggak sabar dalam berdakwah. Enggak sabar menghadapi gangguan manusia. Ya. Padahal Nabi kita telah sebutkan baik-baik manusia itu apa, Bu? Yang mukmin yang terbaik itu adalah apa? Yang dia bergaul dengan manusia, bermasyarakat dengan manusia, dan dia sabar atas gangguan mereka. Ya. Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum. Seorang mukmin yang bermasyarakat, bergaul, berinteraksi dengan manusia, bertetangga dengan manusia, dan dia sabar atas gangguan yang datang dari manusia tersebut, itu lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau bermasyarakat, enggak mau tinggal bertetangga dengan manusia, ya, dan tidak sabar atas gangguan yang datang dari mereka. Itu tidak lebih baik. Yang nomor dua ini tidak lebih baik. Ya, yang lebih baik apa, Bu? Tetap berinteraksi, bermasyarakat, ada gangguan, ada yang enggak mengenakkan, ada apa interaksi tetangga atau manusia yang mungkin enggak suka, judes, memfitnah, mengejek, dan ya sabar. Itu lebih zen, lebih mantap, lebih hebat. Karena Nabi kita sebutkan yubtala apa? Ar-rajulu ala hasabi dinih. Orang itu diuji oleh Allah, kata Nabi, sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dinihi salabah, ya. Kalau ilmunya, kalau agamanya kokoh, kuat, hebat, keren agamanya, makin kencang biasanya ujiannya. Tapi kalau megang agamanya seonone, apa seonone? Seadanya, ya yang penting casing doang lah, nggak apa. Biasanya apa? Ya ujiannya juga sesuai dengan kadar seberapa kuat dia memegang agama. Siapa yang paling kuat megang agama di dunia ini, Ibu-ibu? Para anbiya, para nabi. Ujiannya paling berat. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal, kata Nabi SAW. Manusia yang paling berat ujiannya itu para preman, perampok, para bajingan. Tidak. Yang paling berat ujiannya siapa? Manusia tersoleh. Hamba-hamba pilihan Allah. Kalau secara akli, masa hamba pilihan Allah diujinya segitunya? Tapi begitulah Allah ingin mengangkat derajat mereka. Ya. Karena kalau marah Nabi diuji itu tujuannya apa, Bu? Ngapus dosa? Ataukah untuk mengecek iman mereka jujur apa enggak? Atau untuk mengangkat derajat mereka? Nah, beda dengan kita. Kalau kita diuji, Ustaz saya diuji. Oh, mungkin Allah mau cek imanmu jujur apa enggak? Ya. Ya. Alif lam mim. Cek di surat Al-Ankabut ayat pertama. Terusnya. Ahasiban

وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ tujuannya apa? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Bisa baca dari awal? Apakah manusia menyangka? Alif Lam Mim. Ibu maunya kayak gitu ibu ya? Oh saya beriman, saya bertauhid, saya kenal sunnah, terus anteng. No ujian, no rintangan, no fitnahan, no cemoohan. Ibu maunya kayak gitu, Bu? Terus, terus. Ah, kita disuruh ngaca nggak, Bu, nih? Hah? Suruh ngaca kita. Ngaca dari orang-orang salaf. Orang-orang pendahulu kita. Ulang, baca, sungguh. Ah, berarti kita diuji itu pertama tujuannya apa, Bu? Untuk ngecek. Allah ingin ngecek iman kita jujur apa dus dusta. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi Allah ini Pak Ustaz, saya diuji lagi, enggak hilang-hilang ujiannya nih, nambah lagi nih. Oh, mungkin Allah makin sayang sama kamu. Allah ingin sucikan dosa-dosamu dengan sebab ujian tersebut. Allah ingin bersihkan engkau, biar kau pulang nanti menghadap Allah enggak bawa dosa kali. Dan penghapus dosa terberat dan terakhir adalah sakitnya sakaratul maut. Ya. Itu penghapus terakhir. Karena duri pun yang menusuk kaki itu penghapus dosa enggak, Bu? Bagaimana sakaratul maut? Semakin berat, semakin rontok dosa-dosa. Itu penghapus terakhir kita di dunia. Jadi kalau kita diuji, tidak hilang-hilang ujiannya, mungkin Allah ingin mensucikan kita dari dosa-dosa. Mungkin kita telah menghiasi apa lembaran-lembaran ya apa buku catatan amal kita di masa lalu dengan dosa dan maksiat. Mungkin sekarang Allah ingin apa, Bu? Ingin apa? Mensucikan, ingin membersihkan. Allah ingin bikin ibu kayak baru lahir lagi. Allah ingin bikin ibu itu apa? Bersih lagi. Ya. Allah ingin bikin apa? Perjanjian baru lagi dengan ibu-ibu. Ya. Dan saya mau selip sedikit, Bu, ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, karena banyak orang terpedaya. Tolong ibu camkan ini dan ingat, bahkan catat dengan tinta emas kalau bisa. Bahwasanya, Bu, sebagian manusia tertipu ketika dia melakukan satu dosa maksiat. Lantas setelah dia melakukan dosa, kok enggak, efeknya enggak ada. Hartaku lengkap-lengkap aja. Badanku sehat-sehat aja. Suamiku anteng. Anak-anakku anteng. Kayaknya enggak benar kayaknya dosa punya efek. Saya tanya dulu, dosa itu ada efeknya enggak, Bu? Oh sangat. Ibnu Qayyim bicara banyak tuh. Ratusan efek dosa maksiat. Termasuk membuat muka menjadi apa? Kusam. Gak enak dipandang pemaksiat itu, Bu. Yang jadi masalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak orang menyangka tatkala dia selesai maksiat terus anteng-anteng, gak ada efek apa-apa, saya sehat, harta melimpah ruah aja, gak ada dikurangi, gak ada. Berarti kayaknya gak benar tuh prinsip yang bilang dosa punya efek. Anteng-anteng aja. Ah, ini orang terpedaya oleh syaitan. Ingat mas, ingat mbak, efek dosa itu enggak selalu setelah engkau melakukan apa? Enggak selalu terjadi, enggak selalu terasa efek dosa itu setelah kau melakukan apa? Perbuatan dosa. Tapi bisa jadi apa? Efek dosa itu 20 tahun, 30 tahun setelah kau melakukan dosa itu. Bisa bahkan 40 tahun. Ana pernah cerita kisah seorang laki-laki yang pernah merendahkan temannya, dia bilang, ya faqir, ayuhal faqir, ekere. Kedar bilang temannya apa? Miskin. Celaan gak itu? Miskin. Berapa tahun dia baru diuji? 40 tahun. Dia dicekik utang. Gak bisa bayar, masuk penjara. Di penjara dia termenung. Aku diuji kayak gini nih, dosa yang mana ya? Flashback. Oh iya, 40 tahun yang lalu aku pernah bilang sama temanku, ekere. Ini sekarang Allah balas.
Jadi efek dosa itu enggak mesti langsung cash. Dosa langsung gitu. Buta matanya maksiat dengan mata. Buntung tangannya maksiat dengan tangan. Buntung kakinya maksiat dengan kaki. Ya. Gila gitu maksiat dengan hati. Enggak. Bisa jadi apa? 30 tahun, 40 tahun baru apa? Tampak efek daripada dosa. Biar kau tahu Allah itu maha baik. Biar kau tahu Allah itu maha apa? Lembut. Maha baik. Enggak langsung apa? Mubasyarah. Enggak kontan. Ya, enggak cash. Allah kasih efek dosamu itu. Allah kasih kesempatan. Ya. Coba kalau setiap kita berdosa langsung Allah kasih azabnya. Gimana nasib, Bu? Kayaknya enggak ada yang sisa makhluk di muka bumi ini, manusia. Ya. Itu. Pernah ana ceritain kisah laki-laki pemuda di zaman Umar bin Khattab. Dia mencuri, mau dipotong tangannya. Tangkap dia. Mau dieksekusi potong